0: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.
2: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri dalam 2 tahun terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabaqo Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengaran pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
2: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan Lingkar Utara Kota Solo.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, Jalan Lingkar Utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan Jalan Lingkar Utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
3: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden dalam daerah mengalokasikan 49 miliar 900 juta dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis yang direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
1: Sebelumnya, pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi.
2: Dengan pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerja sama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
2: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
3: Saya tertarik dengan snack-nya yang kotaknya itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini. Ya, itu sangat unik dan Semarang keren. Iya.
4: Kuliner Semarang ya?
3: Benar. Jawa Tengah keren. Benar. Semoga bisa kesini lagi.
5: Amin.
2: Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
6: Laporan khusus.
7: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
8: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti di antaranya cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
7: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
8: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
4: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
8: Sementara Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
6: Jadi di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG, saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada, kita optimalkan, dengan kita maksimalkan, termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan bagi gratis. Dan dengan 3%, kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawas.
8: Diketahui keberhasilan dari program presiden, selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara AM, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
9: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana? Ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
10: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132.000 unit hingga September dari target 400.000 unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komunitas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan. Maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief de Mission atau CDM dari tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todotua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari Tekball dan Karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball, dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
2: Stay di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban, kisar 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif. baik dari arah Mauspati Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya arus lalu lintas dari Jalan Flyover yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antemsi Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3, ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 7.35 waktu Indonesia Barat saat ini pendengar, ya, kita masih bersama dalam rangkaian Riau Pagi. Dan untuk selanjutnya di kebersamaan kita ini, kami akan hadirkan informasi terkait dengan perakiran cuaca sepanjang hari ini, ya. Kita akan update informasi perakiran cuaca ini pendengar, kami hadirkan laporan langsung dari BMKG Pekanbaru.

0: kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, untuk informasi ataupun juga laporan perakiraan cuaca ya dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, kita simak langsung disampaikan oleh Gita Dewi Siregar. Baik, selamat pagi Gita, laporan Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Senin 21 September 2026. Pada pagi hari ini udara cenderung berkabut hingga berawan, berpotensi terjadi kekaburan udara akibat asap atau smog yang dapat menyebabkan penurunan jarak pandang. Siang hingga sore hari udara kabur hingga cerah berawan, namun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Pelalawan, Siak, Indragiri Hulu, Rokan Hulu, dan Kota Pekanbaru. Pada malam hari udara kabur hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Pekanbaru. Untuk dini hari udara kabur hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Kampar, Kuantan Singingi, dan Kota Dumai. Peringatan dini hari ini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Kampar, Bengkalis, Indragiri Hulu, Siak, Kota Dumai, dan Kabupaten Kuantan Singingi pada siang atau sore dan malam ataupun dini hari. Suhu udara berkisar antara 23 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 50 sampai 100%. Angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 sampai 40 km per jam. Perakiran gelombang laut di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter atau dengan kategori rendah. Total titik panas atau hotspot yang update 23 WIB, total titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera berjumlah 2.056 titik. Di mana Riau sendiri terpantau adanya 22 titik yang tersebar di Kota Dumai 2 titik, Bengkalis 3 titik, Pelalawan 3 titik, Rokan Hulu 1 titik, Indragiri Hilir 1 titik, dan Indragiri Hulu 8 titik. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui website stamet.bmkg.co.id, Instagram @info_bmkg_riau, dan WhatsApp channel BMKG Provinsi Riau. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: buat warga Pekanbaru. Buat kamu yang mau dapetin motor gratis, ayo ikutan The Bakery Shopping Vaganza. Cuma dengan belanja Rp50.000, kamu bisa berkesempatan menangin hadiah langsung 1 unit Honda Beat, microwave, air fryer, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 30 September 2026 di The Bakery Panam Pekanbaru. Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping simpang Kuala Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik, kita masih bersama dalam rangkaian Riau Pagi, pendengar. Dan sudah kami hadirkan juga tadi ya, ragam rangkaian lagu-lagu hits koleksi Pro 1 yang menemani Anda di pagi ini, masih untuk edisi hari Senin tentunya, 21 September 2026. Untuk merangkai kebersamaan ini, pendengar, selanjutnya kita akan bersama dalam program Dialog Interaktif Riau Menyapa. Khusus di kesempatan pagi ini, Dialog Interaktif Riau Menyapa akan kami hadirkan dengan topik pembahasan terkait dengan penularan dan pencegahan rabies di Riau. Segera kita bersama di Dialog Interaktif Riau Menyapa.

0: saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Bersama kita saat ini dalam program Dialog Traktif Riau Menyapa, dan saya Suci Raslia masih bersama Anda. Kita hadir untuk hari ini pendengar ya, di edisi Senin, hari yang ke-21 di bulan September 2026. Dan seperti tadi yang telah kami sampaikan sebelumnya pendengar, hari ini kita akan membahas persoalan yang bisa dikatakan ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat ya, khususnya bagi Anda pendengar yang mungkin memiliki hewan peliharaan seperti anjing, kucing maupun juga hewan peliharaan lainnya. Jadi pada pertemuan kita di Dialog Traktif Riau Menyapa hari ini, topik yang akan kami hadirkan terkait dengan penularan dan pencegahan rabies di Riau. Apalagi memang saat ini pendengar ya, dari informasi kami dapatkan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau ini kembali menyediakan layanan vaksinasi rabies gratis bagi hewan penular rabies ya. Dimulai hari ini pendengar, 21 sampai 24 dan 28 September 2026. Nah, ini bagaimana mekanismenya? Nanti kita akan bahas lebih dalam bersama dengan beberapa orang narasumber yang saat ini sudah hadir di Pro 1 RRI Pekanbaru. Jadi kita akan berbincang bagaimana sejauh apa ancaman rabies ini di Riau, lalu juga mungkin bagaimana kita mengenali resiko penularannya, dan juga mungkin apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat apabila terkena gigitan atau cakaran hewan yang dicurigai membawa rabies. Jadi kita akan bahas pagi ini pendengar di Dialog Traktif Riau Menyapa. Untuk itu pendengar, kita akan menyapa narasumber yang kini sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru. Yang pertama saya akan menyapa, ada Kabid Kesehatan Hewan Dinas PKH, atau ini kalau kita panjangkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau ya. Ada Dr. Hewan Farah Lindasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar saya sehat ya?
2: Sehat, alhamdulillah. Oke. Mbak Suci.
1: Semoga selalu sehat ya, apalagi di tengah ini kondisi udara kita naik turun kualitasnya begitu ya, Ibu Farah Linda ya. Dan kita juga bersama dengan narasumber kita, ada Ibu Jenny Wong ya, ini dari Indonesia Cat Association ICA Pekanbaru, berarti komunitas yang artinya pecinta kucing nampaknya ini ya. Selamat pagi Ibu Jenny.
3: Pagi Bu Suci.
1: Kabar baik, sehat ya?
3: Sehat,
1: alhamdulillah. Mungkin boleh sedikit lebih dekat dengan mikrofon kita Ibu. Okay. Nah, baik, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Ibu Farah Linda dan Ibu Jenny ya, sudah meluangkan waktu pagi ini untuk menyapa pendengar kita. Kita memberikan tentunya informasi yang bermanfaat. Ini khususnya ini hal yang dekat dengan kehidupan kita begitu ya. Banyak dari kita juga pecinta hewan. Namun ternyata ada yang perlu kita waspadai terkait dengan rabies ini ya. Oke, baik. Untuk Anda pendengar Pro 1, nanti boleh untuk bergabung, berpartisipasi bersama kami di program ini, karena kita akan buka sesi tanya jawab. Ya, mungkin ada yang ingin Anda tanyakan berkaitan dengan topik khusus kita ini. Gabung langsung bersama kami pendengar, 0761-25111, telepon yang Anda bisa gunakan untuk langsung berpartisipasi, bertanya kepada kedua orang narasumber, atau di via pesan singkat kami, WhatsApp Pro 1, 0811-76-73991. Kirim pesan Anda, ya, nanti jika memang pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan ini akan kami sampaikan dan juga tentu akan ditanggapi oleh narasumber kita pagi ini pendengar. Dan kami informasikan juga untuk Anda, silakan Anda saksikan Dialog Traktif yang kini tengah Anda simak, Anda dengarkan melalui live streaming kami di kanal YouTube RRI Pekanbaru dan juga di media sosial TikTok RRI Pekanbaru. Bergabung juga di kolom komentar dua media sosial kami tersebut ya, pendengar, YouTube dan RRI Pekanbaru. Oke, mungkin mengawali perbincangan kita ini, dan sebelum kita menyapa atensi dari pendengar yang akan bergabung, saya tampaknya ke Ibu Farah Lindasari terlebih dahulu. Ibu ya, ini berkaitan juga dengan pembahasan khusus kita, penularan dan pencegahan rabies di Riau. Dan bahkan tadi di awal kita mendapatkan informasi bahwa kini tengah berlangsung layanan vaksinasi rabies gratis ya. Namun sebelum kita ulas itu lebih dalam Ibu, untuk saat ini bagaimana kondisi terkini begitu ya, kita katakan terkait dengan kasus rabies di Provinsi Riau, apakah ini masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius Ibu Farah Linda? Silakan.
2: Iya, terima kasih Mbak Suci. Tentu saja ya, rabies ini sebenarnya penyakit yang sudah sangat lama sekali. Dia sudah ada 4000 sebelum Masehi. Jadi sampai sekarang masih belum bisa kita berantas secara total ya. Dari 33 provinsi, sekarang masih 28 provinsi yang tertular rabies. Masih menjadi daerah endemis, yaitu daerah yang masih ada kasus gitu di daerah tersebut. Dan Riau masih masih termasuk provinsi yang tertular. Jadi tentu saja ini menjadi PR ya, karena kita masih belum mencapai coverage vaksin yang seharusnya bisa diterapkan. Karena secara peraturan dan teori gitu ya, kalau kita bisa memutus mata rantai penularan jika 70% dari populasi hewan penular rabies kita sudah tervaksin.
1: 70%
2: dan kita punya untuk populasi ya, kita sekitar 300 ribu total
1: Riau.
2: HPR ya.
1: Di Riau.
2: Seriau estimasinya.
1: Hewan penular rabies.
2: Betul, anjing, kucing dan kera. Totalnya sebesar itu.
1: Dan kita di bawah 70% itu, Ibu.
2: Masih jauh.
1: Jauh.
2: Sangat jauh karena pemerintah sendiri kita semakin kesini semakin terbatas ya. Jadi sehingga kita tidak bisa menyediakan banyak untuk vaksin karena biasanya kita minimal 20.000, ternyata tahun ini kita cuma bisa 10.000 dari Riau. Namun kita untungnya disupport dari Kementan, yaitu dari Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan, kita dibantu untuk 20.000 dosis rabies. Untungnya seperti itu ya.
1: Ini kita sebarkan tapi untuk Riau.
2: Iya, betul. Kita sudah distribusikan ke 11 kabupaten kota karena Meranti kan masih statusnya bebas, jadi tidak ada vaksinasi di sana.
1: Baik, jadi kalau dari pemantauan, nah kita katakan begitu ya, Bu Faralinda, gambaran kasus rabies pada hewan di kabupaten kota di Riau ini bagaimana? Apakah memang ada titik-titik atau daerah yang kita jadikan ini sangat riskan begitu?
2: Betul. Dari 11 kabupaten ya, total positif rabies yang pada tahun ini sampai data ya minggu kemarin itu 28 positif yang terdata di kita. Itu dari yang paling banyak saat ini memang kasusnya di Siak.
1: Di Siak?
2: Iya.
1: Paling banyak ditemukan.
2: Betul.
1: Ya. Baik, itu kita bisa mendapatkan data, artinya laporan masyarakat atau kita bagaimana ini untuk melihat ini hewan terkena rabies ataupun ada rabies di dalamnya.
2: Betul. Kita punya suatu sistem pelaporan, pelaporan dini. Jadi seluruh petugas kesehatan hewan di 12 kabupaten kota bisa melapor secara real time. Dan itu aplikasi yang dikembangkan oleh pusat, oleh Kementan, Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan, sehingga kita bisa mendeteksi di mana saja ada kasus rabies. Jadi masyarakat yang melapor ke petugas kita tentu saja akan ditindaklanjuti oleh petugas kita. Kemudian jika diperlukan masih bisa didiagnosa, misalnya itu di bawah 6 jam sesudah kematian, tentu saja akan dilakukan sampel. Sampel hewan akan dikirim ke lab kami. Kebetulan kita punya lab UPT LVKH, UPT Laboratorium dan Veteriner Klinik Hewan, itu punya provinsi yang bisa mendiagnosa rabies.
1: Baik, baik. Artinya ini laporan dari masyarakat itu sangat kita butuhkan begitu ya, Bu ya, untuk kita melapor ke tingkat selanjutnya. Jadi dari data itulah kita menemukan daerah mana ini ya yang rawan akan kasus rabies.
2: Ada kasus gigitan dilaporkan. Walaupun mungkin kan masih gigitan kan belum tentu itu rabies.
1: Betul.
2: Ya. Jadi kan prosedurnya kalau ada gigitan semua dilaporkan. Kita observasi selama 14 hari sesudah gigitan.
1: Oke, baik. Nah, ini untuk informasi juga kepada pendengar kita masyarakat. Nah, tadi gigitan, walaupun belum tentu rabies, itu kita bisa melapor. Selain itu, mungkin Ibu masyarakat bisa melapor dengan kasus bagaimana yang jika memang ada kaitannya dengan hewan ini.
2: Nah, mungkin ada seperti kasus yang pernah terjadi di Pekanbaru ya. Kan ada anjing liar yang menggigit di beberapa titik yang saat itu masih agak ini ya, agak
1: viral ya, waktu
2: viral ya, karena
1: digigit ya manusia.
2: Itu tentu saja harusnya di dilaporkan ya, karena banyak kasus anjing liar yang suka menggigit terutama anak-anak sih ya, karena Ya kita nggak tahu nih anak-anak mungkin awalnya ada yang mengganggu gitu kan. Tapi biasanya kalau anjing rabies dia tanpa diganggu akan menggigit.
1: Biasanya iya, ya, karena betul. Kecenderungan dari...
2: Karena sudah agresif.
1: Agresif. Ya, selain anjing mungkin apa saja yang bisa kita katakan ini perlu kita laporkan kita ada ancaman rabies?
2: Iya, semua hewan penular rabies, HPR yang kita sebut, itu ada anjing, kucing, dan kera.
1: Tiga ini kita
2: tiga ini prioritas. Ya? Walaupun sebenarnya semua hewan berdarah panas itu bisa menularkan rabies. Yeah. Kalau dia tertular, misalnya kalau di luar negeri kelelawar banyak dengan kasus rabies.
1: Oh, yeah. Baik. Berbicara kita tentang apa tadi angka begitu Ibu ya. Kalau untuk tahun ini kita masih tampaknya di Kabupaten Siak ya dominan banyak ditemukan rabies. Kalau kita lihat flashback ke belakang tahun-tahun sebelumnya apakah ini ada terdapat perubahan pola atau kecenderungan kasus rabies di Riau mungkin Ibu Faralinda?
2: Tahun ini kalau sampai dengan bulan ini masih rendah dibanding 5 tahun terakhir ya. Kasus tertinggi itu di tahun 2024 ada 42 kasus yang positif tertular rabies hewannya yang kita periksa gitu.
1: Baik, ini ada kecenderungan menurun ya?
2: Masih menurun, tahun tapi ini ya. Masih ada beberapa bulan lagi ya. Semoga saja tidak ada penambahan kasus ya.
1: Okay. Walaupun ini kita jauh dari angka 70% tadi begitu ya Ibu ya.
2: Ya, ya kita coba bisa menyarankan ya untuk masyarakat mungkin agak hati-hati dengan berinteraksi dengan hewan liar ya. Karena apalagi anjing ya, terutama kita tidak tahu status kesehatan hewannya.
1: Betul. Yang hewan liar ini ya Bu ya, terutama anjing. Oke, baik. Nah, ini himbauan untuk kita semua pendengar, hati-hati waspada apalagi beraktivitas di luar ruangan, terutama anak-anak juga begitu Ibu ya. Baik. Oke. Saya ingin ke Ibu Jenny. Bu Jenny, ini kalau dari perspektif komunitas pecinta hewan lah ya, apalagi ini kucing khususnya Bu Jenny ya. Bagaimana sebenarnya bisa dikatakan tingkat pemahaman ini pemilik hewan begitu? Kalau komunitas artinya dia memiliki hewan itu ya dan cinta juga mungkin dengan kucing-kucing liar yang ada di luar sana. Nah, tapi tingkat pemahaman pemilik hewan di Pekanbaru mengenai rabies untuk saat ini sejauh mana kalau Anda melihat?
3: Oke, jadi begini ya Mbak Suci. Kalau sekarang ini ya, kita itu selain mengadakan acara vaksinasi gratis, kami juga selipkan dengan talk show-talk show-nya tentang bahaya penyakit yang dari hewan bisa ditularkan ke manusia, bukan cuma rabies saja. Yang minggu kemarin kami juga adakan talk show mengenai toxo. Itu kan juga penyakit dari hewan yang bisa ditularkan ke manusia. Sebenarnya kalau untuk karena ICA ini organisasi kucing, jadi saya bicara mengenai kucing aja kebanyakan dari kami itu mengerti mengenai bahayanya rabies. Tapi ada juga beberapa owner ya atau breeder bahkan itu yang merasa kucing saya kucing rumahan.
1: Jadi aman
3: ya. Kan enggak keluar ketemu kucing lain, enggak makan tikus, enggak makan kecoa gitu kan istilahnya seperti itu. Jadi bagi mereka vaksin rabies ya enggak perlulah.
1: Enggak penting-penting lah ya karena di rumah
3: kecuali vaksin kesehatan yang lainnya, Pak. Paling banyak ini rabies yang diabaikan karena kembali lagi seperti itu kucing saya kucing rumahan.
1: Nah, artinya pemahaman itu bisa kita katakan bagaimana sebenarnya? Salah.
3: Salah ya Bu ya, Bu Faralinda. Salah kan. Jadi walaupun dia kucing rumahan, penyakit ini kan bisa tertular dari mana aja gitu.
1: Baik, jadi artinya vaksinasi itu semuanya perlu dan termasuk rabies ini walaupun itu kucing peliharaan dari kecil kita rawat sendiri.
3: Iya, betul.
2: Oke, namanya baik. Kan pencegahan ya.
1: Pencegahan Ibu ya.
2: Lebih baik mencegah dibanding kita hewan kita tertular ya, karena resikonya ke pemilik sebenarnya.
1: Baik, baik. Jadi pemahaman vaksinasi rabies ini masih agak kurang kalau dilihat ya, Ibu Jenny ya.
3: Kalau untuk menurut saya sekarang itu udah mulai banyak
1: sudah ya, mulai
3: udah mulai
1: ya.
3: Orang udah mengerti. Jadi kayak kemarin acara kita yang di Living World itu nggak nyangka ternyata antusias banget. Bukan cuma kucing. Dulu kan. Ya. Kebanyakan kucing yang dibawa ya. Sekarang juga dogi gitu kan, anjing. Ada monyet. Monyet juga ada juga yang bawa kayak gitu. Jadi sekarang owner-owner yang merasa kalau walaupun binatangnya ini di rumah, tapi merasa rabies itu penting gitu ya, loh. Dan betul. Itu kan vaksin yang diulang setahun sekali.
1: Jadi memang, jadi ada waktunya ya.
3: Iya, ada
1: bukan
3: waktunya.
1: Satu kali saja.
3: Bukan, dia pengulangan satu tahun sekali.
1: Baik, nah edukasi yang begini nih harus penting bagi pecinta hewan.
3: Iya, begitu.
1: Harus tahu kapan waktu vaksinasi khususnya rabies. Ya. Kalau memang pecinta hewan harus paham dong artinya ya.
3: Harus.
1: Oke, baik. Nih saya masih ke Bu Jenny. Tadi kita berbicara tentang bagaimana pemahaman begitu ya. Artinya sudah ada peningkatan dari masyarakat kita khususnya pecinta hewan ini, kucing terutama untuk memberikan vaksin ya, khususnya vaksin rabies. Nah kalau kita melihat saat ini bisa dikatakan respon komunitas lah ya di Kota Pekanbaru ini kan ada vaksinasi rabies gratis dari pemerintah. Bagaimana saat ini?
3: Oh, tinggi banget antusiasnya. Tinggi ya? Ya, jadi dari kami komunitas itu menggandeng rescue juga dan cat lover gitu kan. Karena ini vaksin gratis, biasanya kan mereka berbayar kalau ke klinik gitu kan. Nah ini ada gratis, kasih cuma-cuma gitu kan. Selain itu juga mereka dapat kayak vitamin, kayak pengobatan-pengobatan yang ya yang standar ya, misalnya pengobatan untuk mata, telinga.
1: Ada kontrol kesehatan lainnya ya.
3: Waktu itu ada ya acara yang kami adakan.
1: Baik.
3: Jadi
1: baik.
3: Antusias banget dan itu bahkan kami nggak nyangka sampai mall itu penuh banget gitu kan, sampai segitunya gitu. Dan yang kami suka dari acara yang kami kemarin itu kan tadi saya bilang bukan cuma kucing, bahkan yang punya anjing rumahan, mungkin kalau saya lihat itu anjing kayak anjing berburu kali ya, itu pun dibawa ya Bu ya. Tapi karena nggak bisa masuk ke mall, dia kan besar ya anjingnya, jadi kita bawa para medisnya, anjingnya itu stay di parkiran gitu, para medis yang akan suntik di sana. Begitu besarnya antusias masyarakat sekarang,
1: sangat luar biasa sekarang ya. Oke, semakin melek lah ya untuk menjaga kesehatan hewan dan itu terutama untuk dirinya sendiri sebagai pemilik hewan.
3: Betul,
1: itu karena manusia bisa tertular juga pastinya begitu ya. Oke, saya ke Ibu Faralinda nih. Tadi kita sempat membahas di awal tentang vaksinasi yang mulai digelar hari ini Ibu ya. Ada beberapa hari ke depan nanti akan dilakukan. Nah ini bisa diedukasikan mungkin untuk pendengar kita di mana vaksin ini dan mungkin apa juga tujuannya ya, pasti demi kebaikan. Tapi lebih detailnya lah ini Ibu Faralinda menyampaikan, silahkan.
2: Iya, tadi sudah seperti kita jelaskan bersama ya, kalau vaksinasi itu tujuannya untuk mencegah. Tentu saja itu untuk meningkatkan kekebalan tubuh hewan terhadap rabies. Jadi ketika dia tergigit oleh hewan yang tertular rabies, itu bisa jadi tertular atau tidak. Nah, kalau kita punya kekebalan yang cukup tinggi, tentu saja itu tidak kejadian untuk tertular. Nah, itu kenapa kita perlu memvaksin hewan peliharaan kita. Kita sebagai owner ini tentu saja kan harus bertanggung jawab ya. Kita memelihara hewan bukan berarti buat senang-senang aja nih, buat dipegang-pegang, buat ini, makan minumnya juga kita harus tertib gitu. Selain itu kan tentu saja ada manajemen kesehatan hewannya. Sama seperti kita punya anak ya, kan kita punya jadwal vaksin, vaksin apa saja yang harus diberikan, dan terus ya termasuk juga dengan kesejahteraan hewannya. Hewan yang harus punya tempat tinggal yang baik, terus makan minumnya juga cukup gitu. Itu termasuk juga peningkatan kesehatannya. Tujuannya kenapa sih kita harus meningkatkan itu? Karena rabies ini tidak ada obatnya jika yang tergigit sudah mengeluarkan gejala. Jadi kita khawatirnya kalau ada manusia yang tergigit oleh suspek yang rabies dan ternyata memang dia positif rabies, tidak dilaporkan. Nah itu jika tidak ditangani secara tepat, yaitu tidak misalnya tidak dicuci sesudah digigit kan, harusnya ada pencucian luka selama 15 menit di dalam di bawah air yang
1: mengalir ya.
2: Air mengalir dan sabun.
1: Sabun.
2: Kemudian tentu saja penanganan luka di puskesmas dan itu harus dilaporkan juga ke petugas kami gitu. Biasanya kalau di kabupaten kota sudah ini ya, sudah bekerja sama antara puskesmas dan petugas kesehatan hewan. Jadi ketika ada kasus manusia melapor ke puskesmas, itu nanti akan diarahkan juga ke petugas kami untuk dilaporkan. Karena kuncinya kan di hewannya nih.
1: Iya, iya, iya.
2: Hewannya masih hidup apa enggak? Kalau dia masih hidup selama 14 hari berarti dia enggak rabies.
1: Oh, ya. Ini harus kita kontrol hewannya juga.
2: Betul. Ya. Jadi kalaupun hewan liar sebisa mungkin tolong ditangkap gitu.
1: Iya.
2: Jadi kita tangkap, kita pelihara selama 14 hari, ya kasih makan, kasih ini, cuma tentu saja harus hati-hati ya karena kita kan masih berpikir menduga, dia ya? Suspek ya.
1: Oke, baik. Nah ini nanti kita lebih dalam mungkin membahas tentang bagaimana kita upaya pencegahan jika memang sudah tergigit, apa tanda gejala dan lain sebagainya, Ibu. Betul. Ya terkait dengan vaksin tadi, Ibu, kemana mungkin masyarakat kita bisa mendapatkan layanan ini?
2: Untuk semua kabupaten kota kita sudah mendistribusikan vaksin ke semua wilayah, terutama 11 kabupaten kota yang tertular. Jadi silakan Bapak Ibu, bukan hanya di Pekanbaru saja, ada silakan menghubungi dinas yang berkaitan dengan peternakan dan kesehatan hewan, kapan bisa meminta untuk divaksin di sana gitu.
1: Ini ada waktunya?
2: Tidak ada sebenarnya, cuma karena bulan ini adalah bulan bakti peternakan dan kesehatan hewan. Terus juga 3 bulan yang dicanangkan sebagai bulan vaksinasi rabies. Dari bulan Juli, Agustus, September. Dan September ini adalah bulan terakhir dari bulan vaksinasi rabies. Tapi bukan berarti kalau bulan lain nggak bisa divaksin, tetap boleh bisa, silakan ya? Divaksin.
1: Kalau kita di Pekanbaru, kemana masyarakat kita bisa mendatangi?
2: Nah, kalau di Pekanbaru selain di provinsi, kalau provinsi kan cuma membantu ya sebenarnya, karena Dinas Pertanian Kota yang seharusnya melakukan itu yang layanan kepada masyarakat langsung. Mereka punya puskeswan.
1: Ada puskeswan.
2: Ada 3 di Rumbai, di daerah Jalan Pesantren sana, terus satu lagi di deket rumah potong hewan.
1: Oh, di situ ya. Yeah. Baik, ini hewan peliharaan atau hewan liar itu bisa kita bawa, tapi hati-hati tetap, Ibu, ya. Seperti betul. Anjing, kucing, dan kera kita prioritaskan.
2: Ya, kalau untuk puskeswan mungkin bisa dilihat informasinya di IG, Dinas Pertanian. Ya, karena mereka mungkin tidak buka setiap hari, kalau nggak salah.
1: Oh gitu, ada waktu-waktu.
2: Dua gitu, ya. Kali seminggu.
1: Oh gitu. Ya. Dan itu gratis, Ibu, gratis. Vaksin rabies ini khususnya. Ya. Nah, ini menarik untuk kita pendengar ya. Artinya tidak hanya dari segi manusianya pemerintah memperhatikan, tapi untuk hewan yang kita pelihara ataupun juga yang liar di sana. Ini khususnya untuk rabies diberikan vaksinasi gratis. Jadi silahkan datang ke Puskeswan. Untuk update-nya itu bisa di media sosial dilihat waktunya, dilihat, Ibu Farhalinda. Ya, oke, baik. Ibu Farhalinda dan Ibu Jenny, ini kita tampaknya harus rehat dulu sejenak ya. Tidak terasa saat ini hampir menunjukkan pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Jadi perbincangan kita terkait dengan penularan dan pencegahan rabies di Riau, kami hentikan dulu sesaat. Kita rehat dulu pendengar ya, nanti setelah ini Anda juga boleh bergabung berpartisipasi di sesi kita yang kedua. Kami akan bersama Anda hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk itu tetaplah bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Ya, pendengar Pro 1, kembali kita lanjutkan perbincangan ini. Masih di Dialog Kreatif Riau Menyapa. Penularan dan pencegahan rabies di Riau masih menjadi pembahasan yang kami hadirkan untuk Anda, ya. Dan kita juga masih bersama dengan narasumber kita. Ada Kabid Kesehatan Hewan Dinas PKH Provinsi Riau. Kalau PKH ini bukan program keluarga harapan ya, tapi memang di sini adalah peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Riau, pendengar. Dan juga kita bersama dengan Ibu Jenny Wong, ya, dari ICA Pekanbaru. Ini adalah merupakan komunitas pecinta kucing, begitulah bahasa umumnya, begitu Bu Jenny, ya. Panjang tadi sudah pembahasan kita di awal, pendengar, terkait dengan seperti apa rabies ini, lalu juga vaksinasi yang terus gencar diberikan oleh pemerintah kita, khususnya vaksinasi rabies gratis, begitu ya. Nanti akan kita lanjutkan kembali perbincangan ini. Namun sebelumnya kami informasikan kembali untuk Anda, silakan bergabung berpartisipasi bersama kami di line telepon 0761251111. Line telepon sudah kami buka, pendengar, atau bergabung di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 0811767391. Kirim pesan Anda kepada kami. Saksikan juga dialog yang Anda dengarkan ini melalui live streaming kami di kanal YouTube RRI Pekanbaru dan juga di media sosial kami TikTok RRI Pekanbaru sekarang, pendengar, ya. Baik, Ibu Farnalina dan Ibu Jenny, telepon kita berdering, jadi mungkin kita akan menyapa dulu atensi dari pendengar kita, ya. Halo Pro 1, selamat pagi.
1: Halo Pro 1, selamat pagi Suci.
0: Pagi Bapak.
1: Dengan Pak Atong di Tangkerang Utara kan baru.
0: Iya Pak Atong, sehat kabar Pak Atong pagi ini?
1: Alhamdulillah, selamat pagi Ibu Dokter Paralinga.
2: Iya pagi Pak Atong, aduh nih udah. Kayaknya pendengar setia ya Pak ya.
0: Betul.
1: Iya, selamat pagi Ibu Jenny.
0: Ibu Jenny. Wong.
3: Pagi Bapak.
1: Saya mau bertanya dua kebetulan. Pertanyaan yang pertama, kalau hewan ternak kita itu hewan kita khusus untuk rumahan itu dalam satu tahun berapa kali yang seharusnya kita vaksin untuk virus rabies dan virus lainnya lah bagai dan yang kedua satu hewan berapa ampul, satu ampul atau lebih banyak ampul vaksinnya, itu yang pertanyaan yang pertama. Yang kalau yang kedua apakah ada data khusus buat pencinta kucing, data hewan buat pencinta kucing yang tergabung di Ikatan Pencinta Kucing yang diketuai oleh Ibu Jenny Wong.
0: Oke.
1: Okay. Ikatannya ICA ya. Baik, itu saja Mbak Suci.
0: Baik Pak Atong. Selamat pagi Pak Atong. Terima kasih atensinya. Ada dua poin pertanyaan yang beliau sampaikan ya. Baik, untuk pendengar lain juga boleh. Pendengar, kami kembali menantikan atensi Anda di line telepon 0761251111 atau juga di via pesan WhatsApp Pro 1 0811767391. Nah, ini terkait dengan waktu ya, vaksinasi kapan sebaiknya diberikan, jangka waktu berapa lama mungkin dari vaksin pertama ke vaksin kedua, dan itu haruskah? Nah, ini siapa yang mungkin menanggapi? Saya berikan kesempatan
2: Mbak Suci.
0: Oke, Ibu Farnalinda silakan.
2: Ya, kalau vaksin semua sama ya. Untuk hewan rumahan, hewan liar gitu sama, setahun sekali. Dan itu bisa diberikan dimulai di umur 3 bulan. Betul.
0: Hewan apapun yang terutama kita pelihara.
2: Terutama ya,
0: betul. Kucing, anjing, kera tadi.
2: Iya.
0: Dari 3 bulan sudah mendapatkan vaksin.
2: Sudah bisa untuk divaksin.
0: Oh, dan setahun itu
2: setahun
0: satu kali.
2: Setahun diulang kemudian setahun kemudian gitu. Setahun sekali berarti.
0: Ada batas umur tidak Ibu?
2: Tidak
0: ya. Berarti selagi masih hidup nih hewan peliharaan
2: kita.
0: Selama
2: masih hidup dan masih sehat itu divaksin.
0: Baik, ya. Oke. Baik, langsung Ibu mungkin juga menambahkan Bu Jenny ya. Bu Jenny, terkait dengan apa yang disampaikan juga Pak Atong tadi itu, data pecinta kucing. Ini kita mempunyai data update yang terbarunya begitu.
4: Iya. Jadi kalau ICA ini kan kita ada membernya ya Bu, Mbak Suci. Di data kami sebenarnya member untuk di Pekanbaru, karena kami ini ICA Pekanbaru itu ada sekitar 100 orang.
0: 100 orang ya.
4: Tapi yang aktif, karena ini harus membayar, jadi saya bilang aktif itu ada sekitar 50 sampai 60 orang. Nah juga kalau boleh saya tambahkan untuk vaksin kucing,
0: ya
4: Ma. Ini kan Bapak kan bertanya tentang kucing. Itu juga ada vaksin kesehatannya, ya, Velocell 1, Velocell 2 gitu. Itu juga diulang setiap tahun juga. Jadi vaksin binatang itu bukan cuma rabies aja.
0: Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada pendengar. Jadi bukan rabies saja. Bukan. Boleh dijelaskan lagi Bu Jenny, apa saja sebenarnya vaksin yang memang kita berikan untuk hewan ini, peliharaan kita terutama.
4: Jadi kalau untuk di kucing ya vaksin ya yang untuk melindungi kayak penyakit penularan, misalnya kayak kalisi, ya kan, seperti panle, itu dulu yang kita cegah dan itu memang dimulai dari dia usia 3 bulan 4 bulan. Nah, lalu terus kita booster lagi setiap tahunnya. Ya, kembali lagi seperti kayak kalau hewan kita sehat, pasti ownernya pun juga akan sehat gitu kan, ya bahagia, hewannya bahagia, ownernya juga bahagia. Jadi jangan cuma divaksin rabies aja.
0: Berarti mungkin dalam satu tahun ada berapa vaksin yang kita berikan itu?
4: Kalau di kucing ada tiga.
0: Tiga vaksin dalam satu tahun
4: dalam
0: itu
4: satu
0: ya?
4: Dalam satu tahun. Tapi yang kemarin saya ikut lagi seminar, ya ada lagi penambahan. Itu nggak tahu apa, saya juga lupa ya, apa itu penambahan vaksin baru atau di dalam vaksinnya itu ada ditambahkan untuk pencegahan penyakit baru. Itu untuk apa ya Bu ya, yang penyakit kanker darah itu kita bilangnya apa ya, leukemia.
0: Ya,
4: di kucing ada ditambahkan itu di dalam vaksinnya untuk satu penyakit lagi, leukemia.
0: Baik, nah ini kita jaga kesehatan hewan, otomatis kita sebagai ownernya juga ikut melindungi diri.
4: Iya, betul.
0: Oke, baik. Bu Jenny, Ibu Faralinda, telepon kita berdering kembali kita menyapa di ujung telepon pendengar Pro 1 ingin berpartisipasi. Halo Pro 1, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak?
5: Ini sama Mbak Suci bukan?
0: Betul, saya Suci Bapak.
5: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur. Biasa
0: di Bandung.
5: Ketemu di acara keluarga Sakinah kan biasanya kan.
0: Jauh pendengar kita dari Bandung.
4: Di Bandung.
0: Dari Bandung.
5: Ya, kalau lihat di channel itu Mbak Suci cantik kutangnya.
0: Masya Allah. Terima kasih Bapak ya.
5: Assalamualaikum Ibu Narasumber. Maaf, bercanda aja.
0: Iya, baik Bapak.
5: Begini tentang masalah vaksin apa itu hewan-hewan ya. Karena kalau saya sampai saat ini tidak suka untuk nyara-nyara hewan, kucing apalagi anjing gitu, tukang menjijikkan seperti kecuali nyara ayam juga sekarang enggak itu kan, karena sibuk, karena nyara istri juga enggak, dan enggak ada istrinya. Beginilah tentang masalah ini kan, sejauh mana Bu, seperti kan di sini, maaf saya di sini masih jadi RW lah di sini ya, kan di RW-an saya pernah ada yang mengeluarkan anjing digigit sampai masuk ke rumah sakit, sampai sekarang jadi cacat permanen gara-gara digigit. Makanya di sini saya tetap di daerah saya tidak diperbolehkan liar anjing liar, tidak boleh. Kalau nggak anjing jangan dikeluarin, karena pernah ada berbahaya. Nah, kenapa itu secara hal itu perlu divaksin seperti apa? Pokoknya mau divaksin mau tidak, ke arah saya tidak diperbolehkan untuk liar anjing karena sempat berbahaya. Nah, terus bahaya kucing Bu. Bahaya kucing itu kalau menggigit sejauh mana rabiesnya kucing? Apa berbahayanya seperti anjing tidak? Itu kan seperti itu. Karena ini untuk pengetahuan saya, saya bisa menyampaikan kepada warga saya yang miara kucing. Itu kan seperti itu. Kalau miara anjing jelas sudah tidak ada sekarang. Dilarang oleh saya. Di RW dilarang. Boleh, tapi jangan
0: dilepas ya.
5: Tetap pakai kandang. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Bapak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Irwan dari Bandung. Karena RRI tidak hanya di Riau saja Ibu ya. Dimanapun kita ada. Selagi ada paket internet ya, mau di penjuru dunia manapun, ini RRI tetap ada. Bisa didengar karena ada di ujung genggaman kita begitu ya. Jadi contohnya ada Pak Ahmad Irwan dari Bandung. Ini menarik juga pertanyaan beliau. Ada karena ini kekhawatiran mungkin Ibu Faralinda. Betul. Ya. Jadi ada mungkin di lingkungan RT tempat RW tempat beliau ini melarang pemeliharaan anjing karena sudah ada korban. Nah, ini juga ingin tahu ini anjing sama kucing kalau tingkat rabiesnya lebih berbahaya yang mana begitu. Ya, mungkin siapa ingin menanggapi terlebih dahulu Ibu Faralinda? Boleh silakan Ibu.
2: Kalau mana yang lebih ini sama aja sebenarnya.
0: Sama ya.
2: Setiap hewan yang sudah tertular rabies sama resikonya bisa menularkan ke manusia.
0: Artinya bukan karena gigitannya Ibu ya. Mungkin kalau anjing kan memang
2: iya,
0: pasti
2: anjing
0: besaran,
2: menggigit
0: besar gigitannya.
2: Mungkin resikonya kalau anjing itu kan karena dia lebih besar dari kucing, gigitannya tentu lebih dalam ya.
0: Lukanya pasti akan besar.
2: Lebih besar dan lebih beresiko, tapi kalau secara penularan virusnya tetap sama.
0: Sama ya.
2: Karena virus itu kan sangat kecil ya ukurannya, mikron. Ada titik yang terbuka saja di kulit kita itu bisa masuk virusnya dan itu kita bisa tertular. Walaupun mungkin tidak parah seperti gigitan anjing gitu.
0: Baik, artinya kalau luka mungkin memang bahaya anjing, tapi kalau virusnya yang masuk sudah ke tubuh manusia sama, walaupun mau dari kucing ataupun anjing begitu ibu ya.
2: Sama.
0: Oke. Nah, ini ada misalnya kita ada seperti Pak Ahmad Irwan tadi mengatakan dilarang nih dalam lingkup RW beliau memelihara anjing gitu.
2: Karena sebenarnya kami juga menyarankan untuk pemilik hewan itu bertanggung jawab terhadap hewannya. Jadi kan kebanyakan ini hewan peliharaan tapi tidak dipelihara, jadi seperti diliarkan gitu. Padahal sebenarnya itu punya dia
0: ada
2: gitu.
0: Pemiliknya.
2: Ada pemiliknya. Cuma ketika itu menjadi masalah, misalnya anjingnya menggigit, nah itu nggak ada yang ngaku nih.
0: Nah, itu dia.
2: Seringnya itu yang bikin masalah seperti itu gitu. Padahal sebenarnya dia anjing peliharaan.
0: Iya, ya, dikasih makan begitu.
2: Dikasih makan. Karena kan beda ya posisi kondisi hewan yang dikasih makan dan yang tidak ya. Hewan yang liar tentu kan kurus ini. Dia bagus sebenarnya. Cuma karena dia rumahnya mungkin tidak memiliki pagar atau apa ya, sebaiknya tetap diikat gitu. Karena memang dia sebaiknya tidak bisa menjangkau orang yang di dekatnya gitu.
0: Sebaiknya begitu ya,
2: seperti
0: Ibu,
2: itu
0: ya.
2: Memang
0: oke. Nah, ini harus jadi pemahaman kita semua. Dan apa yang dilakukan mungkin di lingkungan Pak Ahmad Irwan tadi ini nilai positif juga ya. Ada larangan ya, kalaupun ada yang ingin memelihara tapi bertanggung jawab. Ya, kan, keluar dari lingkungan
2: tidak boleh
0: rumah,
2: keluar dari pagar rumahnya
0: si pemiliknya. Oke. Baik, kita sapa kembali di ujung telepon Pro 1 ya. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi Mbak Suci.
0: Pagi Bapak, dengan
6: Simpson Marafajar.
0: Pak Simpson Marafajar, ya. Silakan.
6: Selamat pagi narasumbernya.
2: Pagi Ibu, Bapak.
6: Iya, pertanyaan saya sih aja. Asal muasal virus seperti apa tadi?
0: Rabies.
6: Apa yang, rabies itu dari mana, Bu? Karena kita nggak paham juga anjing berkeliaran tapi bisa pula kena virus. Asal muasalnya.
0: Oke, baik.
6: Contoh, entah dari bibit mana kan, entah dari makanan yang buang atau mana, itu asal muasalnya dari mana. Jadi kalau kita lihat anjing, seekor anjing lah ya. Kalau saya perhatikan kadang-kadang saya nggak punya tapi tetangga ada. Katanya matanya merah, ekornya teman ekornya ke bawah, apa itu ciri-cirinya.
0: Tanda-tandanya ya.
6: Itu.
0: Okay.
6: Jadi haruskah dia menggigit orang baru ketahuan rabies tadi? Itu aja Bu ya.
0: Terima kasih
6: banyak. Terima kasih Mbak Suci.
0: Terima kasih Pak Simpson.
6: Jangan lupa selamat pagi ya.
0: Siap.
6: Selamat pagi ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pedulinya luar biasa dari pendengar setia.
2: Sayang sama Mbak Suci ya.
0: Oke, ditahan dulu Ibu ya. Di ujung telepon kembali kita menyapa di belakang Pak Simpson. Halo, Pro 1 selamat pagi.
7: Selamat pagi.
0: Pagi, dengan siapa ini?
7: Sama Iza di Sudirman nih Kak Suci.
0: Oke, Iza, silakan Iza.
7: Pertanyaan saya, apa pencegahan yang bisa dilakukan pada saat misalnya kita kena gigit sama hewan rabies?
0: Ini untuk manusianya berarti ya?
7: Ya, untuk manusianya. Apakah harus langsung dibawa ke fasilitas kesehatan atau bisa dilakukan di rumah? Nah, kalau di rumah apa gitu obat atau pencegahannya?
0: Iya,

0: gelap-gelap.
1: Oh, itu untuk hewan yang positif,
0: yang rabies, positif rabies dengan diam. Gejala rabies yang tenang.
2: Yang tenang. Karena rabies takut sama sinar matahari
0: Betul. Dia takut terhadap sinar matahari, terus takut dia menyukai suasana yang lembab, gitu ya.
1: Lembab begitu. Oh, jadi ada dua kategori rupanya.
0: Ada. Kalau yang agresif jelas ya, mungkin orang udah banyak tahu yang mengejar, menggigit gitu kan, itu jelas rabies agresif. Cuma ya itu tadi, setiap hewan yang menggigit, terutama yang hewan penular rabies, tentu kita harus berpikir ini suspek gitu ya. Mungkin tersangka rabies walaupun belum tentu itu rabies. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita pertama harus menangkap hewannya juga, karena kuncinya di sana. Jika hewan itu memang masih apa ya? Masih hidup selama 14 hari sesudah menggigit. Itu bukan rabies berarti. Dia memang, kalau anjing kan memang cenderung menggigit ya. Sama pemiliknya juga rasa cintanya tuh kayak gitu kan. Kadang gigit-gigitan gitu kan. Itu udah karakter anjing. Cuma membedakan nih mana yang rabies mana enggak. Ya itu ya kita yang harus tahu. Kalau kita owner mungkin memastikannya ya tentu saja ya pencegahannya harus divaksin. Itu gak bisa ditawar. Memang pemutusan mata rantai rabies ini kita harus memvaksin gitu.
1: Memvaksin ini untuk
0: jadi
1: kita
0: ketika
1: mencegah, ya?
0: Betul, ketika virus itu masuk ke populasi yang sudah tervaksin itu akan terputus karena dia tidak akan berkembang biak.
1: Baik.
0: Gitu.
1: Baik, mungkin yang jadi pertanyaan juga ini seperti tadi di belakang layar kita membahas hewan terkena rabies lalu juga menularkan ke manusia. Ini apakah bentuk penularannya itu sebagaimana? Apakah mungkin dari liur ke liur atau harus menggigit dulu anjing ke anjing begitu, Ibu?
0: Ini juga menjawab yang tadi Pak Simpson, dia bingung kan ya. Gimana sih bisa tertular nih anjingnya gitu kan, padahal kan dia main-main aja nih keluar. Ya justru itu sebenarnya main-main keluar itu resiko, gitu
1: ya.
0: Karena kan kita tidak bisa memperhatikan nih anjing kita bermain dengan siapa saja gitu. Anjing siapa, anjing yang mana gitu. Tentu kan ada bergabung, ya namanya anjing itu memang dia punya komunitas ya. Punya geng lah istilahnya. Dia kemana-mana rame-rame terus. Ya itu ketika mungkin suatu saat dia pernah ketemu anjing liar yang kita gak tahu sih status kesehatannya, bisa jadi dia tertular rabies. Kemudian dia gigitan sama anjing kita. Nah itu yang menjadikan kenapa anjing kita bisa tertular.
1: Iya, berarti kalau ada luka dalam di badan hewan peliharaan kita atau hewan liar yang kita lihat itu perlu dicurigai.
0: Sangat. Cuma kadang kan, nah nama pemilik hewan ini ada yang care, ada yang enggak gitu ya. Kalau yang sangat care mungkin lubang kayak jarum aja tahu nih, ini kayaknya ada gigitan gitu ya. Tapi kan kadang ada yang enggak ini ya, enggak respon. Kurang bertanggung jawab, kadang lukanya juga udah luka,
1: udah
0: apa,
1: biasa,
0: tapi
1: itu mungkin, begitu ya.
0: Lah berantem-berantem aja gitu kan. Padahal sebenarnya itu sangat berisiko untuk masuk virus rabies ke hewan peliharaan kita. Nah, gimana cara mencegahnya? Tentu saja ya vaksinasi. Itu nggak bisa ditawar gitu ya. Jadi gimana cara penularannya itu, virus masuk melalui air liur tadi. Benar yang kata Mbak Suci. Jadi air liur yang hewan tertular rabies itu akan mengandung virus yang sangat-sangat banyak, jumlahnya mungkin jutaan malah dalam air liur itu yang masuk ke luka yang ada di hewan kita gitu.
1: Infeksi luka ada rabies dalamnya.
0: Dan itu kenapa kalau tadi mungkin nyambung ke Iza ya untuk pencegahan manusia, kenapa setiap ada gigitan kita harus mencuci luka di air mengalir dengan sabun.
1: Jadi itu langkah pertama ya?
0: Langkah pertama. Karena kenapa sabun? Karena virus rabies itu dia mempunyai kapsul yang terbuat dari struktur lemak. Jadi ketika dicuci dengan sabun, lemaknya kan luntur nih. Jadi pecah dan itu bisa menyebabkan virus itu mati. Paling tidak kita mengurangi jumlah virus yang masuk ke luka. Karena penularan rabies itu tergantung ada beberapa faktor. Yang pertama, lokasi gigitan. Semakin dekat dengan sistem saraf pusat, yaitu kepala, itu resiko kita tertular rabies lebih
1: besar.
0: Terus yang kedua, bagian yang banyak susunan saraf seperti jari-jari itu kan banyak sarafnya ya. Karena dia menyerang susunan saraf pusat itu juga menyebabkan penularan tuh jauh lebih berproses, lebih cepat. Terus yang ketiga, besarnya luka dan besarnya luka kan berarti semakin banyak virus yang masuk nih. Karena Aurelius kan banyak.

0: banyak dan masuk ke luka kalau besar gitu, dan itu berisiko lebih cepat juga untuk tertular. Terus yang keempat, jumlah virus yang masuk. Nah itu tadi, jika ditangani dengan tepat dengan pencucian ketika menggigit, itu tentu saja mengurangi jumlah jumlah virus yang masuk ke kita.
1: Artinya penanganan di awal harus cuci dengan sabun.
0: Cuci dengan sabun selama 15 menit.
1: 15 menit.
0: Dengan air mengalir dan sabun.
1: Walaupun luka sekecil apapun itu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul. Karena virus itu ukurannya mikro. Iya. Jadi lihatnya juga pakai mikroskop ya. Betul, jadi nggak bisa kita cuma seujung jarum gitu, nggak bisa.
1: Kalau ada gejala yang lain atau mungkin masih ada muncul ke apa kekhawatiran, boleh langsung ke kemana ini mungkin
0: sebaiknya
1: kita?
0: Sih kalau saya sarankan, walaupun sudah mencuci luka, tetap pergi ke vaskes
1: pemeriksaan ya.
0: Betul, karena kita nggak tahu ya, ini kita dengarkan saja saran dari dokter medis gitu ya. Untuk lanjutnya kadang kita mungkin ini lukanya perlu penanganan lebih serius gitu, atau oh ini harus divaksin karena kan itu tadi resiko terhadap lokasi gigitan juga menjadi kebijakan dari dokter medis. Apakah yang tergigit ini langsung divaksin anti rabies atau tidak, atau aman nih menunggu 14 hari ya nggak perlu divaksin dulu gitu.
1: Baik, jadi artinya kalau kita sudah misalnya digigit hewan begitu ibu ya, ada luka tapi kita khawatir nih kita sudah ke rumah sakit mendapatkan vaksin anti rabies untuk manusia begitu. Nah itu ada indikasi kita akan rabies ini bertambah nanti virusnya?
0: Tidak. Sebenarnya kalau kita tergigit dan langsung mendapat VAR, insya Allah itu tidak akan jadi positif.
1: Memutus virusnya.
0: Ya, karena kan vaksin itu gunanya untuk membentuk antibodi.
1: Lebih kuat.
0: Jadi
1: lagi
0: kita vaksin, tentu kita badan kita akan terbentuk antibodi untuk melawan virus yang masuk.
1: Baik, baik. Jadi, kalau hewan yang mendapatkan vaksinasi rabies atau utamanya dia sudah rabies lalu mendapatkan kita berikan vaksin, itu apakah juga memutus rabies dalam tubuh hewan ini atau bagaimana sebenarnya?
0: Kalau sudah sudah positif nggak bisa lagi.
1: Bisa ya. Biasanya umur hewannya juga tidak akan lama,
0: betul,
1: ibu ya.
0: Betul, karena ya itu tadi kan judulnya pencegahan,
1: pencegahan.
0: Ya. Kalau udah kena itu nggak bisa.
1: Nggak bisa ya. Betul. Jadi sebelum ada rabies di sekitar kita, yuk kita sama-sama mencegah.
0: Bawa hewannya ke tempat-tempat penyuntikan.
1: Baik, luar biasa. Nah ini tidak terasa sudah di penghujung waktu ternyata kita ibu ya. Wah, padahal masih banyak yang ingin saya tanyakan. Obrolan panjang kita juga belum ke Ibu Jenny ini, tapi mungkin di lain waktu, di lain kesempatan Bu Jenny ya. Ini kita berada di menit 54 lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari terakhir perbincangan kita ini dari Bu Jenny lah terlebih dahulu sebagai pencinta hewan khususnya kucing begitu ibu ya. Bagaimana kiranya kita memberikan edukasi pesan juga kepada seluruh pemilik hewan di Riau, ini seluruhnya kita sampaikan ya, agar memang kepedulian terhadap hewan itu berjalan juga seiring dengan perlindungan ya untuk keluarga ataupun juga lingkungan dari Anda sebagai dari komunitas ini Bu Jenny.
2: Oke, kalau dari Ica, kami itu kan memang selalu menggaungkan bahwa kita itu sebagai pemilik hewan, ya. Kita juga merawat dia mulai dari kita ambil dia, maksudnya kita adopsi dia sampai nanti dia itu ya seumurnya dia lah ya, itu kita tetap harus peduli ya gitu. Nah jadi kami itu udah 3 tahun ya kita ya Bu Faralinda ya kita selalu sama-sama dengan Dinas Kesehatan Hewan, kita selalu ini jadi agenda tahunan kami untuk ngadain acara vaksinasi rabies
1: khususnya
2: gratis,
1: khususnya rabies
2: dan juga pengobatan tadi yang saya bilang itu pengobatan gratis itu. Jadi untuk pemilik hewan yang ada di atau yang sedang mendengar ya kan, tolonglah bahwa binatang kita ini. Kalau kita memang benar-benar Bu Faralinda, owner ini ada yang peduli, ada yang enggak. Kadang-kadang ya udah bagus segitu juga enggak apa-apa lah ya. Atau binatangnya, kadang-kadang bukan anjing aja yang dilepas, kucing pun juga ada yang dilepas. Nanti kan bisa balik sendiri, katanya bisa pulang lagi ke rumahnya juga. Kita harus aware sih kalau kayak gitu. Nah, mumpung ini adalah bulan terakhir dari vaksinasi rabies dan kami itu rencananya mulai dari hari ini sampai tanggal 28 nanti. 28 itu adalah hari World Rabies Day. Itu kita akan ke pasar-pasar untuk kucing liar ya. Itu pasarnya nanti ada 7 ya, rencana kami seperti itu. Dan target kami itu sekitar 200 lebih kucing lah ya,
1: kucing
2: yang akan
1: khusus,
2: kami vaksin. Nah mungkin kalau misalnya ada nanti dari kami yang mungkin ke pasar-pasar, ada bagian dari kami nanti kita bekerja sama dengan kesehatan Provinsi Riau, kota, dan juga dari Fakultas Kedokteran Hewan UNRI. Nah mungkin nanti kalau misalnya ada ngelihat kami dekat pasar Cikpuan, Rumbai, Panam, Dupa, lalu terus ada Kodim, Sukaramai, itu mungkin bisa bawa anabulnya gitu kan ke sana. Atau sekarang nih lagi ada nih di Dinas Kesehatan Provinsi Riau, itu di halamannya ya Bu Faralinda ya, itu
0: ke kantor kami.
2: Iya, ke kantor bisa untuk vaksin rabies gratis.
1: Itu selalu gratis sih Bu vaksin rabies. Nah ini jadi pertanyaan terakhir lah, mungkin ini saya penasaran, atau waktu-waktunya ada yang gratis ada yang berbayar?
0: Selama masih ada
1: program ini ya?
0: Bukan, vaksin apa? Yang kita distribusikan itu kan, karena terbatas juga nih kan.
1: Terbatasnya inilah yang menjadi PR ya, terbatasnya
0: waktu. Jadi memang pemerintah sudah menyiapkan, namun sangat dalam jumlah sangat terbatas. Okay. Tentu saja. Nah, ini kenapa mungkin sekalian untuk closing.
1: Iya, silakan singkat Ibu ya.
0: Iya, 28 September ini adalah Hari Rabies Sedunia, di mana temanya adalah Stronger Together. Jadi sebenarnya kita enggak bisa kerja sendiri nih pemerintah. Kita semua harus bersama menumpas terhadap rabies ini. Tentu saja peran pemilik hewan sangat penting karena kita pemerintah punya keterbatasan, tentu saja ya paling tidak walaupun ini tidak ada yang gratis, berbayarlah. Karena ini sebenarnya untuk kepentingan kita.
1: Untuk pribadi kita.
0: Pribadi kita, keselamatan keluarga kita. Ya,
1: betul, baik, jadi kalau sudah berani mengambil keputusan memelihara hewan, tentu berani juga ya.
0: Inilah untuk pemilik
1: yang bertanggung jawab. Baik, itu kata kuncinya. Ya. Oke, terima kasih Bu Faralinda, terima kasih Bu Jenny untuk waktunya sudah bersama kami. Terima semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk pendengar kita. Ya. Kasih, insya Allah nanti lain waktu kita dapat berbincang kembali. Terima kasih juga untuk Anda pendengar Pro 1 yang tetap bersama kami di frekuensi 99,1 MHz, Anda yang menonton kami di kanal YouTube RRI Pekanbaru ataupun juga live streaming kami di media sosial TikTok RRI Pekanbaru. Hingga di sini pendengar ya, kebersamaan kita dalam dialog kreatif Riau Menyapa hari ini. Saya Suci Raslia pamit untuk diri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Sekian dialog Riau Menyapa hari ini.

Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami ya di 99,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Ya, saat ini menunjukkan pukul 9.05 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan kita masih bersama dalam rangkaian Riau Pagi ya. Spesial di hari Senin ini, pendengar, hingga nanti jelang pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Nah, dari sekarang, ini kita akan bergabung dengan studio penyiaran RRI Bengkalis, pendengar. Jadi pada kesempatan ini, kami akan hadirkan dialog interaktif ya. Ini bertempat di Pendopo Wisma Daerah Kabupaten Bengkalis. Ada topik khusus yang akan dihadirkan terkait dengan UMKM sebagai bentuk penggerak ekonomi masyarakat di daerah perbatasan. Jadi kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Bengkalis guna mengikuti dialog interaktif luar studio saat ini. Pendengar, ada Amran Sarifuddin dan Dwi Agung Priyambodo yang akan bersama Anda.

0: Hadirin, disilahkan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, kita sambut pembawa acara, Amran Syarifuddin.
1: Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya awali dengan sebuah pantun. Raja bertahta memakai keris. Negeri maju, rakyat harmonis. Selamat datang kepada hadirin jemputan majelis dalam Dialog Luar Studio RRI Bengkali. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Wakil Bupati. Satu buah pantun lagi. Kota Bengkalis, negeri junjungan, mengungkung adat zaman ke zaman. UMKM maju jadi kekuatan, gerakan ekonomi dan juga kesejahteraan. Iya, Bapak Wakil Bupati, hadirin, cici, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan. Hari ini Radio Republik Indonesia dengan bangga mempersembahkan Dialog Luar Studio, di mana pada hari ini kami hadir di Kota Bengkalis dengan mengangkat sebuah tema UMKM sebagai penggerak ekonomi masyarakat di daerah perbatasan. Kita tahu bahwa Kabupaten Bengkalis adalah salah satu wilayah yang pertumbuhan ekonominya cukup pesat. Di tahun 2025 ke 2026, angka percepatan ekonomi mencapai 2,5 hingga 2,6% setiap tahunnya. Sebagai wilayah perdagangan yang luar biasa, dengan mengunggung adat yang juga luar biasa, terutama juga hasil laut, kualitas kuliner yang khas dan juga wisata hingga juga kerajinan. Maka oleh sebab itu UMKM sebagai aktivitas jual beli yang luar biasa juga ada tentang kemandirian, gotong royong, penciptaan lapangan kerja dan juga penguatan ekonomi lokal. Pertanyaannya Bapak Ibu hadirin dan juga pendengar di mana saja Anda berada, bagaimanakah potensi UMKM dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi di wilayah perbatasan? Kita akan bahas bersama selama 90 menit ke depan pada pagi hari ini. Dan siapakah saja narasumber kita pada hari ini?
0: Hadirin yang berbahagia, kita sambut narasumber Wakil Bupati Bengkalis, Dr. Haji Bagus Santoso, MP.

0: Bapak Ibu hadirin, mohon aplaus yang luar biasa untuk empat orang narasumber kita pada hari ini. Nanti Bapak Ibu boleh bersama-sama dengan kita untuk kita saling interaktif karena topik ini sangat menarik. Nanti kami beri kesempatan dalam dua sesi untuk tanya jawab bersama empat orang narasumber kita pada pagi hari ini. Langsung saya sapa dulu, mohon izin Bapak-bapak dan Ibu-ibu, silakan Pak Dir digunakan mikrofonnya. Pak Rido, Ibu Dokter, silakan digunakan mikrofonnya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Wabub, apa kabar Pak?
1: Waalaikumsalam, tetap sehat, tetap.
0: Oh yes, tepuk kuat, tangan ya. Dulu dong, luar biasa.
1: Selamat datang di Bengkalis.
0: Ini saya sudah ke 5 kali Pak Wabub.
1: Oh, nanti kan
0: 10. Dan hari ini sambutannya paling meriah dari Pak Wabub.
1: Belum ke 10.
0: Oh, belum ke 10. Dan juga ada Pak Direktur LPU RRI, Pak Yonas. Tepuk tangan Bapak Ibu, narasumber kita yang kedua. Selamat pagi Pak Yonas. Saya mau dinyalakan Pak. Iya. Oke. Pakai ini Pak. Okay. Nyala Pak, alhamdulillah.
2: Oke, okay, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua
0: sehat ya,
2: pendengar maupun hadirin.
0: Baik, tepuk tangan dong untuk Pak Yonas.
2: Ini Bengkalis luar biasa.
0: Luar biasa ya Pak. Luar ini biasa. Bapak keberapa kali ke Bengkalis Pak?
2: Pertama kali.
0: Apa kalau bahasa kita first image, apa image pertama yang Bapak dapatkan ketika menginjakkan kaki di Bengkalis?
2: Oke, okay, yang pertama saya tiba, saya mengingat tempat lahir saya, tempat besar
0: di Papua.
2: Yes. Jadi Bengkalis ini hampir mirip Pak, daerah lautan. Dan kalau kami di Papua itu perbatasan sama PNG.
0: Oh, begini. Papua Nugini.
2: Kemudian cuaca, suhu udaranya sama persis.
0: Sama persis ya.
2: Sama
0: karena persis. Berbatasan dengan lautan ya, yes. Pak ya. Baik, luar biasa. Berarti kurang jauh.
2: Tapi beda. Yang paling utama keramahan, Pak.
0: Keramahan ya.
2: Keramahan penduduknya. Baik. Ini yang menjadi pilar utama untuk membangun Bengkalis.
1: UMKM-nya sama dah.
2: Semangat, Pak.
0: Langsung ke UMKM ya. Baik. Narasumber saya yang ketiga, beliau adalah Direktur Institut Syariah Negeri Junjungan ISNJ Bengkalis, Ibu Dr. Khodijah Ishaq. Assalamualaikum Bu Dokter, apa kabar pagi ini Bu?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah baik, Mak.
0: Sehat ya Bu ya?
3: Sehat Pak.
0: Ibu, hari ini di depan menjadi yang paling cantik di antara kami Bu. Karena kebetulan sendiri ya. Tapi kalaupun rame, pasti paling cantik juga. Direktur. Kita mah gak ada apa-apanya. Sehat ya, Bu? Hari ini berapa bawa pasukan mahasiswa kita, Bu? 2000?
3: Iya, ada mahasiswa kita juga bergabung di acara ini, Pak.
0: Mahasiswa ISNJ mana suaranya? Luar biasa. 2000, 3000, 4000. Udah kayak stadion ya. Yang keempat beliau adalah Ketua Kadin Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bengkalis, ada Pak Rido atau Muhammad Rido Nosa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rido.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.
0: Izin sebentar Pak Rido, sekarang usianya berapa Pak?
4: Sekarang 31, alhamdulillah.
0: Sudah menikah?
4: Sudah.
0: Wah, pupus harapan muna. Ini CEO nih, CEO yang menyamar jadi Kadin ya. Tepuk tangan untuk Pak Rido. Bapak Ibu hadir juga bersama dengan kita PLT Ketua Sekda Kab Bengkalis yang hadir pada hari ini, dan juga hadir bersama kita Ketua Dewan Pengawas LPPR ini Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto beserta istri. Selamat datang Bapak di Bengkalis. Tepuk tangan dulu dong. Hadir juga bersama Kepala LPPR di Pekanbaru Bapak Dr. Adus Agung Prasetya Rosyad Umar beserta istri. Selamat pagi Pak Agung. Sehat ya Pak? Luar biasa. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Ya. Beliau nyebrang loh pakai roro. Itu tantangannya laut ya. Ini nyangkut ya Pak ya. Jadi banyak prosesnya. Juga hadir Kepala LPPR di Padang Bapak Yulian S. Saba, Sarjana Hukum. Wah, luar biasa. Dan saya mau kasih aplaus dan tepuk tangan kepada Bapak Ibu pelaku UMKM Kabupaten Bengkalis. Wes. Ini adalah Bapak Ibu, beliau-beliau ini yang di tengah kondisi krisis ekonomi kayak bagaimanapun, mereka tetap survive dan bertahan dari penopang ekonomi nasional. Tepuk tangan dong sekali lagi. Luar biasa. Krismon tidak ngaruh ya Bu ya, tetap jalan ya Bu ya. Cuman pesanan agak kurang sedikit, ya kan itu aja ya kan. Dan sekali lagi saya mau beli apresiasi yang luar biasa untuk mahasiswa-mahasiswi dari Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis. Tepuk tangan untuk kalian semua, cikal bakal entrepreneurship di Kabupaten Bengkalis. Nanti Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa boleh bertanya langsung kepada 4 orang narasumber kita dalam 2 sesi, dan nanti kita akan ada apresiasi untuk yang bertanya untuk 5 orang. Saya ke Ketua Kadin dulu, Pak Ridho. Pak Ridho, secara umum menurut pandangan Kamar Dagang dan Industri, kalau tadi saya menyampaikan data 2,5 sampai 2,6% 2025-2026, saya nggak tahu datanya konkret atau tidak, tapi menurut sudut pandang Kadin, sesungguhnya bagaimana pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bengkalis setakat ini?
4: Baik, kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi itu semakin meningkat ya dari awal. Ini dari kita pengalaman pribadi.
0: Ya.
4: Saya mulai, kalau saya melihat itu dari mulai tahun 2019, saat COVID berlangsung,
0: ya.
4: Itu awalnya anak-anak muda, Pak. Anak-anak muda itu kalau misalkan jualan atau jadi UMKM lah, itu gengsi untuk berbisnis, gengsi maunya apa, jadi pegawai PNS atau kerja seberang. Kalau kita banyak di sini ini kerjanya tuh ke Malaysia ya. Tapi ketika COVID mulai digital mulai masuk, karena era digital mulai masuk 2019 itu semuanya ekonomi digital mulai tumbuh, banyak sekali influencer-influencer di luar sana yang menekankan bahwa bisnis itu bukan soal gengsi.
0: Aha.
4: Tapi anak-anak muda juga bisa sudah mulai bisnis, karena kalau mau jadi kaya ya jadi harus jadi pebisnis. Nah, mulai saat itu ekonomi mulai tumbuh. Kita lihat bahwa di setiap jalan di Kabupaten Bengkalis, setiap ada lahan kosong, kalau itu ada potensi pasti situ ada UMKM-nya. Kalau kita lihat dulu lapangan Tugu belum ada pusat untuk jualan jajanan dan sebagainya, sekarang penuh, Pak.
0: Betul.
4: Ditambah lagi di Bengkalis sendiri itu ada namanya Car Free Night. Jadi setiap acara-acara yang besar lah, acara-acara besar, contoh baru dekat ini ada kontes kapal Indonesia yang dibawa oleh Politeknik Negeri Bengkalis, itu juga ada Car Free Night dan Car Free Day. Itu sangat luar biasa. Jadi orang-orang dari luar sana datang ke Bengkalis, bawa uang banyak, beli jajanan di sini. Jadi uang masuk semuanya. Jadi kalau saya melihat mulai tahun 2018, 2019 sampai saat ini, itu dari sisi bisnis mulai meningkat. Terkait dengan pandangan anak-anak muda saat ini, terkait dengan bisnis juga mulai tumbuh. Kalau kita lihat sekarang ini juga banyak coffee shop.
0: Ya.
4: Mulai bermunculan, banyak masih anak-anak yang nongkrong.
0: Anak-anak muda buat ya, tempat nongkrong,
4: apalagi
0: ya.
4: Sekarang trennya, mungkin Bapak Ibu tahu, trennya sekarang ada coffee street. Jadi coffee shop yang di tepi-tepi jalan gitu. Jadi di situ bukanya biasanya sore sampai ke malam. Itu mengikuti trennya dari Thailand kalau nggak salah saya. Jadi dibawa ke sini, yaitu karena area digital. Jadi mereka juga dapat ide-ide luar sana yang bisa dibawanya ke Bengkalis khususnya seperti.
0: Baik, luar biasa. Itu pandangan penggemar ekonomi sekaligus Ketua Kadin. Tapi saya mau langsung kepada Pak Wakil Bupati, Pak Wabub, Pak Bagus. Saya tahu bahwa di bawah kepemimpinan Ibu Bupati bersama Bapak selaku Wakil Bupati, bahwa agregat itu terus dikejar, Pak, sebagai bukti bahwa pembangunan di Kabupaten Bengkalis itu memang betul-betul tumbuh dan berkembang. Nah, apa upaya untuk mengagregasi itu, Pak, di Kabupaten Bengkalis ini, Pak?
5: Baik. Terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang. Terima kasih RRI.
6: Siap.
5: Yang akhirnya sangat memberikan apresiasi terhadap Kabupaten Bengkalis terkait UMKM. Bang Amran, Bengkalis ini sebuah wilayah yang unik karakteristiknya.
0: Ya.
5: Karena ada pulau, ada daratan, ada pesisir.
0: Ya.
5: Ini terkait bagaimana kita akan mengulik UMKM kita. Ketika ada poros Duri, Mando, Batin Solapan, di sana itu cerita sebuah arus pertumbuhan ekonomi itu dari perdagangan, dari Indonesia, dari industri kreatif. Ini saya mengajak ibu penjahit kita yang sudah berhasil UMKM-nya 1 miliar per bulan, nanti kita bincang. Tapi di bagian pulau dan pesisir, Pulau Bengkalis, itu udah ada perdagangan ibaratnya. Hmm. Perdagangannya justru lintas batas.
6: Lintas batas malah ya.
5: Di sini hulu hilirnya tentu barang-barang yang dihasilkan oleh alam. Saya bawa contoh nih, itu Bu Sani ini. Bu Kades kita yang akhirnya berhasil mengolah arang-arang temburung itu. Dan sekarang mau dibawa ke Cina. Hmm. Ternyata ada sebuah proses yang harus kita pecahkan bersama. Karena tidak semua pelabuhan bisa membawa itu. Sementara sudah kontrak 28 ton. Nanti kita bahas bersama lah. Busan wow. Tepuk tangan untuk kita semuanya.
6: Tepuk tangan dong. 28 ton itu besar loh. Arang ya Bu ya.
5: Masya Allah. Dan itu baru mulai. Nah bagaimana nanti peran dari dunia usaha. Terutama juga Kadin. Kemudian dari OPD kami yang hadir di sini banyak. Dari Bapeda, dari PMD, dari Dinas Perindak, dari Koperasi dan lain sebagainya. Memandang pemerintah Kabupaten Bengkalis itu ketika UMKM tumbuh, itu ada tiga makna. Apa maknanya? Pertama, ya, berarti ini kan penggerak ekonomi.
6: Ya.
5: Maka ini menjadi salah satu atensi tadi, bagaimana pemerintah Kabupaten Bengkalis memberikan pendekatan sekaligus dorongan terhadap UMKM itu. Dan di Bengkalis itu ada sekitar 56.379 UMKM. Artinya banyak. Nah yang kedua apa? Ini kan pencipta lapangan kerja sebetulnya.
6: Betul.
5: Maka alhamdulillah semuanya tidak bisa menjadi pegawai. Tidak bisa menjadi pegawai paruh waktu atau tenaga honorer. Maka ini adalah kesempatan emas untuk mengatakan UMKM ini sebagai bantalan ekonomi, maka wow, Bengkalis membolehkan agregasi yang tertinggi UMKM. Dan yang ketiga ini Bang Amran adalah penguat ekonomi di samping non migas. Karena apa? PDRB Bengkalis itu se-Indonesia nomor satu.
6: Berapa sekarang Pak?
5: Tapi tidak linier dengan pertumbuhan ekonomi. Karena yang tercatat adalah dari minyak itu. Maka kalau kita padukan bagaimana PDRB dari minyak tinggi, UMKM tinggi, maka sejahteralah Kabupaten Bengkalis. Cuma kita memaklumi sekarang, ketika PDRB tinggi ternyata pertumbuhan ekonomi kita belum linier dengan kekuatan anggaran yang dari DBH tadi. Maka UMKM yang ada terutama di Bengkalis yang memang berbatasan dengan negeri jiran Malaysia kita ini, kita dorong. Kita dorong. Dulu ada lintas batas misalnya. Nah lintas batas itu sekarang juga masih eksis. Meskipun dengan skala yang berbeda. Dulu setiap orang yang ada di Kabupaten Bengkalis dengan mempunyai kebun, dengan mempunyai pinang, kopra, dia bisa membawa perahunya langsung ke Malaysia. Sekarang kan tidak harus 30 ton. Nah itulah di sini kita susun bersama bagaimana perdagangan lalu lintas atau lintas batas yang ada di Bengkalis ke Malaysia itu bisa tumbuh kembali dengan cara yang tentu diatur dengan regulasi yang ada itu. Itu Bang Amran.
6: Dalam, izin Pak Wabub, dalam kondisi ekonomi yang sekarang pemerintah sudah menetapkan bahwa kita melakukan efisiensi-efisiensi, tapi kan perlu juga dukungan stimulus baik itu dari sisi permodalan, akses pasar, yang mereka tidak saja bekerja sendiri, tapi pemerintah hadir di tengah-tengah UMKM.
5: Ya wajib. Secara nasional, kalau namanya permodalan, yakin kita memberikan sebuah regulasi bagi, ya kredit pasti dipermudah.
6: Betul.
5: Ya, dan ada aturan tersendiri bagi pelaku UMKM. Tidak sebesar mereka pengusaha besar. Kita mengetahui UMKM yang berjumlah 56.379 yang ada di Bengkalis itu rata-rata dalam mikro. UMKM ini akan sepadan dengan kekuatan dan ekonomi di saat TKD kita berkurang tadi. Kalau kita naikkan kelas, nah ini Kadin berperan nih. Bagaimana UMKM ini naik kelas, tidak hanya dari mikro, dari kelas kecil kemudian juga menengah, syukur-syukur nanti ke kelas besar. Kita juga bisa membaca apakah keberadaan UMKM yang banyak itu menandakan ekonomi kuat atau justru sebaliknya, tergantung kita memandang. Bagi Bengkalis, kalau dua-duanya bagus, maka itu akan mendampingi atau mendorong ekonomi yang ada di Bengkalis tumbuh dengan baik. Di saat tekanan fiskal yang luar biasa ini, Bengkalis berupaya, pemerintah kabupaten memberikan yang terbaik, tidak hanya pelatihan, tidak hanya permodalan, tetapi juga hadir langsung. Saya selalu berkeliling ke Mbak Suci yang ada di Duri, ke Ibu Sani yang ada di Bantan Timur, ke Tenun yang ada di Pulau Bengkalis. Nah, ini menjadikan sebuah kekuatan optimisme untuk membangun UMKM itu. Kalau yang kuliner banyak sekali itu, tapi itu apakah menjadi keterpaksaan atau memang tak ada pilihan lain atau itu mendatangkan keuntungan, tapi minimal ekonomi mereka sudah bertumbuh dan bergerak, minimal untuk keluarga dia. Itu Bang.
6: Baik, tepuk tangan dong Kabupaten Bengkalis, luar biasa. Saya ke Bu Doktor, ini menarik Bu Doktor, dalam perspektif akademisi bahwa sebenarnya kan UMKM itu memang harus tumbuh dan berkembang. Hari ini mereka pengusaha mikro, kecil, menengah, ke depan dia akan menjadi pelaku usaha besar. Dan tentu dari sisi akademisi tentu ada kajian-kajian khusus yang kita bahas, bagaimana bahwa juga akademisi atau perguruan tinggi juga turut berperan dalam mendukung ini. Seperti apa dari sisi perspektif akademisi Bu Doktor? Ya.
3: Terima kasih.
6: Mohon izin, Pak Ridho.
3: Baik, terima kasih. Dari tadi yang ditanyakan oleh Bapak terkait dengan UMKM, kita melihat ya Bapak Ibu semuanya, secara geografis bahwa Bengkalis ini sangat menduduki tempat yang sangat strategis di wilayah perbatasan Malaysia. Karena berdekatan salah satunya itu di Malaysia dengan waktu tempuh 1 jam 30 menit atau 2 jam kita sudah sampai di negara perbatasan Malaysia, Singapura, kemudian Thailand. Ya, mereka secara umum itu kita melihat dari faktor ekonominya mereka cukup maju. Dan ini membeli peluang bagi kita wilayah perbatasan untuk terus berkembang di sektor ekonomi terutama melalui UMKM. Nah, kita melihat Bapak Ibu semuanya, kalau di data UMKM Kabupaten Bengkalis itu kita melihat di angka 21.563 jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Bengkalis. Nah, dari data itu kita melihat bahwa besarnya angka ini tentu akan menyumbang kehadiran tenaga kerja yang ada di masyarakat Kabupaten Bengkalis. Nah, di sisi lain kami dari akademisi, makanya kami hari ini tidak lagi SKS kami itu 2 SKS kewirausahaan. Kami usahakan setiap program studi itu minimal 24 SKS untuk mata kuliah kewirausahaan sesuai dengan bidang keilmuannya. Nah, kita melihat beberapa sektor yang kita miliki, salah satu potensi yang cukup besar kita miliki di Kabupaten Bengkalis di perairan ya. Kalau di perikanan itu kita bisa lihat UMKM kita gitu yang Bengkalis cukup terkenal itu ada terasi Bengkalis. Kemudian ada kerupuk ikan, kemudian ikan salai dan sebagainya yang hasil dari laut. Kemudian dari sektor pertanian kita melihat ini ada kebun sagu ya, masyarakat kita Bengkalis itu ada kebun sagu. Nah, kebun sagu itu kita lihat juga banyak produk yang dihasilkan oleh masyarakat. Salah satunya adalah mie sagu, yang kedua ada apa namanya Indomie sagu. Tapi kalau Indomie sagu ini belum berapa banyak untuk berkembang di dalam berbentuk instan di Kabupaten Bengkalis. Ada mahasiswa saya satu orang itu membuat produk mie sagu seperti Indomie yang dihasilkan oleh para mahasiswa. Nah, kemudian dari sagu ini juga berbagai turunan yang lainnya. Itu yang kita lihat di dari sektor pertanian. Kemudian kita melihat juga ada sektor pertanian itu ada kopi, Pak. Ya. Kopi itu ada di Kecamatan Bantan, kita Lebat itu ada kopi Merbah. Ya kan, lumayan saya rasanya, ya berasanya enak karena kami beberapa bulan yang lalu itu membawa tamu dari Malaysia. Itu untuk berkunjung ke Bengkalis, kami akan lakukan ke para UMKM, kunjungan ke UMKM dalam rangka mendukung ekonomi para UMKM ketika para wisatawan atau para kunjungan negara tetangga yang akan dihadir di kita. Kemudian kita melihat juga di Desa Jangkang ya, di Desa Jangkang itu kita melihat ada dua produk mereka dari pertanian. Satu itu buah kedabu yang berada di tepi laut itu tidak bermanfaat. Tapi sisi ekonomi dia mempunyai nilai tinggi sehingga dihasilkan menjadi dodol kedabu. Kemudian ada sawit. Kalau sawit kita lihat selama ini kan kita diolah menjadi minyak. Tapi ada lidi sawit itu bisa jadi souvenir ataupun piring dan sebagainya. Tapi diolah menjadi makanan, itu salah satu yang kita lihat itu mahasiswa kita pada saat mengikuti KKM di Desa Jangkang. Dari sawit itu dijadikan bulu kembojo, kemudian dijadikan bangkit kelapa sawit. Itu kan turunan yang dibawa oleh para UMKM dari inovasi-inovasi yang dilakukan. Nah,
6: itu sebentar Bu, ada pendampingan dari kampus kepada UMKM?
3: Kita pendampingan di kampus kita lakukan itu adalah salah satu untuk pemasaran Pak, melalui pemasaran pengelolaan digital. Kemudian untuk yang di Desa Tembran itu kan ada abon-bongan. Ya, abon-bongan itu alhamdulillah sudah banyak, karena siput di laut itu mungkin kita tidak terlalu banyak makan, tapi diolah menjadi abon, dan alhamdulillah pemasaran itu cukup banyak hari ini karena mahasiswa kita bagaimana membantu mendaftarkan para UMKM ini untuk ke program digital, platform digital. Nah, ini salah satu yang kita dampingi. Sehingga dari kegiatan-kegiatan pendampingan sertifikasi halal yang kita lakukan, kemudian mendukung pemasaran melalui program digital, itu adalah dalam rangka kita secara akademisi, bagi masyarakat yang mungkin kalau generasi sekarang mungkin cepat dari segi teknologinya ya Pak. Tapi kalau yang masyarakat yang gitu, kita harus melakukan pendampingan. Sehingga salah satu kemarin ya, kalau di Desa Teluk Lata kita melakukan pendampingan itu dari pisang itu dijadikan apa namanya pisang salai. Kendala yang dihadapi itu adalah dari spek sertifikasi halal. Maka dari akademisi membantu bagaimana percepatan sertifikasi halal ini bisa dibantu oleh para mahasiswa, didampingi oleh dosen, sehingga UMKM-nya itu bisa maju dan tumbuh. Karena gini Pak, kita kan kalau berada di daerah, beberapa daerah terutama dari Malaysia yang datang ke kita itu, mereka akan melihat dari segi produknya adalah kehalalan satu produk. Nah, karena menjadi catatan penting bagi kita, terutama kita bagi yang muslim, untuk mengkonsumsi produk-produk UMKM yang ada di Kabupaten Bengkalis. Nah, kemudian kita melihat juga ada ekonomi kreatif yang cukup bagus di Kabupaten Bengkalis ya teman-teman kita. Di sini ada kayak limbah tempurung ya Pak. Kalau tempurung selama ini Bu Sani itu cukup bagus UMKM-nya menjadikan kayu arang ya. Tapi ini yang di Kabupaten Bengkalis cukup menghadirkan beberapa perguruan tinggi yang ada di Indonesia, dan itu cukup menarik karena kita gini ya, kalau kita mau ke Perancis kita akan mencari ciri khas yang akan menjadi kenangan kita pernah berada di Perancis ya. Begitu juga kita di Bengkalis, orang berkunjung setidak-tidaknya adalah oleh-oleh cenderamata yang selain dari makanan, kemudian yang bisa kita lengket biasanya di kulkas ya kan, itu souvenir yang menuliskan Bengkalis. Nah, mungkin di situ Pak, secara akademisi kami pada umumnya kemarin kami juga ikut menggolkan hasil produk Bengkalis ke Thailand. Mahasiswa kita ikut kita tandingkan di ASEAN Mall untuk kali makanan halal. Melalui kuliner makanan halal itu kita membawa produk kita cuma mie sagu Pak. Nah, jadi alhamdulillah untuk mahasiswa kita itu ketika event di Thailand itu kita dapat juara satu untuk mahasiswa ISNJ Bengkalis.
6: Nah memang, tepuk tangan dong.
3: Nah, bagaimana ke depan kita sama-sama memperkuat UMKM kita supaya UMKM kita di Kabupaten Kalis ini bisa tumbuh. Baik. Kemudian mendukung ekonomi UMKM Pak. Baik. Ketika UMKM tumbuh, masyarakat itu akan sejahtera. Karena dari desa kita harus berkarya dari kearifan lokal, kemudian dengan adanya apanya perbatasan ini kita gunakan daya yang ada, kemudian dengan daya yang UMKM yang kita miliki, bersama-sama kita membangun Indonesia.
6: Baik, luar biasa Bu Khodijah, tepuk tangan dong Bu Dokter. Senang. Memang kalau kajian harus panjang ya. Saya sedikit dulu ke Pak Yonas. Pak Yonas, kita tahu bahwa media apapun bentuknya, platformnya, salah satu di antaranya adalah Radio Republik Indonesia. UMKM itu tidak bisa bergerak sendiri saja tanpa bantuan media, baik itu promosi, membuka pasar. Nah, bagaimana RRI memposisikan dirinya agar UMKM, terutama di wilayah-wilayah satker-satker yang ada RRI, seperti apa RRI berperan, Pak Yonas?
2: Ya, RRI itu adalah dalam menjalankan tugas dan fungsinya itu menjadi apa? Dia menjadi amanat negara dan kewajiban konstitusional.
6: Ya.
2: Jadi untuk UMKM sendiri sesungguhnya punya historis yang panjang terkait dengan RRI. Saya setuju dengan dari Kadin ya, Bung, bahwa di COVID yang bertahan itu adalah pelaku UMKM.
6: Ya,
2: ketika betul. Ekonomi kita jatuh dan RRI mempelajari itu, melakukan evaluasi itu. Sehingga pada tahun 2023 RRI mendeklarasikan diri sebagai radionya UMKM. Ya, supaya apa? Supaya kita menjadi hub, RRI menjadi hub bagi seluruh pelaku UMKM di seluruh Indonesia dengan menggandeng semua stakeholder.
6: Ya.
2: Saya setuju dengan Pak Bupati bahwa kalau bahasa saya katakan bahwa UMKM itu adalah pilar ekonomi bangsa dan daerah. Kalau menurut beliau ini bantalan ekonomi. Dan ini harus kita dorong dan RRI punya peran yang sangat signifikan. Kita tidak hanya bermain pada terestrial, auditif, tetapi sekarang di era konvergensi media, saya ajak semua pelaku UMKM, ayo gabung dengan kita. Ya selain binaan usaha, kita punya kanal UMKM, terhubung dengan seluruh UMKM yang ada di seluruh Indonesia.
6: Yeah.
2: Sehingga apa? Dia akan menjadi literasi dan edukasi kepada pelaku UMKM. Apa yang dipunyai di saudara-saudara kita pelaku UMKM di Papua misalnya, bisa memberikan masukan bagi yang ada di wilayah Bengkalis dan lain sebagainya. Dan RRI menjadi hub di situ. RRI menjadi hub. Dan itu satu, secara literasi edukasi, kita memainkan itu di terestrial dan kanal digital. Tetapi juga kita mendorong untuk promosi.
6: Ya.
2: Di sebuah RRI, ya, ada sebagian besar yang sudah punya pojok UMKM. Jadi produk-produk UMKM itu bisa ditaruh di RRI, di seluruh RRI. Mudah-mudahan di Bengkalis nanti akan muncul lagi pojok UMKM di Bengkalis. Ini kenapa?
6: Tepuk tangan dong,
2: sehingga ya, sehingga setiap orang yang berinteraksi di RRI, dia akan mengenal produk-produk daripada UMKM yang ada di daerah setempat. Itu yang pertama. Yang kedua, kami baru saja kemarin menyelenggarakan sebuah event off air yang kami beri judul RRI Fest dengan temanya itu harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Setiap event yang dilakukan oleh RRI pasti akan menghadirkan pelaku UMKM setempat.
6: Wow.
2: Kemarin kami kolaborasi dengan Kemenko PM dan Kadin, Pak. Kami hadirkan 100 pelaku UMKM yang sudah dikurasi. Sehari saja full. Tetapi uang perputaran uang semalam saya dapat informasi itu di atas 400 juta pelaku UMKM. Nah, ini salah satu bargaining RRI dengan semua stakeholders termasuk pemerintah daerah. Karena kita harus guyup secara bersama.
6: Betul.
2: Untuk meningkatkan pertumbuhan pelaku UMKM di seluruh Indonesia termasuk di Bengkalis.
6: Luar biasa. Tepuk tangan dong Pak Yonas dan juga RRI. Bapak Ibu dan terutama untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi nanti boleh bertanya, silakan bertanya kepada empat narasumber kita pada pagi hari ini. Tapi kita break sejenak, ada sebuah lagu yang kami persembahkan untuk Anda dari seorang bidu wanita kita di siapa lagi kalau bukan Rini Fahriani dengan Joget Kasih Tak Sudah.

Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Rini Fahriani. Lagunya lagu Datuk Siti Nurhaliza ya. Kalau mau mengundang beliau, beliau selain Bidu Wanita juga selaku MC kondang dan sekarang juga masih bekerja sebagai salah satu karyawan di RPPRD Pekanbaru. Bengkalis, tepuk tangan dulu dong. Pekanbaru aja yang ada, Bengkalis. Dan kalau mau kontak person silakan hubungi manajernya ya. Harga bersahabat. Acara kita pada pagi hari ini juga kami siarkan secara langsung di 90,7 FM RRI Bengkalis dan juga disiarkan di 99,1 RRI Pekanbaru dan juga melalui streaming kami di kanal YouTube RRI.

0: UMKM bahwa jika mereka tidak bergerak, tidak akan berkembang. Seperti apa, Bu Sani?
1: Baik, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani.
0: Bu,
1: saya
0: biar cakep, boleh berdiri, Bu. Biar okay. Biar nampak semua, Bu. Nampak?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya.
1: Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah sehat ya semuanya. Perkenalkan, nama saya Sani. Saya kepala desa Desa Bantan Timur. Namun di selain tugas saya sebagai kepala desa, saya juga punya usaha, yaitu usaha arang tempurung.
0: Ya.
1: Yang mana arang tempurung itu kita sudah ekspor ke Cina. Kita melalui buyer dari Malaysia dan buyer dari Singapura. Untuk adik-adik kita generasi penerus, yang mana pelaku UMKM di Bengkalis ini cukup banyak sekali. Namun untuk memperjuangkan UMKM kita supaya dikenal di masyarakat kita Bengkalis, terutamanya di luar juga, kita harus betul-betul yakin. Sehingga UMKM yang kita kerjakan itu tidak tanggung-tanggung ya Pak ya.
0: Betul.
1: Jadi betul-betul kita yakin, kemudian kita fokus. Fokus memang harus. Jadi intinya dalam hal ini kita juga tidak bisa kerja sendiri. Yang disampaikan tadi, kita harus berkolaborasi, baik itu dengan masyarakat, pemerintah, bahkan dengan pihak luar juga.
0: Bu, pernah jatuh nggak, Bu?
1: Yang namanya usaha pasti ada jatuh.
0: Cara bangkitnya seperti apa?
1: Kita tetap mempertahankan, yang namanya kita sehat tentunya ada sakit. Ya kan? Okay. Yang namanya kita bisnis tentu ada untung, rugi, dan modal. Jadi jangan saat kita sehat kita tertawa, kemudian saat kita sakit menangis lalu kita down. Tidak boleh, kita tetap harus semangat bagaimana kita tetap menuju sehat kembali. Nah, begitulah UMKM.
0: Jadi tepuk tangan dong, luar biasa.
1: Saat kita untung jangan kita tertawa, saat kita rugi kita menangis. Jangan, saat kita rugi bagaimana saya harus bisa mendapatkan keuntungannya kembali. Nah, untuk adik-adik kita generasi penerus, yang mana usaha yang ibu jalankan saat ini, ribu ton.
0: Wow.
1: Paling sedikit.
0: Nah, senilai? Senilai? Oh, enggak disernariasakan. Berapa angkanya, Bu?
1: Nah, untuk saat ini, di desa-desa, kita sudah ditentukan untuk menyiapkan ketahanan pangan.
0: Yeah.
1: Nah, bagaimana ketahanan pangan di desa saat ini bisa berkembang dan berkolaborasi baik dengan pemerintah dan masyarakat, dan tentunya kita bisa menciptakan lapangan kerja.
0: Tepuk tangan buat Bu Kades kita. Terima kasih Bu Sari, tepuk tangan luar biasa. Waalaikumsalam.
2: Bang Amran.
0: Pak Bagus, silakan Pak.
2: Coba usul satu lagi itu Bu Suci yang
0: Bu Suci.
2: Fashion.
0: Boleh Bu Suci, silakan. Silakan Bu Suci, statement-nya. Boleh Ibu berdiri Bu, biar nampak di kamera Bu, kita live sampai ke luar negeri Bu. Silakan Bu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adik-adik bakal calon entrepreneurship ya.
0: Mantap.
3: Saya harapkan sebetulnya Pak Wabub, Rumah Jahit Lestari itu bisa menjadi cikal bakal komunitas penjahit Pak di Duri. Cuma memang sekali lagi kata Bu Asni, kami tidak bisa bekerja sendiri Pak. Kalau terkait peluang, itu sebetulnya sampai saat ini Rumah Jahit itu belum bisa ikut tender Pak di Pertamina. Wow. Karena kebutuhan Pertamina itu sekali tender itu 36 ribu pieces.
0: Dan kita belum bisa memenuhinya?
3: Belum bisa, sementara kesanggupan Rumah Jahit Lestari itu baru 1.500 pieces per bulan.
0: Wow.
3: Nah untuk itu saya memohon untuk keterlibatan pemerintah kita bersama. Karena Rumah Jahit Lestari itu di 2020 sudah menjadi LPK Pak.
0: Hmm.
3: Cuma ketika ada pelatihan kita tidak bisa lebih dari 10 orang. Hmm. Karena keterbatasan mesin kita.
0: Hmm.
3: Seandainya Pak, kalau kita bicara peluang, dalam satu tahun kita akan gerakkan misalnya satu desa itu kita akan bekerja sama dengan para Pak Kades dan Pak Lurah dan Bu Lurah. Itu misalnya 10 orang saja per desa per tahun. Kalau 5 tahun kan sudah 50 Pak.
0: Yeah.
3: Kalau misalnya satu perempuan itu bisa 3 baju per hari, maka kalau 10 perempuan kan sudah 30 baju.
0: Betul.
3: Terbayang Pak Wabub kalau misalnya di Batsol dan Mandau ada berapa desa itu Pak?
0: Betul.
3: Kalau kita maksimalkan masif di desa itu dengan melalui LPK kita sendiri, kita sertifikasi mereka ke BNSP, karena penjahit

0: baju Werpak Pertamina ini harus bersertifikasi BNSP, Pak. Kalau kita kerjakan itu, saya yakin, Pak, per tahun mencapai 10 tahun saja sudah bisa jadi.
1: Artinya 500. Terbuka untuk pelaku UMKM lainnya, kan begitu ya?
0: Iya, jadi kita akan buat komunitas-komunitas di desa-desa, Pak. Baik. Jika saya diberi peluang seperti itu. Baik. Tapi saya nggak bisa lakukan itu sendiri, Pak. Karena ketika di satu desa, tapi saya yakin jika saya ini dihubungkan dengan pemerintah desa, kan pemerintah desa punya punya BUMDES, punya...
1: akses segala macam.
0: Iya, sebetulnya kita bisa bergerak kalau kita bersama-sama. Baik. Dan saya yakin di tahun kesekian kita bisa ikut, Pak, tender Pertamina. 36.000 pieces per tender, Pak.
1: Baik.
0: Peluang itu ada, Pak. Baik. Terima kasih.
1: Terima kasih. Mantap, Bu Suci. Tepuk tangan lagi dong untuk Bu Suci. Oke. Sekarang saya beri kesempatan sesi yang pertama, terutama untuk adik-adik mahasiswa atau teman-teman mahasiswa-mahasiswa yang hadir. Tiga penanya yang pertama silakan raise hand. Satu, dua yang belakang, tiga perempuan deh yang ini boleh. Jadi yang belakang dulu silakan, Pak Al. Yang paling belakang rambut agak gelok. Yang sana, Pak, yang saya menyesuaikan yang angkat tangan duluan. Sebutkan nama, nomor KTP, nomor sepatu, enggak masalah. Nama dan dari jurusan apa. Pertanyaannya singkat padat.
2: Siapa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Sarful Muhammad. Saya dari mahasiswa IAIN Datuk Lasmana Menggalis, Program Studi Sosiologi Agama, Jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam.
1: Nama panggilannya? Nama panggilan?
2: Abad, Pak.
1: Ahmad.
2: Abad.
1: Abad, oh.
2: Ya. Dalam kesempatan kali ini, Ahmad. Saya ingin bertanya sedikit tentang topik kita pada hari ini. Sebelum ini kan tadi sudah, kalau misalnya sudah terjun ke UMKM, ini saya ingin bertanya ketika sebelum ke UMKM, kami sebenarnya selaku anak muda, sebagian dari anak muda ketika ingin terjun ke UMKM ada beberapa hambatan baik dari luar maupun dari dalam. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah pemerintah bisa membantu kami untuk mengatasi problem tersebut?
1: Boleh dijelaskan luar dan dalamnya apa aja? Ini banyak di luar dan dalam nih.
2: Perspektifnya macam-macam. Dari dalam diri maupun dari luar diri kami pribadi.
1: Oke.
2: Nah, kalau misal ada langkah seperti apa yang bisa saudara-saudara dari pemerintahan ini berikan kepada kami selaku anak muda ketika ingin terjun ke UMKM. Baik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan.
1: Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Abad dong. Tadi yang nomor 2 di row sebelah belakang ya tuh. Silakan. Iya, nanti satu lagi yang perempuan di bagian depan. Nanti ada dua sesi, satu sesi lagi. Silakan nama, pertanyaan singkat pada.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Perkenalkan, nama saya Rizky dari IAIN Datuk Laksmana Bengkalis, jurusan Manajemen Keuangan Syariah. Jadi pertanyaan saya tadi, tadi sepanjang pemaparan dari narasumber-narasumber hebat yang hadir pada pagi hari ini, kita mendengarkan banyak sekali inovasi dari mahasiswa, bahkan sudah sampai ke mancanegara. Jadi pertanyaan saya itu, bagaimana Pemkab Bengkalis menghadirkan suatu regulasi atau kebijakan yang berkelanjutan terhadap inovasi ini tadi, sehingga inovasi yang lahir dari mahasiswa yang tadi tidak hanya menjadi seremonial saja, tetapi tersalurkan dalam bentuk kebijakan Pemkab Bengkalis. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, saya yakin dan percaya bahwa inovasi dari mahasiswa itu sangat banyak sekali, tapi hambatan yang paling utama adalah di akses permodalan. Nah, jadi sebagai anak manajemen keuangan, tentu saya ingin menanyakan, dari Pemkab Bengkalis itu sendiri ada tak jalur untuk mendukung atau supaya inovasi yang lahir dari mahasiswa ini ada jalur permodalannya? Baik. Jadi ada bentuk dukungan dari Pemkab Bengkalis. Mungkin dari saya itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizky, mahasiswa di Datuk ya, di Manajemen Keuangan Syariah ya. Satu lagi, Mbak yang bagian depan, baju putih. kita kumpulkan tiga dulu, nanti kita akan coba tanggapi. Ini banyak ke Pak Wabub nih, Pak Wabub. Ini mahasiswa kita kritis nih, Pak Wabub. Ini anak-anak ibu dokter. Silakan nama dan pertanyaan singkat padat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Cahya Rodiati. Saya dari Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis, yakni dengan Ibu Rektor yang ada di depan, yakni Ibu Dr. Hajijah Ishak ya. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah, dan prodi saya ialah akuntansi. Karena dua pertanyaan ini lebih ke sebelum UMKM, saya ingin bertanya ke lebih ke UMKM-nya itu yang Bapak jelaskan tadi. Mengingatkan lokasi kita ini berada dekat dengan wilayah tetangga, yakni Malaysia, Thailand, Singapura. Apa upaya yang paling konkret dan yang paling tepat menurut Bapak dan Ibu supaya produk UMKM kita ini di Kabupaten Bengkalis atau Kecamatan Bengkalis ini bisa terus tembus nilai ekspor dan tidak akan menjadi hanya sekedar penonton saja di pasar lintas Bengkalis? Sekian pertanyaan saya, mohon dijawab.
1: Wow. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau kritis mahasiswa kelas-kelas begini nih, ini calon-calon pemimpin masa depan bangsa nih. Tepuk tangan dong, luar biasa. Saya ke Pak Wabub nih, banyak Pak Wabub, nanti boleh ditambahkan dari Kadin, dari akademisi, dan juga dari Pak Yonas. Tapi Pak Wabub dulu, Pak Bagus. Yang pertama tadi, anak-anak muda banyak tantangannya, baik itu dari dalam dan dari luar. Nah, dan bagaimana langkah-langkah dari pemerintah Kabupaten Bengkalis bagi mereka yang ingin terjun di UMKM? Silakan Pak Bagus.
5: Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk adik-adik mahasiswa. Sekaligus terima kasih pelaku UMKM yang sudah juga menjelaskan. Anak muda itu adalah harapan sekaligus penerus bangsa. Yang memimpin sekarang saya sama Bu Kasmarni, boleh jadi besok Anda-Anda semuanya. Pertanyaan yang luar biasa. Abad misalnya, yang dari IAIN ya. Saya tak bisa hati kamu Abad, apa yang mau kerjakan kan? Nah. Tapi pertama, kita tentukan dulu, pemerintah tak akan membantu proposal yang orang belum bekerja. Betul? Tapi pemerintah akan membantu ketika busani arang tempurungnya sudah jadi. Usuci yang fashionnya sudah berhasil. Tenun lejo yang sudah berhasil. Mie yang sudah berhasil. Apakah bantuannya berupa duit? Belum tentu juga. Bisa jadi akses pemasaran, itu pelatihan-pelatihan, dan juga kualitas yang kita tingkatkan. Jadi Abad sama yang dari
1: Rizky
5: ya. Ini bukan hanya pertemuan dengan kawan-kawan pelaku UMKM seremonial, tapi Anda langsung sekolah dengan pelaku, dengan Bu Sani, dengan Bu Suci, dengan Tenun Lejo. Kalau tanpa ada kegiatan seperti ini, Anda juga akan hanya mempelajari di kampus teori. Nah, teori itu seyogyanya sudah diterapkan dari kampus mulai sekarang. Terima kasih, ini dari Syariah. Saya juga dudukkan tadi. Jadi Bu Dokter, sekarang itu ada 56.376 UMKM, bukan 21 lagi. Sebanyak itu UMKM, itu sebetulnya menandakan ekonomi kuat, boleh jadi. Tetapi juga menandakan indikator adanya kelemahan struktural. Terima kasih, ada dari Politeknik Bengkalis. Dari kajian Politeknik Bengkalis yang terus mendampingi pelaku UMKM, langsung ke lapangan, itu ternyata kendalanya apa? Karena kita melakukan usaha kecil mikro menengah tadi dengan tradisional, semuanya campur-campur, sehingga belum berhasil seperti Bu Suci, seperti Bu Sani, ataupun Tenun Lejo. Nah, apakah ada jalur itu untuk mahasiswa terjun ke dunia UMKM? Sangat terbuka.
1: Ya.
5: Apakah jalurnya harus pemerintah? Ada Kadin.
1: Betul.
5: Ada pelaku usaha, ada asosiasi-asosiasi. Kami, pemerintah Bengkalis, tetap akan menjadikan kekuatan yang sangat penting, sangat nomor satu dari UMKM ini ketika segala kolaborasi antara pemerintah, antara pelaku usaha, antara RRI yang telah disampaikan tadi menampung berbagai hasilnya. Kadang kita masuk ke sebuah UMKM tidak mengkaji pasar. Bu Suci sudah tahu pasarnya, apakah pasarnya itu serta-merta? Tidak. Ketika kita terjun dulu, maka Anda akan mendapatkan bagaimana kita berhasil. Jadi adik-adikku, mahasiswa, Asad, Rizky, dan lain sebagainya, jangan takut untuk jatuh.
6: Betul.
5: Jangan takut untuk mencoba. Ya. Tapi takutlah dengan tidak mencoba, tapi Anda terus berpikir, akhirnya kemak aja di otak, tapi tidak bekerja. Kalau Anda sudah mencoba dengan pendekatan empiris, belajarlah ke orang-orang yang sudah berhasil. ATM, boleh dalam berbisnis itu. Amati, tiru,
6: modifikasi. Betul.
5: Jangan jiplak lah. Maka Anda akan mendapatkan jalan itu. Oke Abad, yakinlah Anda adalah mahasiswa dan Gen Z ini rata-rata sekarang tidak bercita-cita menjadi karyawan. Betul. Tidak menjadi PNS. Mereka sudah membuka sebuah usaha-usaha menjadi entrepreneurship sejati, yang itu adalah menjadi cita-cita pemerintah Indonesia, pemerintah Kabupaten Bengkalis. Anda tidak tertutup peluang untuk menjadi pegawai negeri, tapi itu sangat kecil sekali. Anda tidak tertutup untuk menjadi pegawai swasta, tapi itu juga berkontribusi dengan ribuan mahasiswa yang setiap tahun diwisuda, diluluskan. Jangan sampai nanti kita mendapatkan ijazah, ijazahnya adalah pengesahan menjadi pengangguran yang terdidik, pengangguran yang sarjana. Saya berharap juga dari akademisi, dari universitas, dari perguruan tinggi, maka jadikanlah universitas itu mahasiswa-mahasiswa yang siap bertarung, yang siap terjun ke masyarakat dengan kemandirian, yaitu untuk menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha-pengusaha yang hebat.
6: Luar
5: itu
6: biasa.
5: Sebelum. Kalau setelah yang disampaikan oleh mahasiswi kita, senang sekali. Dan belajarlah dari sekarang, dari bangku kuliah ini. Kemana? Tidak harus ke pemerintah, langsung ke pelaku usaha yang saya datangkan hari ini. Tidak semuanya punya punya peluang untuk menjadi wirausaha. Tapi kalau Anda punya hobi dari awal, maka itu menjadi sebuah langkah untuk maju. Dan Bang Amran, untuk yang ekspor tadi, ya kita kan dilintas batas. Mohon maaf, sekarang strategisnya kita bertetangga dengan jiran Malaysia, itu baru mudaratnya. Mudaratnya apa? Banyak narkoba yang masuk ke kita. Tapi bagaimana kita mengubah? Seperti apa? Tempurung tadi, arang tempurung. Dan sekarang ada potensi yang setiap tahun itu menghasilkan duit 702 miliar. Apa? Tambak udang. Udang Vanamo. Ternyata itu juga pelaku-pelaku usaha kecil menengah yang mempunyai potensi luar biasa. Jadi hasil dari tambak, dari udang, dari perikanan, belum lagi sawitnya. Ya, jadi persoalan seperti Bu Sani sekarang, RRI dan semuanya pelaku usaha, sekarang mau bawa ke Cina. Itu kalau pelabuhannya harus ke Medan, harus ke Jakarta, ke Belawan, dan harus ke Tanjung Priok, habis dong duit kosnya untuk di sana. Tapi bagaimana kita dorong ada pelabuhan-pelabuhan yang memang sudah bisa untuk mengekspor dari Bengkalis. Kalau udang Vanamo bisa dari Pulau Bengkalis, tapi kalau arang dari mana nanti? Sementara kita sudah kontrak, itu menjadi tugas kita bersama.
6: Betul.
5: Bagaimana kita mencarikan celah-celah itu. Itu, jadi ada udang, ada sawit, ada tempurung, dan lain sebagainya. Insya Allah, mari, kalau kita berkolaborasi, bersinergi, maka tidak ada yang menutup kemungkinan UMKM ini akan menjadi bantalan ekonomi yang real, mengalahkan dari PDRB minyak. Karena apa Bang Amran? Minyak kita di Riau sana, di Duri, ya, yang terjadi adalah minyak berkurang terus. Dan itu pun minyak kita tidak bisa punya kesempatan untuk ikut ngebor sendiri. Betul. Padahal kita juga punya peluang dan kami juga mendorong bagaimana sebetulnya pemerintah pusat nanti ladang minyak yang banyak itu ada sumur rakyat. Jangan hanya kita menonton saja. Betul. Maka itu akan menjadi UMKM yang lebih dahsyat lagi. Baik. Terima kasih.
1: Tepuk tangan dong Pak Wabub. Sedikit saja saya ke Pak Ridho. Pak Ridho mungkin statement di bawah. Artinya ketika pasar internasional itu terbuka, artinya kita punya kemampuan enggak untuk paling tidak masuk ke akses itu dan bisa bersaing dengan produk-produk yang minimal di daerah itu atau dari daerah-daerah luar negeri yang lain?
7: Baik, kita di Kadin sebenarnya sudah membahas terkait dengan itu. Kita perlu yang namanya quality control.
1: Quality control,
7: quality control untuk produk-produk kita di Kabupaten Bengkalis ini. Karena kita nggak mungkin memasarkan produk kita ke negeri jiran tapi bungkusannya tuh masih plastik. Kalau di sini punya plastik belacan, Pak.
1: Artinya
7: plastik
1: ada standar kan
7: biasa
1: ya?
7: Saja, tidak ada standarnya. Jadi di kita dimulai di Kadin kita dorong dimulai dulu dari legalitas. Itu paling awal. Jadi usaha itu paling penting itu adalah pertama dasarnya itu adalah legalitas. Apa legalitasnya? Nomor induk berusaha. Dulu orang mau jadi UMKM, kewirausahaan, dia harus ke desa dulu, minta surat izin usaha namanya. Betul. Tapi sekarang pemerintah pusat lewat OSS itu sudah menyiapkan nomor induk berusaha yang bisa didaftarkan secara gratis. Bahkan mahasiswa pun ketika memulai usahanya, kalau betul-betul niat, dia bisa mendaftar sendiri secara mandiri. Namun ada beberapa UMKM kita yang secara literasi digitalnya masih kurang, Pak. Karena semuanya itu kan serba digital,
1: ya.
7: Termasuk ada izin-izin lainnya itu semuanya digital. Jadi kita di Kadin Kabupaten Bengkalis itu membuka layanan tersebut. Jadi kawan-kawan UMKM datang ke Kadin, kita bantu untuk legalitasnya, pembuatan NIB, nomor induk usaha, bahkan halal, kita ada asesor halal di Kadin Kabupaten Bengkalis, itu udah ribuan yang kita keluarkan sertifikat gratis. Kadin itu untuk ekspor kita ada namanya Certificate of Origin atau barang asal.
1: Okay.
7: Itu juga bisa diurus di Kadin. Jadi dalam meningkatkan kualitas, selain dari kualitas produknya, kualitas kemasannya, branding, ya, jangan jauh-jauh dulu kita ke digital, tapi legalitas dasar dari UMKM-nya itu legal nggak dia? Betul nggak dia bisa berjual? Ada nggak NIB-nya? Ataukah dia hanya UMKM hari ini, besok tidak lagi, besok UMKM lagi, besok tidak lagi? Artinya legalitasnya nggak ada.
1: Yeah.
7: Nah itu kita dorong NIB-nya. Setidaknya ketika mereka sudah mempunyai SIM, kalau kita mau berkendara ada SIM.
1: Betul.
7: Mereka sudah punya SIM, jadi mereka punya tanggung jawab untuk terus berkembang.
1: Yeah.
7: Artinya legalitas itu juga sejalan dengan peningkatan UMKM. UMKM mikro cukup NIB saja, Pak. Dia naik sedikit, dia mau mengedarkan ke beberapa supermarket atau toko butuh sertifikasi halal. Naik sedikit dia butuh yang namanya leg hygiene. Kalau misalkan dia di area luar Kabupaten Bengkalis.
1: Betul.
7: Nanti kalau dia butuh ada standar SNI, ada lagi BPOM kalau untuk obat-obatan. Betul. Dan produk jamu. Nah, ketika UMKM berkembang, itu legalitasnya ikut baik. Juga berkembang. Nah, ketika UMKM sudah dari kualitasnya sudah, legalitas standar produknya oke, legalitasnya juga lengkap, ini kita dorong untuk go internasional.
1: Baik.
7: Jadi kalau misalkan baru, Pak, sering juga UMKM gitu, ini kami punya produk, kami mau ekspor. Legalitasnya apa, Bu? Belum ada.
1: Kalau enggak bisa membal.
7: Betul. Gitu. Sebenarnya begini, kalau kita lihat sebenarnya impor dan ekspor lebih berat impor daripada ekspor. Oh. Ekspor itu PT, kita tak perlu PT yang dia ada dua PT. Mm-hmm. Persoalan terbatas yang harus kita urus dengan dengan lembaga hukum, ada yang bisa kita buat sendiri namanya PT perorangan. Itu biayanya cukup murah. 150.000 dibayar langsung ke negara. Lewat bisa di Tokopedia, bisa di bank dan sebagainya. Itu sudah bisa ekspor, Pak.
1: Ya.
7: Nah, Terus lagi sertifikat, kita ada certificate of origin, itu bisa juga diurus di Kadin. Lalu NIB juga seperti itu. Jadi sebenarnya untuk legalitas ekspor tidak seberat yang kita pikirkan. Kedua yaitu terkait dengan standar produk.
6: Betul.
7: Dan yang terakhir ini yang paling penting yaitu terkait dengan rantai pasok, Pak. Rantai Betul. Pasok atau logistik.
1: Nah, jangan ini putus, memang ya.
7: Logistik ya, rantai pasok dan logistik, bagaimana cara kita untuk mengirim barang ke sana. Nah, ini perlu memang dirembuk bersama, regulasi bersama pemerintah tentunya, supaya dimudahkan para eksportir-eksportir ini, tidak hanya Busani, mungkin kawan-kawan lain yang mau mencoba bisa lebih mudah aksesnya ke sana.
1: Baik. Tepuk tangan dong, silakan terbuka nih Pak Ridho nih, kapan saja saya didatangi ya. 24/7 ya, Pak. 24 jam 7 hari. Siap. Pak Yonas ini mana, Pak? RRI kan sekarang tuh multi platform, Pak Yonas. Dulu kita cuma tahu radio itu terestrial, dengarkan buka radio, makin era radio lama baterainya dijemur-jemur gitu ya kan. Sekarang memang kan banyak artinya wide, yang jangkauannya lebih luas. Jika UMKM ikut bermain, RRI sebagai salah satu lorong untuk mempublikasi, mempromosikan, artinya platform-platform yang kita punya digital dan segala macam itu akan memberikan peluang yang besar bagi UMKM untuk lebih mencapai pangsa pasar yang lebih luas. Seperti apa, Pak Yonas?
8: Saya kira benar bahwa kemudian saya biasa mengatakan begini, ekonomi kreatif, digitalisasi itu adalah media baru,
1: ya,
8: jalan baru untuk menuju pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena ada perubahan perilaku masyarakat kita yang mulai merambah jauh kepada digitalisasi atau teknologi informasi. Karena itulah kemudian RRI menyiapkan struktur itu dalam konvergensi medianya.
1: Betul.
8: Sehingga kita berharap pilihan-pilihan apa itu pesan bisa sampai kepada seluruh pendengar RRI maupun audiens yang ingin mendengarkan lewat audio, audio.
1: Betul.
8: Bisa dengar melalui platform digital, bisa media sosial boleh, dan pesan itu yang harus tersampaikan kepada publik atau dalam media ruang seperti ini off air. Saya kira teman-teman mahasiswa hari ini mendapat sebuah pembelajaran, masukan yang luar biasa dari dua pelaku UMKM, Arang Tempurung dan Fashion.
1: Betul.
8: Ini peluang yang kalau saja bisa ditangkap oleh adik-adik muda kita, generasi muda kita. Betul. Mungkin setelah ini akan bertanya kepada ibu berdua, bagaimana sih ibu? Saya ingin menjadi komunitas.
1: Betul.
8: Untuk konveksi misalnya.
1: Ya.
8: Peluangnya ada. Nah, inilah tugas RRI salah satunya. Bagaimana menyambungkan semua pelaku usaha, pemodal dan pengambil kebijakan pemerintah dan juga pencari peluang kerja untuk duduk bersama sehingga informasi itu tersampaikan. Bahkan dari Kadin tadi menjelaskan untuk naik kelas seperti apa sih ketika dia jadi mikro. Dari mikro jadi kecil, dari kecil menengah. Apa sih yang harus disiapkan secara legalitasnya? Dan itulah salah satu yang tadi saya katakan amanat negara dan kewajiban konstitusional yang diberikan oleh RRI sebagai media publik. Kalau saya bisa mengatakan RRI bukan saja Radio Republik Indonesia. RRI kita sinonimkan dengan Rumah Rakyat Indonesia.
1: Tepuk tangan dong Bapak Ibu.
8: Persoalannya adalah ada tiga hal. Kita harus punya kemauan.
1: Kemauan.
8: Sehebat apapun kita, tapi kalau kita tidak punya kemauan, kita akan tetap berjalan di tempat.
1: Ya.
8: Yang kedua, fokus.
1: Okay.
8: RRI akan menyiapkan semua literasi, edukasi kepada publik. Tapi kita fokus apa yang akan kita kerjakan. Lalu yang ketiga adalah kita harus siap tahan banting. Karena di luar sana kita harus menggunakan ilmu gaharu. Saya biasa bilang begitu. Untuk mendapatkan gaharu super, itu harus berdarah-darah, Pak. Gaharu itu harus terinfeksi dan lain sebagainya. Dan kita harus menjadi gaharu super, siap bertahan di tengah badai untuk mewujudkan ekonomi Indonesia yang lebih baik.
1: Tepuk tangan dong, luar biasa. Nanti muaranya saya mau ke Bu Dokter, tapi di segmen yang ketiga, Bu Dokter. Karena kita ingin adik-adik mahasiswa kita ini nanti akan berperan luar biasa, bukan saja bermental PNS, karyawan, bermental P3K, apalagi paruh waktu gitu ya. Tapi mereka bermental entrepreneurship, karena ada mata kuliah kewirausahaan gitu ya, Bu. Nanti mudah-mudahan kita akan kesana muaranya. Siap-siap di sesi ketiga, kita break sejenak lagi, kita hadirkan lagi Rini Fahriani dengan lagu yang pernah hits di tangan Vina Panduwinata. Ini dia, Rini Fahriani dengan CINTA, Cinta.

0: luar studio RM Kalis tepuk tangannya dong. Saya tadi janji ya, sebenarnya janji harus ditepati, tapi saya harus merevisi janji saya karena waktu yang sangat terbatas dan Pak Wabub juga akan ada agenda paripurna. Kita mau ke Bu, teman-teman utuh tangan ya, sayangnya nanti kita kasih kesempatan di lain waktu. Bu Dr. Khadijah, tadi muaranya adalah kan di banyak kawan-kawan mahasiswa kita bahwa mental pekerja itu kita harus berubah mindset menjadi mental entrepreneurship, wirausaha. Nah, bagaimana kampus memposisikan diri agar mereka bukan hanya menjadi jebolan-jebolan yang oke lah berpikir kritis, mencoba ke depan akan membangun negara dengan segala kemampuannya. Salah satu yang tentu titik fokusnya adalah menjadi wirausahawan yang pada muaranya nanti juga menjadi apa, membuka lapangan kerja baru bagi orang-orang lain. Seperti apa, Bu Dokter?
1: Baik, terima kasih untuk mahasiswa ya. Untuk dini hari sudah bisa mempersiapkan diri untuk menjadi pengusaha, kewirausahaan, karena memang tidak hanya menjadi PNS, kemudian honorer dan P3K ya, yang menjadi cita-cita bersama. Tapi semuanya itu ada limit waktu. Ya, pensiun itu kan 60 sudah masa baktinya sudah berakhir. Tetap harus mempersiapkan diri untuk menjadi wirausaha. Nah, ISNJ Bengkalis untuk membangun kewirausahaan mahasiswa ini, kita itu ada kurikulum Pak yang kita bangun, mahasiswa itu melakukan praktek untuk pengembangan kewirausahaan selama 6 bulan.
0: Ya.
1: Kadang-kadang ini teratu kendala yang kita, mungkin kita izin juga komunikasi dinas perizinan ya. Karena waktunya untuk melatih mahasiswa, karena kita ada polanya dari penyerahan akad uang kerjasama dengan akadnya ada musyarakah antara mahasiswa ya. Dengan kemudian mereka mengembangkan usaha, bagaimana usaha itu melalui pencatatan manajemennya, akuntansi, kemudian pelaksanaan di lapangan itu bisa terlaksana dengan baik. Maka kita lakukan pengembangan itu pelatihan selama 6 bulan untuk 4 SKS mahasiswa.
0: Wow.
1: Dan maka ada beberapa pojok di ruang-ruang tertentu, itu di Kabupaten Bengkalis, itu memang mahasiswa dilatih untuk mengembang kewirausahaan sesuai dengan keahlian masing-masing kelompok.
0: Betul.
1: Karena memang terkendala satu, karena ada kemarin ada beberapa yang kendala kita hadapi di lapangan itu, mahasiswa karena waktunya 6 bulan, mereka kan nggak punya izin ya Pak, karena terpaksa dibubarkan oleh Satpol PP.
0: Oh.
1: Karena waktunya 6 bulan untuk mata kuliah praktikum itu, mereka mengembangkan kewirausahaan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Kemudian ada yang di Miji Istiqomah, ada stand-stand strategis lah mereka ambil supaya dengan maksa 6 bulan itu mereka dapat income keuntungan dari modal yang mereka miliki. Nah, karena memang selain itu mahasiswa kita bekalkan juga ya Pak. Salah satu ya, saya bilang sama mahasiswa itu kan kita punya pohon tematu. Nah, kalau pohon tematu buah nipah ya.
0: Ya.
1: Pohon nipah itu kan di tepi pantai tidak mengandung nilai ekonomis buahnya.
0: Betul.
1: Iya kan buahnya. Tapi bagaimana mahasiswa menjaminkan produk tapi bisa menjadikan jus tematu, dan itu alhamdulillah banyak diminati oleh masyarakat ketika mereka melakukan praktek itu.
0: Oke.
1: Dan begitu juga mahasiswa dari pokok kelapa, buah kelapa kita kan selama ini kita jadikan kopra.
0: Ya.
1: Tapi mahasiswa tidak hanya menjadikan kopra, tapi dari kelapa itu mereka menjadikan stick seperti kerupuk diolah ya, mengajar mahasiswa dari limbah-limbah yang tidak bernilai ekonomis supaya bernilai ekonomis. Dan kami sering sarankan ke mahasiswa ya untuk mendampingi, terutama ya di segi pemasaran itu salah satu mahasiswa kita itu mendamping yang di Pondok Pesantren Al Amin Dumai, itu mereka ekspor tempe ke Cina. Hasil produk tempe dari pesantren itu dioper ke Cina. Pendampingan yang perlu kita lakukan itu adalah terkait dengan packaging.
0: Ya.
1: Kadang-kadang kita melihat satu sisi masyarakat itu mempertahankan tradisionalnya. Contoh ya, kita yang di Kundur itu di Balai Karimun, mereka lebih kalau kita lewat ke Balai Karimun mereka lebih meminat roti Balai Karimun.
0: Aha.
1: Tapi paketnya masih sederhana menggunakan alat tradisional menggunakan lilin. Jadi saya sarap mahasiswa itu bagaimana mahasiswa bisa mendampingi, membantu masyarakat dengan menggunakan
2: tidak tradisional, lebih menarik secara packagingnya. Ya,
3: tapi ada ciri khas daerah tetap.
2: Ya, gitu ya. Baik. Ya itu yang menjadi catatan kita supaya mahasiswa tetap membangun kewirausahaannya dari dini hari. Karena memang semuanya itu dari minat ya Pak. Karena kita juga ISNJ Bengkalis setiap tahun itu kita melakukan kerjasama untuk kewirausahaan ke negara tetangga, terutama di Mardi. Baik. Kita tahun lalu kita buat itu saus cili. Kita kan ada cabai kering. Cabai kering itu biasanya kan kita hanya masak biasa, tapi bagaimana dengan cabai kering itu kita jadikan saus.
3: Baik. Ya.
2: Selain itu juga kemudian ada serai wangi. Serai wangi itu kita membuat produk dari sabun.
3: Betul.
2: Kemudian yang tak kalah penting tahun ini juga kita ubah satu metode lagi dengan black pepper yang kita membekal mahasiswa supaya punya ilmu untuk membangun kewirausahaan mereka. Nanti tidak hanya peluang mereka menjadi honorer atau PNS, tapi sebelum mereka menjadi peluang itu mereka sudah punya kewirausahaan sendiri. Itu harapan kita. Itu Pak.
3: Baik, terima kasih Bu Khadijah. Kita ingin berlama-lama Bapak Ibu hadirin dan juga pendengar di mana saja berada. Mungkin di bagian seksi segmen terakhir ini saya fokus ke Pak Bagus, Pak Sikat Padat, Pak Closing Statement, Pak Wabub. Sinergisitas antara akademisi, Kadin, RRI maupun juga UMKM, seluruh komponen masyarakat. Singkat padat Pak, apa yang diharapkan ke depan? Sedikit saja Pak.
4: Baik, terima kasih. Sebelumnya Bang Amran ya, saya minta terima kasih dulu kepada Dinas Teknik yang hadir. Jadi adik-adik mahasiswa nanti bisa berkomunikasi langsung ke Dinas Teknik saya ketika memang sudah berkeinginan untuk membangun UMKM dari sekarang.
3: Baik.
4: Silakan Pak Dinas Koperasi, Pak Rahmat berdiri. Nanti minta nomor teleponnya dan dilihatkan ke sana apa saja yang
3: tepuk
4: ada.
3: Tangan dong.
4: Kemudian dari Dinas Perindak, Pak Yulfan.
3: Ada
4: yang mahasiswa berharap bisa menjadi entrepreneur, pengusaha. Silahkan langsung datang. Di sana sudah disediakan apa yang mau dibuat dan apa yang bisa dibuat. Jadi yakinlah pemerintah Kabupaten Bengkalis akan menjadikan UMKM itu menjadi salah satu pilar pertumbuhan ekonomi dan gerakan ekonomi real bagi Kabupaten Bengkalis. Dan terima kasih kepada pelaku usaha yang hadir pada kesempatan hari ini.
3: Tepuk tangan
4: kepada
3: dong.
4: Bu Sani, kepada Bu Suci. Ini juga ada yang dari Tenun Lejo.
3: Ya.
4: Kemudian juga dari kuliner.
3: Baik.
4: Yang paling penting, Meskom ada enggak ini?
3: Ada ya? Oh enggak datang
4: enggak
3: ya?
4: Ada. Kalau itu dari yang Sagu, silahkan Sagu berdiri. Misagu ada diundang?
3: Ada
4: juga.
3: Ada di belakang sana.
4: Karena Bapak, ada ya. Misagu yang sebetulnya punya kekuatan dengan basis wisdom lokal ini.
3: Betul.
4: Dan sekali lagi terima kasih RRI. Mudah-mudahan kita akan jadikan gerakan ekonomi ini kita integrasikan dengan BUMDESA, dengan kelompok usaha, dengan pelaku ekonomi yang produktif dan seluruh sentra ekonomi rakyat. Baik. Mudah-mudahan mahasiswa kalau ingin kaya jadilah pengusaha. Karena dari pengusaha itulah akan tercipta ekonomi yang kuat. Pengusaha butuh penguasa, penguasa butuh pengusaha. Dan negeri yang memang berkah itu ketika pengusahanya lebih banyak, bukan buruh ataupun karyawannya yang lebih banyak. Kalau pengusahanya lebih banyak, maka negeri ini akan menjadi salah satu indikator negeri yang sangat sejahtera.
3: Amin.
4: Terima kasih dan kami tentu mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81.
3: Amin.
4: Kita jadikan RRI sebagai rumah rakyat Indonesia. Sukses, berjaya selalu, jaya di udara dan jaya di Kabupaten Bengkalis.
3: Amin.
4: Terima kasih.
3: Sekali lagi mohon aplaus yang luar biasa Wakil Bupati Bengkalis Bapak Dr. Haji Bagus Santoso MP. Dan juga Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPPR dari Bapak Yonas Markus Tuleru. Tepuk tangan. Dan juga Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bengkalis Bapak Muhammad Ridho Nosa ST MKOM. dan juga Direktur Institut Syariah Negeri Junjungan ISNJ Bengkalis Ibu Dr. Khadijah Ishak SHI MESY. Terima kasih Bapak Ibu semua dan juga pendengar di mana saja Anda berada yang sudah menyimak acara ini, Dialog Luar Studio RI Bengkalis. Saya tutup dengan dua bait pantun. Kapal berlayar menuju lautan, singgah sebentar tepi pelabuhan. UMKM didorong menuju kemajuan, kuatkan ekonomi wilayah perbatasan. Satu lagi, negeri Bengkalis penuh sejarah, berpantang surut menjaga marwah. Terima kasih kepada hadirin yang sangat ramah-ramah. Semoga acara ini membawa berkah. Terima kasih kerjasama semuanya dan kehadirannya. Saya Amran Syarifuddin. Selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar Pulau Satu di manapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak bersama dialog interaktif luar studio ya dari Pro 1 RRI Bengkalis. Dialog tadi pendengar itu bertempat di Pendopo Wisma Daerah Kabupaten Bengkalis dengan topik pembahasan yang telah dihadirkan itu terkait dengan UMKM sebagai bentuk penggerak ekonomi masyarakat di daerah perbatasan ya. Semoga kiranya apa yang disampaikan tadi dalam dialog interaktif dari Pro 1 RRI Bengkalis yang telah kita simak ini bermanfaat untuk kita semua. Pukul 10:35 waktu Indonesia Barat saat ini, Anda kembali bersama kami ya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih kita lanjutkan rangkaian Riau Siang dan saya Suci Raslia kembali hadir menyapa Anda. Kali ini kita melanjutkan kebersamaan di program informasi dan musik hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan nanti ya tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Kita akan khusus menyimak informasi seputar olahraga ya dalam dinamika olahraga nanti pendengar pukul 11 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 Jakarta. Ya, terlebih dahulu kita nikmati ragam rangkaian lagu-lagu yang telah kami siapkan ya menemani segala rangkaian kegiatan aktivitas Anda di siang ini.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
2: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
3: Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kini sudah tiba waktunya ya, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta dan akan kami hadirkan informasi khusus seputar olahraga untuk Anda. Dalam dinamika olahraga, kita nantikan pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Atletico Madrid menangi Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid di Stadion Metropolitano. Pedro Acosta berhasil menjadi juara MotoGP Austria 2026. Kontingen Indonesia cukup impresif mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 21 September 2026. Saya, Rudy Zee.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City sukses mempertahankan catatan sempurna pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah merebut kemenangan kandang 5-3 atas Sunderland di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim mereka. Klub berjuluk The Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Brobby yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Levi. Serki kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-29 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Bobby kembali mencetak gol 4 menit berselang untuk membuat kedudukan menjadi 2-2. Gol tersebut sempat diperiksa VAR karena dugaan offside, tetapi wasit Robert Jones akhirnya mengesahkannya. City kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah memanfaatkan bola pantulan di luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun, Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Bobby. Tim berjuluk kucing hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Bobby dari situasi bola rebound. Namun, Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
3: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
2: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Bobby. Jadi, saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
3: There will be no different.
2: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
4: How to say, it's a defeat, but
2: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Di level seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez, pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Pendengar RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

0: Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Dean Huijsen melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Huijsen sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
0: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Lilian Adia melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi lima besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
3: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
4: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
3: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
2: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Leika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Leika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Horozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Leika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure tuh mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Artinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Leika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Leika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Leika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. 1 perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter, ya kan, yeah, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik. Tetapi memang yang masih kita tunggu, harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todotua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todotua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non-teknis. Karena menurutnya, koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok, dan pihak tuan rumah terus dilakukan dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani. Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023 ia hanya bisa menempati peringkat ke-6.
2: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senti Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui sontekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin. Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin. Di sisi lain, Kapten Persib Makhluk menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
2: Jadi kalau bilang kita tesnya dari cukup jauh dan suasana padat, kita tahu setiap tim seperti sulit, selalu kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim Kepolos, walaupun capek, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang ke sini dengan attitude sangat baik.
1: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farid Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Karena memang pertandingan pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda. Dan kita memang kesulitan di depan, kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol. Dan saya pikir ini membuat kita semakin semakin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di menit awal. Di gol pertama tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir dan tentunya tidak lupa juga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi tadi Persiba bermain sangat baik. Ya, mereka tidak terpancing dengan cara kita bermain sehingga Persela lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek. Jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Farid Aki melaporkan.

0: Semen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir Scott Laskar Maesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat poin 3 poin, kita cuma dapat 1 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas kapten tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Neil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal. Oleh sebab itu, nantikan kita evaluasi. 2 tim main luar biasa ya. Cuma saya sedikit kecewa dengan wasit itu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 2006 ya, dan dia performanya cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap berbumi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau permainan semua sudah bermain dengan bagus, secara tim juga sudah kompak, mungkin soal rezeki lagi. Dan semoga pertandingan berikutnya kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Maesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sambar Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
5: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an supporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sambar Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit ke-4 saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Bruce Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telah 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan, terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik, terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoharjo pada pekan ketiga.
6: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup. Karena ya kita tahu bahwa dia dengan pemain muda, pemain EPA, cara individu mereka pasti di bawah.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI Pro 1. Di mana saja Anda berada pendengar, di Riau siang hingga Riau sore nanti, edisi Senin 21 September 2026. Bersama saya Riri Handayani yang akan teman pendengar tentunya dengan program-program spesial dan juga informasi-informasi menarik untuk pendengar di mana saja Anda berada. Baik pendengar, kita masih di lagu-lagu spesial ya. Jelang nanti kita ikuti informasi-informasi menarik untuk pendengar siang hari ini. Jelang nanti kita ikuti juga Warta Riau Siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Program request nanti pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lewatkan juga dialog interaktif UMKM Bicara nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan juga berita berjaringan Kori 15 Pedang Prabu nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat dari RRI Tanjung Pinang. Baik pendengar, satu lagu spesial dari The Rain kali ini, Terlatih Patah Hati. Mengawali jumpa kita tentunya di Riau Siang edisi Senin 21 September 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
4: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
3: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
5: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
3: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
5: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
3: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
4: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
3: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
6: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Baik, pendengar Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dengan ini memanggil saudari Marlina Simarmata atau tergugat yang beralamat di Jalan Yosudarso kilometer 45, RT 002 RW 004 Kelurahan Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. Agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang beralamat di Komplek Perkantoran Tanjung Agung, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, demikian pemberitahuan ini disampaikan.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, informasi dari Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan ini memanggil PT Doton Putra Kandis atau tergugat yang beralamat di Jalan Lintas Pekanbaru Duri, kilometer 88, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang beralamat di Komplek Perkantoran Tanjung Agung, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, demikian pemberitahuan ini disampaikan.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di Riau Siang ya. Pendengar, kalimat maaf itu sebelumnya sering dianggap sebagai tanda kesopanan sebelum seseorang menyela pembicaraan atau menyampaikan kritiknya. Namun permintaan maaf tidak selalu membuat sebuah ucapan terasa lebih ringan ya. Nah, jika kata-kata yang kita sampaikan tetap merendahkan, menghakimi atau menyerang pribadi, orang yang mendengarnya juga tetap dapat merasa tersakiti. Nah, padahal pendengar, kritik itu tetap dibutuhkan dalam hubungan sosial maupun pekerjaan. Nah, masukan dapat membantu seseorang melihat kekurangan dan menemukan cara untuk memperbaikinya. Persoalannya bukan semata-mata pada kritik, melainkan bagaimana kritik itu disampaikan. Dan sebelumnya juga bahwa cara menyampaikan kritik dapat mempengaruhi respon penerimanya, terutama ketika kalimat yang terlalu tajam ya, itu bisa membuat perhatian bergeser dari masalah kepada upaya membela diri. Jadi karena itu pendengar, sebelum memberikan masukan, ada baiknya seseorang memperhatikan 3 hal yang sederhana. Apa saja hal tersebut? Yang perlu kita sampaikan, apakah waktunya tepat, kemudian dan bagaimana memilih kata yang tidak menyerang pribadi ya. Yang pastinya hal tersebut memang perlu disampaikan, tidak apa-apa untuk disampaikan. Nah, pada akhirnya pendengar, komunikasi yang baik bukan tentang siapa yang paling berani mengatakan sesuatu secara terus terang. Yang lebih penting adalah apakah pesan tersebut dapat membantu tanpa membuat orang lain merasa direndahkan. Nah, kejujuran, kritik, dan perbedaan tetap dapat disampaikan, tetapi semuanya membutuhkan empati dan pilihan kata yang tepat ya. Nah, sebab mengatakan kata-kata maaf memang hanya dibutuhkan dan membutuhkan satu kata saja, tetapi menjaga agar ucapannya setelah itu tidak melukai orang lain dan membutuhkan kesadaran pastinya, empati juga dan tanggung jawab ya. Jadi pendengar, informasi ini sering bilang maaf sebelum mengkritik, pelan, simple tapi menyakitkan. Nah, mungkin lebih dirubah lagi cara menyampaikannya ya. Baik, pendengar, informasi ini Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini, Senin 21 September 2026. Kita masih di Riau Siang, masih ada saya Riri Handayani. Kita ke Selir Hati dari Triad, spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada.

0: 99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Triad ya. Selir Hati sudah mengantarkan kita pada pukul 12 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat pendengar. Itu artinya saatnya kita dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya hari ini Senin 21 September 2026.
1: Saatnya sholat fardu zuhur untuk

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya, melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu, lalu memperbagus cara wudunya, kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama masih tetap berada di tempat solatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, "Ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia." Orang tersebut dianggap berada dalam solat selama ia menantikan solat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kota Pekanbaru masih diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, sehingga Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Pekanbaru membatasi sementara aktivitas masyarakat di sejumlah ruang terbuka hijau. Kepala DLHK Kota Pekanbaru juga mengatakan pembatasan dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan. Menurut beliau, dalam beberapa hari terakhir masih ditemukan anak-anak yang beraktivitas dan bermain di kawasan RTH. Nah, kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap kesehatan karena paparan asap dapat berdampak pada masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak ya. Sementara itu, pendengar, warga Pekanbaru berharap pemerintah dapat lebih cepat merespon persoalan kabut asap akibat karhutla. Penanganan yang cepat diperlukan agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan nyaman tanpa khawatir terhadap dampak asap bagi kesehatan. Informasi ini pendengar Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini, Senin 21 September 2026.

0: tersebut bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmat dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shehmat. Sheh memiliki arti raja, sedangkan shehmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja ada berada siang hari ini, kita masih di Riau Siang ya. Jelang informasi-informasi menarik di Warta Riau Siang, nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, satu lagu dari Judika kali ini, Amin.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Warta Riau Siang.

0: Bulan September ini saja, Polres Kuansing sudah melakukan penindakan aktivitas peti sebanyak 97 rakit peti yang sudah dimusnahkan mulai dari awal September sampai dengan hari ini.
1: Itu dilakukan karena kami melihat beberapa hari kebelakangan ini sudah ada beberapa anak-anak bermain di sana. Dan itu sangat berbahaya karena cuaca, asap yang ada di Kota Pekanbaru kategorinya sudah tidak sehat. Nah, ini semata-mata hanya ditutup sementara karena...
2: Baik pendengar, berikut kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau terus menggesa dan mendorong pelaksanaan vaksinasi rabies dalam upaya membebaskan atau mengeliminasi kasus rabies yang masih ditemukan di 11 kabupaten kota. Kota Pekanbaru masih diselimuti asap. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru batasi aktivitas masyarakat di ruang terbuka hijau. Warta Riau Siang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Pendengar, inilah Warta Riau Siang selengkapnya edisi hari Senin, 21 September 2026, bersama saya Riri Handayani.

0: Pemerintah Provinsi Riau terus menggesa dan mendorong pelaksanaan vaksinasi rabies dalam upaya membebaskan atau mengeliminasi kasus rabies yang masih ditemukan di 11 kabupaten atau kota. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
1: Provinsi Riau masih menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang terdapat kasus rabies dan belum mampu menghilangkan rabies secara total. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Farah Lindasari mengatakan, untuk mengurangi atau mengeliminasi kasus rabies, pihaknya terus menggesa dan menggencarkan pelaksanaan vaksinasi rabies seperti yang dilakukan pada hari ini hingga 28 September 2026 dalam program World Rabies Day, yakni dengan memberikan vaksinasi rabies gratis bagi masyarakat yang memiliki hewan penular rabies. Farah Linda menyebutkan di Provinsi Riau untuk jumlah populasi hewan penular rabies sebanyak lebih kurang 300 ribu ekor, baik itu anjing, kucing maupun kera. Farah Linda menjelaskan untuk dosis vaksin rabies pada tahun 2026 dari APBD hanya sebanyak 10 ribu dosis. Namun Provinsi Riau mendapatkan bantuan dari Kementerian Pertanian sebanyak 20 ribu dosis vaksin rabies.
2: Kita semakin kesini semakin terbatas ya, jadi sehingga kita tidak bisa menyediakan banyak untuk vaksin karena biasanya kita minimal 20 ribu, ternyata tahun ini kita cuma bisa 10 ribu dari Riau, namun kita untungnya disupport dari Kementan, yaitu dari Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan, kita dibantu untuk 20 ribu dosis.
1: Sementara Bendahara Indonesian Cat Association atau ICA Pekanbaru Jenny Wong menuturkan, dengan masih adanya kasus rabies yang ditemukan, maka pihaknya juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat yang memiliki hewan penular rabies.
3: Kalau sekarang ini ya, kita itu selain mengadakan acara vaksinasi gratis, kami juga selipkan dengan talkshow-talkshow tentang bahaya penyakit yang dari hewan bisa ditularkan ke manusia, bukan cuma rabies saja.
1: Jenny Wong mengimbau kepada masyarakat khususnya yang memiliki hewan penular rabies untuk memberikan suntik vaksin kepada peliharaannya, karena rabies merupakan salah satu penyakit yang mematikan jika tidak ditangani dengan cepat. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Kota Pekanbaru masih diselimuti asap. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru batasi aktivitas masyarakat di ruang terbuka hijau. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
4: Kota Pekanbaru masih diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru membatasi sementara aktivitas masyarakat di sejumlah ruang terbuka hijau. Kepala DLHK Kota Pekanbaru, Reza Aulia Putra mengatakan, pembatasan dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan, khususnya anak-anak yang masih bermain di kawasan RTH di tengah kondisi kualitas udara yang tidak sehat.
5: Itu dilakukan karena kami melihat beberapa hari kebelakangan ini sudah ada beberapa anak-anak bermain di sana, dan itu sangat berbahaya karena cuaca asap yang ada di Kota Pekanbaru kategorinya sudah tidak sehat. Nah, ini semata-mata hanya ditutup sementara karena mengurangi aktivitas di luar untuk anak-anak bermain di RTH tersebut. Seperti itu.
4: Sementara itu, warga Pekanbaru Sukatman berharap pemerintah dapat lebih cepat merespons persoalan kabut asap akibat karhutla. Menurutnya, penanganan yang cepat diperlukan agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan nyaman tanpa khawatir terhadap dampak asap bagi kesehatan.
6: Ya, kalau bisa sih pemerintahnya cepat tanggap untuk mengatasi masalah asap karhutla ini kan itu, supaya pun bebas kita bepergian, anak-anak tidak takut kesehatannya kan itu.
4: Pemerintah diharapkan terus memperkuat upaya penanganan karhutla dan memantau kualitas udara secara berkala. Masyarakat juga diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kondisi udara masih tidak sehat, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.

0: Polres Kuantan Singingi selama September 2026 telah menindak 97 rakit tambang emas ilegal. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
1: Polres Kuantan Singingi terus menggencarkan penindakan terhadap aktivitas penambangan emas tanpa izin di sejumlah wilayah. Sepanjang September 2026, polisi menyebut telah menindak sebanyak 97 peti. Kapolres Kuantan Singingi AKBP Hidayat Perdana mengatakan penindakan tersebut dilakukan sejak awal September hingga saat ini. Upaya pemberantasan peti juga dilakukan melalui operasi di sejumlah wilayah yang dinilai masih terdapat aktivitas penambangan ilegal.
2: Selama bulan September ini saja, Polres Kuansing sudah melakukan penindakan aktivitas peti sebanyak 97 rakit peti yang sudah dimusnahkan mulai dari awal September sampai dengan hari ini.
1: Sementara itu, manajer advokasi dan kampanye Walhi Riau, Ahlul Fadli, mengatakan selain penegakan hukum, kebijakan wilayah pertambangan rakyat menurutnya perlu dikaji secara serius karena dinilai berpotensi membuka ruang bagi kerusakan lingkungan yang lebih luas apabila tidak disertai pengawasan dan tata kelola yang memadai. Ahlul juga mendorong pemerintah untuk segera menyusun perencanaan alternatif sumber ekonomi bagi masyarakat di sekitar wilayah terdampak.
3: Perlu segera menyusun perencanaan sumber ekonomi alternatif yang ramah lingkungan. Tentang ini hanya dapat diatasi dengan pendekatan holistik dan berkeadilan, bukan sekadar razia berulang, serta memperkuat koordinasi lintas instansi untuk memprioritaskan rehabilitasi Das Kuantan serta mewujudkan alternatif ekonomi berkelanjutan agar penegak hukum benar-benar efektif, berkelanjutan, dan berpihak pada lingkungan serta masyarakat.
1: Penegakan hukum terhadap peti di Kuantan Singingi terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Tidak hanya efektif dalam jangka pendek, tetapi juga dapat berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Baik pendengar, saatnya kita ikuti berita olahraga.

0: Pot Siriau mulai mematangkan persiapan 6 atlet tekbol menghadapi PON Pantai di Ancol, Jakarta, November mendatang. Pemusatan latihan telah dimulai sejak awal September dengan target meraih 3 medali emas. Khairani Januarini melaporkan.
1: Persatuan Olahraga Tekbol Seluruh Indonesia Pot Siriau mulai mematangkan persiapan atlet menghadapi PON Pantai yang akan berlangsung di Ancol, Jakarta, November mendatang. Pelatih Tekbol Riau, Syafruddin Majid, mengatakan pemusatan latihan atau TC bagi atlet telah dimulai sejak awal September. Latihan tersebut menjadi bagian dari persiapan untuk mengejar target 3 medali emas pada ajang PON Pantai.
2: Oh, udah dari kemarin nih Bu, TC berjalannya Bu. Mulai September kemarin, 1 September itu kan udah mulai itu. Nanti TC berjalan dan anak-anaknya pun udah kita masukkan jam 9. Yang sekolah pagi kan, dan saya minta sama Ketua Pak Amin itu buat suratnya, ada masuk suratnya ke sekolah, masuk jam 9 pagi itu TC berjalan sampai bulan 31 September ini lah.
1: Sementara itu Ketua Umum Pot Siriau Muhammad Aminullah menyebutkan sebanyak 6 atlet disiapkan untuk memperkuat Riau pada ajang tersebut. Menurut Aminullah, mayoritas atlet tekbol Riau saat ini berasal dari Kabupaten Bengkalis, karena itu pemusatan latihan sementara dilaksanakan di Rupat Bengkalis, agar para atlet dapat menjalani latihan secara lebih terarah. Meski demikian, Pot Siriau berencana memindahkan atau menambah lokasi TC di Kota Pekanbaru menjelang keberangkatan ke PON Pantai. Langkah tersebut dilakukan untuk mematangkan kesiapan atlet sebelum menghadapi persaingan di tingkat nasional.
2: TC hari ini berjalan hanya di Rupat, mungkin di minggu-minggu terakhir atau kita akan mulai TC nanti di Rupat. Namun bagaimanapun juga kita melihat juga ini atlet-atlet yang ada di ibu kota Provinsi Riau ini. Kalau memang nanti mereka ada yang muncul, kita akan buat juga nanti TC ini sebagian di Rupat, nanti sebagian di Pekanbaru, di Kapan.
1: Aminullah menambahkan persiapan akan terus dievaluasi hingga mendekati jadwal keberangkatan. Diharapkan 6 atlet yang dipersiapkan mampu tampil maksimal dan memenuhi target 3 medali emas yang telah ditetapkan. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau terus menggesa dan mendorong pelaksanaan vaksinasi rabies dalam upaya membebaskan atau mengeliminasi kasus rabies yang masih ditemukan di 11 kabupaten atau kota. Kota Pekanbaru masih diselimuti asap. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru batasi aktivitas masyarakat di ruang terbuka hijau. Dan pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
3: Warta Riau Siang, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Bersabarlah. Jangan pernah takut dilecehkan, dijatuhkan, atau direndahkan. Karena selembar uang 100.000, meski diremuk, dilipat, bahkan diinjak sekalipun, ia tak pernah kehilangan nilainya. Begitu pula dirimu. Meski kehidupan kadang keras, meski orang lain tak selalu adil, nilai dirimu tak pernah hilang. Jadikan dirimu orang yang berharga, yang layak dihormati, dan selalu pantas untuk bangkit dari keterpurukan separah apapun. Jangan biarkan siapapun membuatmu rendah, karena kamu selalu layak dihargai.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.
1: Sembilan 9,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 13:30 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita berprogram spesial Request Pro 1 ya. Hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti 1 jam lebih 30 menit. Kita di lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu spesial untuk pendengar. Seperti biasa di Request Pro 1, pendengar bisa bergabung di line telepon kita 0761-25111. Boleh juga di line WA pesan singkat kita siang hari ini 0811-7673-991. Untuk pendengar yang mau request lagu-lagu spesial siang hari ini, dan juga salam-salam spesialnya untuk yang spesial pastinya. Oke, lagu kita siang hari ini ada Raisa, Pengganti Aku. Nanti juga ada Sabrina Leonor dengan Takkan Terganti. Maulana Ardiansyah dengan Goresan Luka di Hati. Nanti juga ada Maudy Ayunda dengan Bulan Bawa Aku Pulang. Marshanda Segalanya featuring Andi Rianto. Dan pendengar nanti juga ada Roni Parulian dengan Dengarlah Cinta. Vidial Diano dengan Senyumin Dulu Aja. Semi Simorangkir Luka Yang Luas, Sela on Seven. Memori Yang Baik featuring Aisyah Meglio. Kemudian nanti juga ada Tiara Andini featuring Yofi Widianto dengan Tanpa Cinta. Wayang Dengan Cinta Pertama featuring Lovely. Rosa Aku Baik Saja, dan Rimar Biasa-Biasa Saja. Masih banyak lagi sih sebenarnya ya. Nanti pendengar bisa request di line telepon kita dan juga di line WA pesan singkat kita siang hari ini. Kita ke lagu dulu sebelum kita buka penelpon ya. Kita ke Juliet Project, Indah. Spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada, kita masih di Request Pro 1 Riau siang hari ini bersama saya Riri Handayani.

0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja berada, saatnya kita di request Pro 1 ya. Silakan untuk pendengar boleh di line telepon kita 0761-25111, boleh juga di 0811-7673-991. Untuk di line WhatsApp kita terima pesan singkatnya ya. Halo, selamat siang, request Pro 1.
1: Halo, selamat siang, request Pro 1.
0: Iya, siang juga.
1: Assalamualaikum, Mbak.
0: Iya, waalaikumsalam, Ibu Ros.
1: Apa kabar, Mbak?
0: Alhamdulillah, sehat. Bu Ros, gimana?
1: Alhamdulillah, panas.
0: Panas, ya?
1: Panas.
0: Iya.
1: Bu Ros, mau... baru selesai masak juga. Terus oh. Lari-lari ke depan. Telepon Mbak Riri, dapet.
0: Iya, Ibu Ros mau lagu yang mana?
1: Enggak dengar tadi Mbak, pas lagi Mbak okay. Baca ini.
0: Ada Marshanda.
1: Marshanda, apa judulnya itu?
0: Segalanya, featuring Andi Rianto.
1: Ini itu aja. Siap. Boleh salamnya ya Mbak?
0: Boleh, untuk siapa?
1: Salamnya si Mewadu, Mbak Riri, sehat selalu.
0: Amin, ya Allah.
1: Juga buat Mbak Tika, Mama Pahmi, Bunda Ista, maksud Bunda. Juga buat Bu Ima, sehat selalu, buat Adi, buat Al, di Pasir. Juga buat Ibu Yus, Pak Mali, Ayu Durumbay, Rani, juga Mama Kembar, Mbak Tina, Pak Acong, Pak Iman, Mahmud di Mahmud, aduh lupa Mbak, Muki Arengka, juga buat Banti Hiduri sama Pak Beste, papinya Mbak Riri ya kan?
0: Iya.
1: Selamat
0: pagi
1: Mbak Riri.
0: Amin, amin. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ros di Rumbai ya. Oke, silakan di belakang Ibu Ros. Halo, selamat siang. Request Pro 1. Iya, halo juga.
2: Siang juga.
0: Siang Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Riri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yus.
2: Apa kabarnya? Sehat?
0: Alhamdulillah, sehat Ibu Yus.
2: Sudah makan?
0: Belum.
2: Sama, aku tadi mau makan. Jadi keluar request ada, berhentilah dulu, nanti baru makan.
0: Iya, iya.
2: Kalau masuk makan, tak masuk makan.
0: Tetap
2: akhirnya
0: makan.
2: Masuk, udah masuk nih makan nanti. Yuk makan yuk, Riri.
0: Iya, ayo, ayo, sama-sama makan.
2: Apa lagunya tuh, Ri?
0: Kalau yang cewek ada Maudy Ayunda. Bulan bawa aku pulang.
2: Nah, bawa bulan aku pulang aja lah.
0: Iya boleh.
2: Pulang kemana ya? Pulang rumah ada di sini. Udahlah. Dengar aku itu aja lah.
0: Siap.
2: Salamnya buat Bu Ros tadi ya.
0: Oke.
2: Okay. Mama si Kembar, Bina di Perawang, Isa juga, Muti juga, Dedi di Sigunggung, Dedi di Lebersa, Adi di Sigunggung.
0: Iya.
2: Juga siapa lagi ya?
0: Siapa?
2: Ocu Amin, Ocu Jawa, Pak Malik. Buat semuanya aja lah Riri, tapi istimewanya buat Riri yang sedang bertugas ya.
0: Terima kasih Bu.
2: Makasih Riri.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Yus ya siang hari ini. Silakan di belakang Ibu Yus ya. Untuk pendengar di mana saja Anda berada, kita di lagu-lagu spesial, lagu-lagu yang sudah kita sediakan di playlist kita siang hari ini. Selamat siang, request Pro 1.
3: Request Pro 1. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Al.
3: Iya, selamat siang ini semuanya yang ada di Pekanbaru.
0: Iya, siang juga, Bang Al, sehat.
3: Alhamdulillah sehat. Biasa ini lagi dengan suara Kariri, semangat ini.
0: Alhamdulillah.
3: Suara Kariri merdu banget, tidak didengar itu.
0: Alhamdulillah.
3: Iya, apa kabarnya?
0: Kabar baik, Bang Al, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah lah, kalau sehat ya.
0: Bang Al mau
3: ya, ya udah makan?
0: Sudah, belum sih sebenarnya.
3: Jangan lupa makan ya.
0: Siap, aman tuh. Bang Al mau lagu yang mana?
3: Lagunya dari Kobe ada?
0: Gak ada, kita adanya Wayang ini. Sama Sela on Seven.
3: Wayang apa judulnya?
0: Wayang judulnya Cinta Pertama.
3: Itu aja lah.
0: Siap, ditunggu Bang Al. Salamnya untuk siapa?
3: Cinta Pertama ya. Ya salamnya buat Kak Riri, semoga sehat selalu.
0: Oke,
3: amin. Ya, terus untuk Ocu Amin, Bu Ros.
0: Iya.
3: Bu Yani, Bang Simpson, Bang Rudi, Bang Adi di Segunggung, Bang Edi, Bang Dedi. Juga untuk Mama Pahmi, Pak Mali. Buat Bang Upi, Bang apa lagi? Pak Rudi. Ya pokoknya buat semua lah ya.
0: Oke, gitu aja Bang.
3: Iya. Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Al di Pasir Pangarayan ya. Oke, mungkin satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu-lagu spesial yang sudah di request siang hari ini. Kita masih banyak sekali ya lagunya ya. Ada Raisa juga pengganti aku, Maulana Ardiansyah goresan luka di hati, Roni Parulian juga ada, dengarlah cinta, luka yang luas dari saya misi morangkir, Sela on Seven memori yang baik ya, memori baik ya, dan masih banyak lagi. Halo, selamat siang, request pro 1.
4: Selamat siang, Desi Bro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Riri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
4: Apa kabar, Riri?
0: Alhamdulillah sehat, Bunda gimana?
4: Alhamdulillah sehat, Riri.
0: Alhamdulillah. Bunda mau lagu yang mana nih?
4: Lagu dari siapa tadi? Erman Maulana?
0: Maulana Ardiansyah. Bukan.
4: Yang apa judulnya, Riri?
0: Kalau Maulana goresan luka di hati.
4: Ah iya, dah Maulana lah.
0: Oke, Bunda. Salamnya untuk siapa?
4: Salamnya Pan Pekupu, Makas Kembar, Bu Iyus. Mm-hmm. Oh, Bu Ros, ini Bunda Isa udah masuk tadi, susah masuknya, Bu. Radionya kecil kali. Mana Bunda Isa masuk? Sudah terlalu ya, Bu Ros. Jaminambo, Tujawai, Tujaini, Adi bersama ibunya, semoga sehat selalu, Pak Mali juga, Bu Ija. Sudah lama gak dengar suara Pak Mali nyiri.
0: Iya betul.
4: Semoga beliau sehat-sehat selalu sama Ibu Ija ya.
0: Amin ya Allah.
4: Pak Zeta, Vincent juga, Hafiza di Sepanjang, Miza di Bengkalis, Mukti di apa, Arinka, Ayu, Pina di Perawang, Bunga juga di Perawang ya, semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin.
4: Dan untuk semualah pendengar RIP 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu. Riri, semoga sehat selalu ya, Ri.
0: Amin ya Allah, terima kasih.
4: Jangan sakit-sakit lagi ya, Ri.
0: Enggak mau.
4: Makasih Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Isal di Pasir Pangarayan ya. Oke, pendengar nanti kita buka lagi penelpon ya. Sabar dulu. Kita ke lagu-lagu spesial dulu ya. Lagu-lagu yang sudah di request yang hari ini oleh pendengar kita. Dan kita masih di request Pro 1 edisi Senin 21 September 2026. Masih ada saya Riri Handayani ya yang temani pendengar, dan masih banyak sekali lagu-lagu spesial untuk pendengar siang hari ini. Kita ke Vidi Aldiano, Senyumin Dulu Aja. Spesial untuk pendengar yang saat ini mungkin masih disibukkan dengan aktivitas, yang belum makan, makan dulu ya. Yang belum sholat, sholat dulu. Yang mungkin masih apa ya, masih sibuk banget ya, sempat-sempatkan dulu ya. Oke, untuk yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan. Kita ke Vidi Aldiano. Tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
2: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
3: Yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah kan?
2: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
3: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
2: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
3: Kita semua bersaudara kan, Ma?
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, Sabrina Leonor dan Yofi Widianto ya, tak akan terganti. Nah, lagu spesial ini pendengar sudah mengantarkan kita pada pukul 14 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih di request Pro 1. Saya masih buka di line telepon kita 0761251111. Boleh juga di line WA pesan singkat kita siang hari ini 0811767391. Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ucu Amin, Kak Riri.
0: Oh, Ucu Amin, gak kedengeran suara Ucu nih kayaknya.
1: Kenapa?
0: Kenapa? Kok hilang suara Ucu? Udah. Oh. Sehat, Cu?
1: Alhamdulillah, sehat nih.
0: Alhamdulillah.
1: Apa lagu yang ada, Kak Riri?
0: Ada Sela on Seven, Memori Baik. Semi Simorangkir, Luka Yang Luas.
1: Cowok.
0: Ada juga siapa ya? Yang cowok lagi ya. Tri Suaka, Merayu Tuhan. 420 dengan Mangu. Ada Andra Respati juga, Jika Kau Bertemu Aku Begini.
1: Jika Kau Bertemu Aku Begini.
0: Oke. Okay. Ada salam untuk siapa?
1: Berubah-ubah nasib, jangan mau sama dia.
0: Iya ya.
1: Iya kan?
0: Kalau enggak ada perubahan, kalau enggak ada perubahan jangan lanjutkan ya.
1: Jangan lanjutkan. Daripada merana belakangan, merana depan.
0: Jangan sampai merana dua kali. Iya.
1: Kalau merana depan kan sesal dahulu.
0: Iya.
1: Tapi kalau merana belakangan sesal kemudian namanya.
0: Iya.
1: Udah jelas itu api kok diarungi juga terbakar.
0: Kenapa lewat situ ya?
1: Dalam mereka ya.
0: Iya, siap.
1: Sama untuk Kariri yang lagi bertugas ya.
0: Makasih, Cu.
1: Agar saya selalu panjang umur rezeki. Kemana Kariri beberapa hari ini ada?
0: Kurang sehat, Cu. Makanya istirahat dulu kemarin.
1: Oh iya lah, Cu. Tapi kedengaran tanya sehat, ya kan?
0: Iya. Supaya selalu didoakan sama pendengar, ya kan?
1: Iya. Salam untuk Bunda Suntini ya. Salam untuk Bunda Yesal sama Aldi. Mana di Rawo ya. Juga salam untuk Hafizah, Pak Panjang, Pak Tonga.
0: Iya.
1: Aduh, siapa lagi nih? Ini. Kak Yus, Kak Emma. Sama Aska, Kak Ros juga. Salam untuk Angga sama Pak Gadeng di Siak. Salam untuk ada teman kita di kemarin dia nyalami waktu aku gabung di RRI Bengkulu. Pak Sopian, ya. Bengkulu, saya dengar persatu juga ya. Kalau dengar ya, persatu Pekanbaru ya. Salam untuk Pak Sopian di Bengkulu ya, semoga saya selalu.
0: Amin.
1: Untuk semua-semua lah Kak Riri ya.
0: Oke.
1: Okay. Untuk ini juga tahu udah tadi ya, untuk semua yang dengarkan. Udah gambar di langgam, semoga dengar selalu. Itu aja Kak Riri.
0: Oke, okay, Cu, terima kasih Cu.
1: Ditunggu lagunya Kak ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucu Amin di Bangkinang ya. Silakan di belakang Ucu Amin untuk pendengar. Halo, selamat siang. Request Pro 1.
2: Request Pro 1, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Mukti di Arengka.
0: Mukti di Arengka, Pekanbaru ya. Oke, okay. Mukti mau lagu yang mana?
2: Lagu yang di playlist apa Mbak Dini?
0: Lagu yang di playlist Judika ada Amin Selamanya, ada Republik Cinta Sempurna, Samson Kenangan Terindah, Ungu Setelah Kau Pergi, ada juga Ed Gitaf dengan Takut, 420 dengan Mangu, Dewa 19 ya dengan Ini Rindu, ada Cakrakan juga dengan Mencari Cinta Sejati. Mau yang mana?
2: Apa ya? Yang Semi Simorangkir aja apa?
0: Semi Simorangkir, Samson ya, Kenangan Terindah.
2: Oh Samson ya?
0: Iya, Semi Simorangkir juga ada Luka Yang Luas.
2: Itu aja lah.
0: Yang Luka Yang Luas?
2: Iya.
0: Oke, okay. Tunggu. Salamnya untuk siapa?
2: Samsonnya buat Bunda Isal, Mama Pamu, Mama Kembar, Bu Isi, Pasir Abu tadi, Abu Amin Ambo, Diman, Bang Aladia, dan semua warga Repro 1 lah.
0: Okay.
2: Dan biasanya buat Mbak Riri aja.
0: Terima
2: lagu
0: kasih.
2: Hujan enggak?
0: Oh iya, di sini kayaknya belum di kayaknya.
2: Iya. Dan Mbak Emang sih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mukti di Arengka Pekanbaru. Oke, di belakang Mukti ya. Selamat siang. Request per satu.
3: Selamat siang juga, Anfapi.
0: Iya. Selamat siang.
3: Sudah berapa hari ini ada di Nusantara?
0: Iya, kemarin istirahat dulu Papi, agak drop juga.
3: Ya, kalau kegiatannya.
0: Iya Papi, insya Allah. Doain aja sehat terus ya.
3: Ya, jadi doain ya. Ini mau hujan hari ini.
0: Iya. Oh, di Sudirman kayaknya belum ya. Belum hujan. Cuma udah mendung.
3: Mau ngantar diri ini ke kota tadi, pergi aja pergi dia sendiri.
0: Oh iya, pergi sendiri jadinya.
3: Sendiri aja pergi lah.
0: Oke. Papi mau lagu apa, Papi?
3: Pilihannya apa? Udah hafal.
0: Iya, siap. Salamnya untuk siapa? Ada salamnya?
3: Salamnya untuk Ibu Isal, untuk Anti, Yus, Bu Emma,
0: ya.
3: Nah, Pak Mali, untuk Amin, Dino,
0: iya.
3: Ros, Iza, sama Pami. Nah, ini adik Ayu, adik Riri lagi nih Ayu.
0: Iya.
3: Nah, Rani,
0: Pak. Iya.
3: Dan rekan-rekan Pro 1, semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
3: Ya, kalau pun hati-hati nanti harimu, nanti ini.
0: Iya siap Papi, terima kasih Papi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papi BT di Pandau Pekanbaru ya. Oke, selamat siang juga untuk pendengar yang baru aja stay tune ya di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di request Pro 1 siang hari ini. Selamat siang juga untuk pendengar yang sudah bergabung di line WA pesan singkat kita. Nanti kita bacakan satu per satu ya. Selamat siang, request Pro 1.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Riri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Fahmi.
4: Iya, benar Mbak Riri.
0: Apa kabar?
4: Alhamdulillah kabar baik, sehat insyaallah. Cuacanya masih seperti yang kemarin-kemarin itu aja ya.
0: Masih kayak kemarin-kemarin. Ya. Siap, Mama Fahmi mau lagu apa?
4: Lagu tadi Semi udah diminta ya.
0: Sudah?
4: Lagu dari siapa ya? Mangu tadi aja Mbak.
0: Mangu, oke. Okay. Yeah. Salamnya untuk siapa?
4: Salamnya buat Mbak Riri yang lagi bertugas sampai tuntas. Semoga selalu lancar rezeki Mbak Riri sekeluarga, berbarokah. Buatnya Mas Tejo, buatnya tadi Papi BT, buat tadi ada Bang Al di Pasir Pangeran, Bang Murti di Arengka, buatnya Pak Jebani, Pak Tama, Pak Jeka, Pak Mali, buatnya siapa lagi? Buatnya Mama si kembar, Bu Surtini, Ibu Ius di Tasikmalaya, Nenek Aska, Bunda Aini di Praung, Mbak Pina juga, Mama si kembar. Dan semua dengerin aja. Oh, Bang Rudi sama Bang Adi juga di Cigunggung. Ya, spesialnya Bunda Mbak Riri yang lagi bertugas sampai tuntas. Terima kasih Mbak Riri.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Fahmi di Lipat Kain ya. Oke, pendengar kita ke line WA dulu ya. Selamat siang untuk Angga di Kulim. Salamnya untuk Uni Riri, Androy, Andri Piliang, Vivi Caniago, Madi Gubarsah, Andi Mon, Nana Koto, Beben, dan Pranoto. Oke, karir request Vidi Aldiana sudah kayak lagu-lagunya sudah diputarkan ya. Spesial salamnya untuk Bunda Isal, Ibu Yus, Ocho Amin, Mbak Anti, Mbak Vina, Ibu Emma, Bang Simpson, Papi BT, Mama Kembar, dan Ibu Ros, semuanya aja. Terima kasih Mbak Riri, sama-sama. Dari Bunga di Prawang ya. Selamat siang untuk Bunga. Assalamualaikum Kak Riri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sylvia di Pekanbaru, lagunya Roni Parulian. Salam untuk semua pendengar Pro 1 saja. Terima kasih, sama-sama, terima kasih kembali ya. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Mas Agung di Wadiagraha 1 Pancoran Jalan Sri Kandi, lagunya Roni Parulian atau Raisa. Oke, okay. Salam kompak untuk Mbak Riri dan seluruh penyiar Pro 1 Pekanbaru serta pendengar Pro 1 Pekanbaru siang ini. Terima kasih, sama-sama terima kasih Mas Agung ya di Pekanbaru, Sri Kandi Pekanbaru. Selamat siang juga untuk Bunda Yani di Jalan Paus. Salamnya untuk Bang Simpson, Bang Dedi, Aan, Al, Bu Ros, Bu Emma, Nena, Selvi, Vika, dan semua Ocu yang ada di Bangkinang. Kayaknya ini diringkas langsung ya. Iya lucu ini Bunda Yani nih, semua Ocu-Ocu di Bangkinang ya. Lagunya Riri aja yang carikan. Oke. Ada Tiffany di Kualu. Lagunya Dewa 19. Judulnya bebas aja. Kalau enggak ada lagunya ngikut aja. Salam untuk Kak Riri dan semua pendengar Pro 1. Terima kasih. Assalamualaikum Kak Riri, apa kabar? Ini Dini di Paus. Mau lagu Samson Kenangan Terindah. Oke, salamnya untuk Kak Dini, Maizul, Kak Suci, Pranoto, Kak Riri, Kak Rani, Kak Tama, Mama Kembar, Mama Fahmi, pendengar Pro 1. Salam spesial untuk Kak Riri, istimewa untuk Kak Riri. Semoga selalu semoga sehat selalu. Terima kasih banyak untuk siapa tadi ya? Untuk Dini ya di Paus. Oke, terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah bergabung di line WA pesan singkat kita. Kita ke lagu-lagu spesial lagi ya, lagu-lagu yang sudah di request siang hari ini. Kita ke Roni Parulian dulu. Dengarlah Cinta, spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada.

0: Ma, papa berangkat dulu ya, Ma.
1: Iya, Pak. Hati-hati ya, Pak.
0: Adek, papa berangkat dulu ya, Nak.
2: Hati-hati ya, papa.
0: Iya, sayang. Dadah, Dek.
2: Dadah, Pak.
0: Dadah. Ya, ya, Pak. Baik, Pak. Nanti segera saya kirim berkasnya melalui email, paling lambat jam 9 pagi ini, insya Allah. Ya, ya, ya, ya, Pak. Baik, Pak, ya, Pak.
2: Hati-hati ya, Bapak.
3: Pulanglah dengan selamat, karena keluarga Anda menunggu Anda di rumah. Berhati-hatilah dan hindari penggunaan ponsel saat berkendara.

0: bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Satu lagu dari Semi Simorangkir, Luka Yang Luas, ya, spesial untuk yang request tadi. Semoga senang sama lagunya. Dan pendengar kita masih di request Pro 1. Kali ini kita ke lagu spesial dari 420, ya, Mango, spesial untuk Mama Fahmi di Lipat Kain yang request lagu ini. Nanti juga akan ada Samson Kenangan Terindah, Dewa dengan Roman Picisan, spesial untuk yang request. Semoga senang sama lagunya. Dan tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1, fire!

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, satu lagu dari Raisa ya sudah mengantarkan kita pada pukul 14 lebih 55 menit. Itu artinya saya Riri Handayani pamit dari Request Pro 1 edisi Senin 21 September 2026. Terima kasih banyak tuh pendengar yang sudah berpartisipasi tentunya di Request Pro 1 hari ini. Jangan kemana-mana, setelah ini akan ada dialog interaktif UMKM Bicara nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: sore.
1: 99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita di program spesial Dialog Interaktif UMKM Bicara, edisi Senin 21 September 2026.
2: Saatnya Anda mengikuti UMKM Bicara. UMKM Bicara.
1: Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Pekanbaru, di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Riri Handayani kembali hadir menemani pendengar tentunya dalam program UMKM Bicara. Ruang untuk berbagi cerita, pengalaman, sekaligus inspirasi dari para pelaku usaha di tengah dinamika dunia UMKM yang terus berkembang. Nah pendengar, usaha kuliner menjadi salah satu bidang yang cukup dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Dari usaha rumahan misalnya, warung-warung kecil, hingga bisnis yang mulai berkembang dengan memanfaatkan pemasaran digital. Namun tentu pendengar, membangun usaha bukan hanya soal menjual produknya saja. Ada proses panjang, ada tantangan pastinya, strategi dan keberanian untuk terus beradaptasi. Nah pendengar, siang menjelang sore ya, udah sore ya, selamat sore ya. Dan siang sore hari ini kita akan berbicara bersama salah satu pelaku usaha kuliner, yaitu Ibu Din Umu Fathir. Ya, selaku owner Bubur Ayam Jakarta. Assalamualaikum, selamat sore Ibu.
3: Waalaikumsalam, Kak Riri. Selamat
1: iya, sore. Boleh didekatkan lagi mic-nya biar kedengeran nih suara Ibu sama pendengar kita. Iya, kabar baik ya Ibu?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ini Riri gak salah ya sebut namanya ya. Ibu Umu Fathir.
3: Iya,
1: oh, benar.
3: Umu Fathir.
1: Oh, Fathir.
3: Anak saya.
1: Oh, gitu ya. Ibu Din Umu Fathir, owner Bubur Ayam Jakarta. Nah, pendengar, kita akan menggali bagaimana perjalanan beliau membangun usaha, seperti apa tantangan yang beliau hadapi, bagaimana menjaga kualitas produk dan pelayanannya, hingga peluang yang bisa dikembangkan oleh UMKM kuliner saat ini. Oke, dan pendengar, kita kenalan dulu lah sama Ibu Din ya. Ibu Din ini boleh diceritakan gak sih, Bu? Bagaimana awal mula lahirnya usaha Bubur Ayam Jakarta ini?
3: Masya Allah ya. Saya mulai ya, bismillah. Bubur Ayam Jakarta nih di Pekanbaru, bukannya saya ini ya, sejarahnya ini usaha keluarga juga. Ini dari kakak ipar saya ya. Dia pertama kali yang membuat Bubur Ayam Jakarta di Pekanbaru, dimana pada waktu itu bubur ayam emang belum pernah ada di Pekanbaru. Orang Pekanbaru tuh belum ada yang mengenal bubur ayam.
1: Iya. Itu tahun berapa, ingat gak Ibu?
3: Itu tahun 2000-an sekitar.
1: 2000-an itu, ya.
3: Dia pindah dari Jakarta. Itu kan emang aslinya orang Jakarta ya semua.
1: Oke. Okay.
3: Dia pindah dari Jakarta tahun 2000-an. Hari itu kan karena emang di Jakarta udah resign ya, tadinya kakak saya dan beliau sama-sama karyawan kerja. Karena udah resign gara-gara apa, dia gak punya anak, udah nikah lama 5 tahun tapi belum dikaruniai anak sama Allah ya, udah ininya. Nah begitu ada anak umur 8 bulan, jadi dia hijrah lah ke Pekanbaru nih. Tahun 2000-an kan di Pekanbaru masih sepi ya, masih enggak terlalu macet seperti sekarang ya.
1: Benar-benar.
3: Masih banyak apa, ini juga pohon-pohonnya ini masih banyak, masih rindang. Dan tahun 2000 itu dia pertama kali bukan bubur ayam yang dibuatnya, itu yang dibuatnya fried chicken. Fried chicken Rahma tuh. Dia pertama kali datang di daerah Gobah deket kampus Unri ya, kedokteran Unri. Dia di situ berusaha tuh dari Jakarta pindah langsung, ada kontrakan di situ. Sejarahnya pertama kali jual fried chicken. Sampai namanya kaki lima ya, Masya Allah. Nggak di Jakarta, nggak di Pekanbaru kan. Ujiannya sampai pindah-pindah tuh, Kak. Sampai 7 kali pindah-pindah ke sana ke sini. Akhirnya tibalah, ini apa dari fried chicken dia beralih ke bubur ayam.
1: Mm-hmm.
3: Inilah gambling lah ke bubur ayam karena emang kan di situ apa orang Polda kan banyak mm-hmm. tuh dari luar Pekanbaru juga, ada yang dari Bandung, ada yang dari Tasik. Mm-hmm,
1: benar-benar.
3: Ya. Ibu-ibu Polwannya pada jadi pelanggan lah, pelanggan mm-hmm. berlama di sini. Karena kebanyakan kan orang Pekanbaru sama orang Sumbar nggak paham tuh awal-awal bubur ayam apa tuh bubur ayam.
1: Benar.
3: Enak gitu kan.
1: Bubur tapi pakai ayam gitu ya.
3: Buburnya pakai ayam ya, kasih ayam. Hmm. Kalau buburnya kasih ayam saya makan apa katanya gitu.
1: Oh iya benar kalau buburnya dikasih ayam ya.
3: Ya udah okay. Tuh Kak, apa dari kakak saya tuh dari 2000 sampai 2010 alhamdulillah tuh dari kecil-kecil gitu. Alhamdulillah dia dari usahanya itu berkembang sampai dia bisa berangkat haji. Ngeberangkatin ibu saya, mertuanya, ibunya dia juga gitu kan. Itu orang tua nomor satu ya.
1: Iya, benar.
3: Alhamdulillah sampai punya anak 3 di sini. Perempuan semua Kak. Pak Haji Saifuddin namanya kan ya, kakak ipar saya.
1: Okay.
3: Nah setelah itu nih saya jadi flashbacknya banyak.
1: Oke, tahan dulu ibu flashbacknya, tahan dulu ya. Okay. Karena kita memang mau masuk waktu sholat asar ya. Untuk pendengar jangan kemana-mana, kita masih di dialog interaktif UMKM Bicara. Nanti di sesi kedua kita buka line telepon. Boleh bertanya-tanya langsung bersama Ibu Din ya, terkait bubur ayam Jakarta. Apakah Ibu Din asli orang Jakarta? Nanti kita tanya ya. Oke, tetap stay tune pendengar di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
2: UMKM Bicara.
0: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya, ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: Bicara. Baik, pendengar setia RRI Pulau 1 di mana saja Anda berada, kita masih di UMKM Bicara ya. Edisi Senin 21 September 2026. Kita masih bersama Ibu Din Umu Fatir. Ya, selaku owner dari Bubur Ayam Jakarta. Dan pendengar boleh bergabung di line telepon kita 0761-25111. Boleh bertanya langsung bersama owner kita nih, owner Bubur Ayam Jakarta. Kalau dari namanya Bubur Ayam Jakarta, apakah Ibu Din asli orang Jakarta?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali, aduh. Kalau asli biasanya enak tuh ya buburnya ya.
1: Masyaallah.
0: Jadi Ibu dari Jakarta ke sini tahun berapa?
1: Kalau saya pribadi, saya dari tadinya saya juga kerja di Jakarta. Mm-hmm. Karena yang tadi saya cerita, kakak abang saya tuh pendiri Bubur Ayam tuh almarhum tahun 2019.
0: Oke.
1: Okay. 2019 akhir ya. Mm-mm. Sebelum COVID. Ceritanya ke sini tuh cuman mau nengok ponakan. Oh. Saya kan 3 tuh perempuan semua, yang mm-mm besar masih kuliah lah ya. Mm-hmm. Nah, mau nengok, mau raun-raun lah ceritanya, bukan baru. Nah, kena COVID, Kak. Kau okay sendiri kan, awal COVID tuh tiket pesawat kan baru
0: bener
1: Jakarta sama swab tuh sama kan.
0: Iya, awal 2020 ya kalau gak salah ya.
1: Iya, awal 2020. Jadinya okay, mau gak mau kita tetap stay deh di sini dulu gitu.
0: Akhirnya kepikiran untuk buka usaha.
1: Iya, enggak, okay, terusin aja sih yang pastinya. Mm-mm. Karena undang udah jalan kan, yeah, udah berjalan, udah apa, bantu-bantu kakak sama ponakan juga kan. Mm-mm. Namanya anak perempuan 3 kan. Mm-mm. Akhirnya tadinya saya cuma berdua sama suami, lama-lama kodaruloh lagi, suami di Jakarta resign juga, dia kerja di Hotel Borobudur. Akhirnya karena COVID itulah jadinya pindah kita ke sini.
0: Oh gitu.
1: Lama-lama ya menetap kan di Pekanbaru.
0: Udah jadi orang Pekanbaru ya.
1: Pekanbaru udah terbiasa dengan panas bedengkang dan
0: benar. Iya, ketika pertama kali mulai usaha ini, Bu. Iya. Apakah usaha ini langsung mendapatkan respon seperti yang Ibu harapkan atau bertahap dulu atau bagaimana?
1: Waktu awal-awal kakak ipar saya buat sih ya, alhamdulillah tuh Kak, dapat respon lah dari orang Pekanbaru, karena kan emang di Pekanbaru nih lama-lama orang dari mana aja emang udah datang kan.
0: Iya benar.
1: Udah dari Jawa, dari mana. Jadi dan apa, ada lagunya tuh kan dari
0: tuh
1: itu yang sarapan bubur nyabu itu loh, lagu alamnya orang Bandung.
0: Iya benar. Benar-benar.
1: Akhirnya lama-lama kan orang
0: nyarap
1: kenal
0: ya
1: tuh, kenal bubur ayam kan.
0: Benar.
1: Kita nyabu yuk, nyabu, nyarap bubur gitu.
0: Iya, sampai sekarang ya.
1: Alhamdulillah kan, gara-gara lagu itu juga semua orang kan baru jadinya sedikit-sedikit inilah apa, doyan gitu
0: iya,
1: istilahnya.
0: Benar.
1: Dia sarapannya enggak ada ragamnya gitu kan. Nah, kita dari tahun 2010 tuh sampai 2015 deh, alhamdulillah banyak kak tuh kak, pokoknya sedang naik-naiknya lah gitu. Seiring waktu sejalan kan, emang orang usaha ya enggak tiap kali di atas aja ya.
0: Bener.
1: Ada turun naiknya,
0: ada perputarannya ya.
1: Oh. Benar. Kita pun sekarang nih Masya Allah dibilang bisa bertahan tuh udah alhamdulillah Kak.
0: Iya benar.
1: Udah apa, udah berserak kan ya namanya di sini di Pekanbaru nih yang jual bubur ayam udah Masya Allah udah dari
0: sudah banyak
1: Tasik,
0: ya.
1: Tasik, ya dari Cirebon, dari Bandung, dari mana aja udah banyak nih namanya. Kadang bubur ayam Jakarta aja udah banyak sekarang namanya.
0: Iya, benar.
1: Oh, bukan bubur ayam Jakarta dari saya aja.
0: Apa nih yang membedakan bubur ayam Jakartanya Jakarta Ibu dengan bubur ayam Jakarta yang lainnya?
1: Kalau kita sih emang dari awalnya kita punya rasa, tesnya tuh di buburnya udah ada rasa. Jadi kita udah gak pake kuah-kuah kaldu, udah enggak gitu-gitu.
0: Oh,
1: gitu. Kita udah pure bubur ayam, bubur tok, tapi yang udah ada berasanya, udah ada rasanya. Kalau biasanya kan kayak Ya, yang saya coba pernah coba ya kak. Yeah. Bubur-bubur itu kan biasanya buburnya tok tuh biasanya adem gitu, nggak ada rasa.
0: Oke.
1: Jadi harus pakai bumbu lagi.
0: Tambahan lagi. Oke, seperti sudah ada penelpon kita ya. Halo, selamat sore.
2: Sore
0: juga, dengan siapa di mana?
2: Mbak Anti
0: di Pekanbaru ya?
2: Di Duri.
0: Oke, Mbak Anti di Duri. Silakan Mbak Anti, pertanyaannya nih sama Ibu Din.
2: Tadi kan jedah makan tadi kan. Mm-hmm. Gak terlalu ngikutin kali sih.
0: Oke.
2: Bahan bakunya apa ya?
0: Mm-hmm.
2: Itu. Bahan baku utamanya.
0: Oke. Itu saja. Ada lagi?
2: Harapan kedepannya membuka cabang. Apa membuka cabang gitu. Harapan ke depan usahanya membuka cabang apa enggak gitu.
0: Oke. Gitu aja Mbak Anti.
2: Dan segitu aja lari.
0: Terima kasih Mbak Anti.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pendengar, kita masih buka ya di line telepon 0761-25111. Boleh bertanya langsung sama owner kita sore hari ini, owner Bubur Ayam Jakarta, ada Ibu Din ya. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore, malam-malam Ibu, sama Ibu apa nih?
0: Ibu Din, sama saya Riri.
3: Riri, Bu Ririn, ya, selamat sehat Bu Riri.
0: Amin.
3: Sama yang Ibu tadi itu, Bubur Jakarta.
0: Iya. Dengan Bapak siapa?
1: Salam kenal Pak.
3: Pak Suhaimi, Bengkalis.
0: Pak Suhaimi di Bengkalis. Silakan ya. Pak Suhaimi, pertanyaannya apa nih?
3: Bubur kata Ibu saya itu, buburnya kok kering, kok biasanya bubur di Riau agak-agak apa sedikit.
0: Okay.
3: Istilahnya bukan berkuah tidak.
0: Mm-hmm.
3: Ada apanya. Kemudian bumbunya kata Ibu di Duri itu kok beda sama yang bumbu-bumbu yang Bama Jogja, bumbu Semarang.
0: Oke. Okay.
3: Gimana itu? Rasanya agak-agak apa tuh kata dia tadi, agak-agak pedas.
0: Ya,
3: makasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suhaimi di Bengkalis. Boleh langsung dijawab nih Ibu Din. Dari ya. Mbak Anti di Duri tadi, bahan bakunya apa saja? Terus harapan ke depan apa? Apakah mau bikin cabang berapa titik lagi ke depan atau gimana?
1: Ya, saya jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mbak Anti di
0: Duri.
1: Di Duri tadi, salam kenal ya dari saya Ibu Din. Kita tuh biasa aja ya sebenarnya Mbak Anti, bahan bakunya tuh, bahan baku utamanya ya ayam ya, namanya bubur ayam kan.
0: Bener.
1: Pasti yang pakai ayam.
0: Yeah.
1: Bubur ayam tuh ayamnya tuh ya ayam fresh lah ya, kita kebetulan kan di Pekanbaru emang dijualnya fresh, langsung
0: iya,
1: dipotong kan, hidup-hidup kalau kita kalau beli ya. Kalau di Jakarta kan kadang udah dipotong gitu ya. Kalau di sini saya awal-awal kaget loh Mbak Riri di Pekanbaru nih. Kok ini kita beli ayam
0: masih
1: ayam
0: hidup ya?
1: Masih hidup ya. Ditaruh lah semuanya tuh ditimbang-timbangannya, dijongkokin aja. Alhamdulillah sih itu. Kalau fresh gitu kan produk kita jadi fresh ya, jadi
0: bener.
1: Enak, jadi lebih manis gitu. Sebenarnya sih ya biasa aja. Untuk buburnya ya bahan bakunya ya dari beras kita siap-siap. Cuman emang adalah sedikit-sedikit rahasianya untuk
0: yang tidak bisa di floor ya rahasianya.
1: Kadang tiap tangan kan emang suka beda-beda ya. Kadang saya pun sama kakak saya kalau bikin
0: berbeda
1: rasanya
0: ya?
1: Agak-agak walaupun kita bumbunya sama, cuman kadang
0: beda tangan, beda rasa.
1: Benar-benar. Biasa aja lah Bu. Udah pernah ke Pekanbaru Bu cobain bubur ayam Jakarta?
0: Iya, posisinya di mana nih pasnya?
1: Kita di Jalan Ronggowarsito nomor 1. Di belakang rumah sakit Ibu dan Anak tuh, Jainap.
0: Oke, pasti belakang rumah sakit Ibu dan Anak ya. Harapan Ibu nih kata Ibu Antik tadi ya apa?
1: Sebenarnya sih kemarin-kemarin kita udah ada 3 cabang ya Bu ya, karena emang seiring waktu, seiring jalan, kita sekarang bertahan di Jalan Ronggowarsito aja Bu. masih ada, masih. Dulu tuh kita ada cabang di Simpang 3, di depan bandara, sama di Jalan WR Supratman belakang Polda tuh. Tapi sekarang alhamdulillah yang aktif cuma di Ronggo aja, Mbak.
0: Oke,
1: itu pun Masya Allah. Sekarang nih banyak kali ujiannya.
0: Iya, benar sekali. Nah, pertanyaan Pak Suhaimi tadi hampir-hampir mirip ya sama pertanyaan saya kayaknya. Perbedaannya ya kayaknya ya. Apakah kan sebagian ada yang pakai kaldunya, ada yang bubur tok gitu saja.
1: Kalau kita dibilang kering sih nggak kering juga ya. Namanya bubur kan dia banyak air.
0: Iya,
1: ya.
0: Benar.
1: Banyak air. Kadang emang kita tuh kalau emang apa selera sih ya Mbak ya, saya juga bingung.
0: Ada yang pengen nambahin kaldunya.
1: Iya, ada yang mau pakai cabe, ada yang pakai,
0: ada pakai kacang juga itu, kacang ya, itu
1: kita pakai kacang.
0: Oh iya,
1: kita
0: benar.
1: Kita pakai kacang kedelai, kacang kedelai fresh yang insya Allah kriuk ya. Cuman kalau emang di biasanya kan saya kalau toppingnya dipisah gitu.
0: Okay.
1: Kalau emang dibuat dibungkus gitu ya, kalau makan di situ ya pasti dicampur lah ya. Tergantung orangnya lagi, tim benar. Diaduk atau tim enggak diaduk kan gitu kalau makan bubur ya.
0: Iya, tim yang mana nih gitu.
1: Kalau kita biasanya kalau dibungkus tuh dipisah semua toppingnya, Kak.
0: Oh, gitu. Jadi ayam, fresh terus ya.
1: Fresh terus. Jadi bisa walaupun agak lama, paling buburnya aja bisa dihangatkan di tempat Magicom gitu.
0: Iya benar.
1: Biasa aja lah, sama pun.
0: Hampir sama ya, hampir-hampir sama. Cuman ada mungkin sedikit toppingnya berbeda, atau mungkin rasanya yang buburnya yang sedikit berbeda gitu ya. Tantangan terbesar yang ibu rasakan nih awal-awal mula membangun usaha ini apa? Atau mungkin ada tantangan terberat lagi sekarang, atau sekarang udah mulus aja, lancar aja, atau gimana?
1: Kalau sekarang Masya Allah ya, di tengah-tengah enggak semua, enggak saya aja sih emang semua ya. Di tengah harga-harga bahan pokok yang naik gini, kita kan harus mensiasati bagaimana kita punya produk tuh benar-benar kualitinya dijaga gitu ya. Kita punya kualiti dijaga, tapi dengan kita namanya jualan enggak mungkin dong kita mau rugi kan ya.
0: Iya.
1: Ya kalau dihitung-hitung dengan kalkulasi manusia juga mungkin pusing.
0: Pusing ya.
1: Kita ya sedikit doa aja deh, wallahualam gitu gimana rezekinya. Iya Mbak, ini dari harga beras, harga ayam.
0: Semua yang naik ya.
1: Masya Allah, ini ayam aja udah berapa kali lipat. Gitulah Mbak, namanya kita bisa bertahan aja sekarang udah alhamdulillah. Gitu.
0: Luar biasa. Kalau kita membahas soal bubur ya, menurut ibu nih apa yang paling menentukan kualitas sebuah produk dari bubur ini?
1: Kualitas sebuah bubur tuh biasanya kita dari bahan pokok ya. Nah, bahan pokoknya kan terutama beras ya. Kadang kan beras ada yang beda-beda tuh, ada yang berani air, ada yang airnya mesti sedikit gitu ya. Saya juga di sini waktu pertama awal-awal pindah ke Pekanbaru nih susah kali nyari beras yang pulen. Rata-rata berasnya tuh berserak.
0: Iya benar.
1: Iya, malah di sini tuh pada enggak doyan.
0: Apa? Yang pulen enggak doyan ya.
1: Kayak pulut katanya gitu, kayak betul. Ketan kan.
0: Lidah Sumatera enggak bisa.
1: Wah, gimana nih kita siasatinnya nih orang-orang sini gini. Ya itulah tadinya lama-lama pengalaman yang kita menyesuaikan aja. Kadang kan emang selera juga, ada betul. Yang pendatang juga maunya yang pulen. Kan saya jual soto Betawi juga Mbak Riri.
0: Oh, di tempat yang sama?
1: Iya, di tempat yang sama. Kadang-kadang orang bilang, "Nih enak nih berasnya pulen gitu." Mungkin dia orang juga dari Jawa kali ya. Dari lidahnya gini. Saya di mana-mana makan berasnya berderai-berderai katanya gitu. Keras-keras, nih enak nih Bu Puluhan. Iyalah Pak, selera. Kadang orang sini maunya yang berderai, kadang yang
0: benar.
1: Kita menyesuaikan aja.
0: Iya. Tapi ini pakai yang pulen berarti.
1: Iya.
0: Ini pakai pulen ya.
1: Pakai yang pulen.
0: Karena sebenarnya bubur ayam itu bagusnya yang pulen ya kan. Kalau aslinya sebenarnya bubur ayam tuh pulen ya kan. Tapi kalau berderai agak susah juga kayaknya bentuk buburnya.
1: Kadang dia nggak nyatu sama lama lagi, nggak nyatu sama airnya kan. Jadi masih agak kerces-kerces gitu. Kalau yang pernah ya.
0: Iya benar.
1: Tapi tergantung lagi dari adukannya Mbak Riri.
0: Kan kita tiap kali itu kayaknya ngaduknya mesti ekstra ya. Aduh, kan Ibu lihat nih persaingan bisnis kuliner cukup ketat ya untuk di Pekanbaru ya. Iya. Bagian gimana nih menurut Ibu dan gimana Ibu melihat persaingan tersebut? Apakah bagaimana ataukah Ibu akan meningkatkan kualitas bubur ayam Ibu atau bagaimana?
1: Ya, insya Allah ya, kita sih siapa sih yang gak kepengen meningkat ya.
0: Betul.
1: Tapi gimana ya, akhir-akhir ini susah kali gitu Kak. Mau apa, mau meningkat dan melesat dengan cepat. Karena memang persaingan di Pekanbaru ini nomor one kuliner.
0: Iya, bener, luar biasa.
1: Luar biasa, benar. Orang tuh berani ya dia jual asal ada worth lah istilahnya sama yang dia keluarin. Iya. Cuman kan akhir-akhir ini ya balik lagi ya perekonomian kita bagaimana gitu kan. Itulah aja lah kendalanya Kak, kita punya daya beli masyarakatnya juga kadang kan agak sedikit menurun, apalagi cuaca kita kan akhir-akhir ini sering libur, anak-anak sekolah PJJ online. Jadi ya diikutin aja.
0: Iya benar.
1: Bismillah aja.
0: Nah, balik lagi. Terkait harga bahan pokok yang semakin meningkat ya kan. Iya. Kadang enggak stabil ya Bu, kadang turun, kadang naik lagi.
1: Betul.
0: Pertimbangan Ibu nih selaku owner dari bubur ini gimana?
1: Kalau kita sih selama barangnya masih ada dan masih kita bisa jangkau, insyaallah lah. Kalau biasanya kita kan bisa siasati gitu loh, Mbak.
0: Iya, benar.
1: Kalau biasanya kita beli per kilo, karena harganya mahal atau bagaimana, ya kita bisa beli setengahnya, kita bisa simpen gitu. Nah, nanti kalau emang ada rezeki lagi kita yang, tapi saya menyiasatinya yang pokok-pokoknya aja gitu, mesti ada
0: kayak beras, ayamnya gitu ya.
1: Gitu-gitu.
0: Bener, kan nggak mungkin ayamnya jadi kecil gitu kan, nggak mungkin ya Bu. Memang apa ya? Kayak pelayanan itu gimana Bu?
1: Kalau karena pelayanan, insya Allah
0: supaya konsumen bisa balik lagi, lagi gimana?
1: Kita tuh menomorsatukan customer deh, benar. Kita bagaimana caranya nih supaya customer nggak kapok ke tempat kita?
0: Benar.
1: Kita maksudnya ya itu tadi, saya menyesuaikan dengan permintaan customer, dia yang mau perak, dia yang mau pulen, kita mesti ada gitu loh. Kita menyesuaikan, kan lidah orang emang beda-beda ya. Kita ini aja mensiasatinya kayak gitu. Pokoknya nomor satu pelayanan lah. Yang penting pelayanan, kebersihan, ramah tamah kan. Insya Allah nanti customer bisa balik lagi.
0: Insya Allah ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Rangga di Rumba ini, Ibu Din. Tolong tanyakan Kak, cabang jalan sekolah Rumbai itu masih buka apa enggak? Apakah sama? Terus enak buburnya pakai telur kalau yang di sana katanya. Apa itu sama atau bagaimana?
1: Oh enggak, itu beda. Itu lagi yang tadi saya bilang tuh. Kita sekarang emang enggak buka cabang Kak, khusus bubur ayam Jakarta yang ini. Kalau setahu saya yang di Rumbai itu namanya bubur ayam Jakarta Ami. Ada aminya gitu.
0: Okay.
1: Emang sekarang yang kakak bilang tadi persaingan ya dari mana-mana. Ya kita nggak bisa apalah, kita bersaing secara sehat aja. Kadang kan emang sekarang tuh lagi model bubur ayam yang pakai telurnya telur mentah, biasanya telur omega kan, atau telur ayam kampung. Dia bubur ayam panas-panas dicampurkan dengan telur mentah gitu. Jadi otomatis si telurnya itu bisa matang sendiri di dalam itu. Biasanya yang jual orang Tionghoa ya, di daerah
0: Orang Tionghoa ya.
1: Awal-awal tuh bubur ayam yang di jalan Juanda tuh, itu emang ada customer saya juga pernah tanya seperti itu. Saya bilang ya saya kan menyesuaikan lagi kan selera dia, bapak mau, kalau mau ya saya adain gitu.
0: Benar-benar, tergantung konsumen lagi ya.
1: Tergantung konsumen lagi yang maunya seperti apa. Kadang kan orang nggak ada yang mau bau amis lah apa
0: iya, gitu. Betul.
1: Ada yang mau yang telur rebus, ada yang mau telur.
0: Iya, macam-macam ya.
1: Iya, ada yang mau sate telur.
0: Sate telur puyuh ya.
1: Lain beda bang itu yang di
0: Oh itu beda ya, jadi itu nggak sama dengan Ibu Din ya. Ibu Din sekarang ini tidak buka cabang, hanya di Ronggo Warsito ya.
1: Betul sekali.
0: Okay. Pernah nggak sih Ibu mengalami masa penjualan menurun? Apa langkah yang dilakukan untuk mengatasinya?
1: Ya itu tadi akhir-akhir ini lah
0: kak. Oh akhir-akhir ini baru ya?
1: Akhir-akhir ini yang awal-awal tahun 2005-2006 ini benar-benar Masya Allah cobaannya, kita harus banyak-banyak doanya lagi biar jarum langit kan.
0: Iya benar.
1: Ya itu aja sih. Benar-benar menjaga kuantiti yang nomor satu, yang kedua pelayanan kan. Kita jaga itu.
0: Iya, kualitas gak boleh menurun ya walaupun siap. Lagi saat ini Bu di media sosial kan menjadi salah satu sarana penting untuk mempromosikan UMKM. Apakah Bubur Ayam Jakarta juga memanfaatkan ini?
1: Ya, kita udah ada di Instagram, udah ada di WhatsApp ya. Biasa langsung ke saya kalau emang mau order by delivery kan. Karena kan kita juga nggak ada anggota gitu ya kak, terbatas kan. Tapi kalau emang lagi dilihatlah waktu-waktunya kan ya. Kalau emang deket apa bisa kita delivery, kita antar. Tapi konfirmasi dulu dengan saya.
0: Oh gitu, langsung ke ibunya berarti ya.
1: Kebenaran kan di itu juga, di kedai yang standby itu ponakan biasanya. Sekarang anaknya Pak Haji Osep itu yang owner pertama, owner emang pemiliknya dia sih. Saya bantu dengan dia biasanya, dengan saya langsung.
0: Siap. Platform digital apa yang paling membantu pemasaran usaha ibu ini?
1: Kita udah ada di e-commerce juga ya. Di GoFood, ada di GrabFood, ada di ShopeeFood kita. Udah siap sedia juga online ya. Bisa dengan itu. Untuk media sosial kita kayaknya masih di Instagram sama WA aja deh kak.
0: Instagram sama WA ya. Itu aktif kan, terus ya.
1: Kadang kan apa, yang kemarin tuh Masya Allah masih dipromosiin sama Brosis Pekanbaru tuh.
0: Oh iya.
1: Ada kayak kedai. Alhamdulillah gitu. Biasanya kalau udah masuk Brosis kan orang langsung kewalahan tuh yang jualan.
0: Iya benar-benar. Untuk UMKM yang baru mulai dan belum memiliki banyak pengikut di media sosial, dari mana nih sebaiknya mereka memulai pemasaran digital menurut Ibu?
1: Apa ya, saya juga karena kan udah udah ada umur jadi kulit banget dibilang kulit sih dikit-dikit aja ya, paling di Instagram kali kak, sama
0: lebih ini ya, gencar Instagram ya,
1: gencar Instagram. Di Threads juga sekarang lumayan tuh. Biasanya kan di Threads orang kayak, saya punya kawan juga dia mulai usaha jual itu ya, ubi Cilembu tuh, ubi madu. Alhamdulillah dia, ih warga terus baik-baik gitu loh. Kadang ordernya dari customernya dapat dari apa, aplikasi Threads.
0: Karena memang kita harus mengikuti zamannya sekarang
1: benar.
0: Secara kuliner untuk di Kota Pekanbaru tuh memang luar biasa sekali.
1: Alhamdulillah.
0: Ibu mungkin lebih dekat lagi sama mikrofonnya. Dalam menjalankan UMKM Bu, pengelolaan keuangan tentu penting dong. Bagaimana Ibu memisahkan keuangan usaha dengan kebutuhan pribadi?
1: Itulah apa, itu sih semua bisa-bisa kita karena kita bisnis keluarga ya. Saya juga dibantu sama ponakan-ponakan kan, sama kakak saya juga. Kita lah saling bantu lah untuk mengatasi itu. Kita saling bantu, saling mensupport, saling tutup sana tutup sini gitu loh. Kita karena masih keluarga ya, begitulah kita didiskusikan, dimusyawarahin dengan seluruh keluarga.
0: Mm-hmm.
1: Asal kita sejalan lah, pokoknya asal sejalan apanya, pendapatnya itunya, semuanya juga udah oke-oke aja.
0: Oke, sejak kapan Ibu bergabung dengan UMKM ini, BUMN UMKM?
1: Oh, sejak baru 2 tahun, mau 3 tahun deh kalau nggak salah.
0: Oh, sudah mau 3 tahun ya?
1: Iya,
0: lumayan juga ya.
1: 3 tahun. Nah, itu dengan Mbak Dini, kemarin kan saya mau buat itu tuh apa? Iya, mau buat NIB. Waktu itu mau buat NIB untuk keperluan daya listrik, Mbak.
0: Oke.
1: Ketemulah saya sama Mbak Dini. Bu, ini kok Bu, gampang kok Bu, gini-gini. Akhirnya ditolongin tuh dengan Mbak Dini dari BUMN.
0: Yeah.
1: Jadilah saya jadi apa? Anak asuhannya BUMN Pertamina nih. Tiap kali.
0: Dampak usaha sendiri setelah bergabung gimana? Apakah Ibu ikut sering ikut pelatihan atau bagaimana?
1: Kalau emang ada waktu sih selalu ikut pelatihan.
0: Selalu ikut ya. Jadi rame kah lebih ini?
1: Alhamdulillah aja.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah saja ya. Ketika usaha mulai berkembang nih Bu, apakah Ibu mulai melibatkan tenaga kerja atau anggota keluarga?
1: Iya. Awal-awal tuh waktu kakak ipar saya tuh Kak, Masya Allah, anggota kami tuh ada 15 orang Kak. 15 orang, rata-rata tuh emang dari luar kota sih, kebanyakan anak dari Sumatera Selatan, orang
0: Palembang. Oh iya.
1: Ada sampai 15 orang, sampai disediain mes kan semua di situ kan.
0: Iya. Yeah.
1: Ada satu rumah tuh disediain mes. Ya seiring jalan waktu karena itu tadi kan, kita harus bertahan gitu loh.
0: Iya benar.
1: Sekarang hanya anggota keluarga aja sih.
0: Oh, oke.
1: Okay. Tapi ada juga anggota yang freelance kita nggak tetap gitu, biasanya kan kita tetap per bulan, ini nggak sekarang.
0: Oh, freelance saja.
1: Freelance saja.
0: Menurut Ibu, kemampuan apa yang paling penting dimiliki seorang pelaku UMKM nih Bu? Selain kemampuan membuat produknya, apalagi?
1: Ya itu cara dia menservis ya, customer itu nomor satu ya. Masya Allah kan namanya pribadi orang beda-beda ya. Wataknya ada yang mau benar-benar diservis, ada yang mau biasa-biasa aja, ada yang mau apalagi tuh. Ya kita harus bisa membaca orang itulah gitu. Dia maunya seperti apa nih, dia punya kemauannya mau makan apa nih gitu kan. Yang penting pelayanan Kak, pelayanan nomor satu aja, itu aja Kak, ramahnya, infonya, produk apa aja kan kita harus tahu sebagai penjual kan.
0: Iya benar. Planning ke depan apa nih Bu, dalam setahun ke depan mungkin sudah ada mau apa gitu?
1: Planning ke depan didoakan aja.
0: Amin, insya Allah.
1: Didoakan aja Kak, biar lebih maju.
0: Amin, semoga buka cabang lagi ya.
1: Alhamdulillah, insya Allah.
0: Insya Allah. Ada pesan gak Bu untuk pendengar kita sore hari ini yang baru akan memulai usaha UMKM tentunya?
1: Pesan dan pesannya ya, biar semangat terus dijaga, apalagi situasi dan kondisi sekarang. Yang penting kita semangat, usaha, dan jangan lupa berdoa sama yang Maha Kuasa.
0: Iya benar, selalu pokoknya jangan mundur dulu ya Bu ya.
1: Iya.
0: Harus semangat terus Ibu aja dari awalnya ini dilanjutkan sampai sekarang. Insya Allah semoga ini ada cabang-cabang berikutnya ya Bu ya.
1: Amin.
0: Baik, terima kasih Bu sudah main-main ke RRI.
1: Sama-sama,
0: tentunya.
1: Sama-sama Kak Riri, terima kasih juga dengan rumah UMKM juga. Terima kasih telah mengundang saya ke RRI, jadi tahu nih ke RRI Pro 1 Pekanbaru.
0: Ternyata bisa delivery ke sini ya. Baik, terima kasih ya Bu ya.
1: Pendengar
0: tidak terasa kita sudah sampai di penghujung perbincangan dalam UMKM Bicara hari ini. Banyak hal yang kita dapat dari perjalanan Ibu Din Umu Fatir sebagai owner Bubur Ayam Jakarta. Bahwa membangun usaha bukan hanya tentang bagaimana menghasilkan dan produk yang enak dan menarik, tetapi juga bagaimana menjaga kualitas kita, memahami pelanggan, mengelola keuangan, memanfaatkan teknologi, serta terus melakukan evaluasi dan beradaptasi. Baik pendengar, saya Riri Handayani pamit dari UMKM Bicara edisi Senin 21 September 2026. Tetap bersama kami tentunya di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
4: Sekian UMKM Bicara hari ini.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini kita bergabung dengan RRI Tanjung Pinang untuk berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Pandu Agnianto dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Senin 21 September 2026.

0: Kota Pekanbaru masih diselimuti asap. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru batasi aktivitas masyarakat di ruang terbuka hijau. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
1: Kota Pekanbaru masih diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru membatasi sementara aktivitas masyarakat di sejumlah ruang terbuka hijau. Kepala DLHK Kota Pekanbaru, Reza Aulia Putra, mengatakan pembatasan dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan, khususnya anak-anak yang masih bermain di kawasan RTH di tengah kondisi kualitas udara yang tidak sehat.
2: Itu dilakukan karena kami melihat beberapa hari kebelakangan ini sudah ada beberapa anak-anak bermain di sana, dan itu sangat berbahaya karena cuaca asap yang ada di Kota Pekanbaru kategorinya sudah tidak sehat. Nah, ini semata-mata hanya ditutup sementara karena mengurangi aktivitas di luar untuk anak-anak bermain di RTH tersebut. Seperti itu.
1: Sementara itu, warga Pekanbaru, Sukatman, berharap pemerintah dapat lebih cepat merespons persoalan kabut asap akibat karhutla. Menurutnya, penanganan yang cepat diperlukan agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan nyaman tanpa khawatir terhadap dampak asap bagi kesehatan.
3: Ya, kalau bisa sih pemerintah cepat tanggap untuk mengatasi masalah asap karhutla ini kan itu, supaya pun bebas kita bepergian, anak-anak tidak takut kesehatannya kan itu. Itu aja sih.
1: Pemerintah diharapkan terus memperkuat upaya penanganan karhutla dan memantau kualitas udara secara berkala. Masyarakat juga diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kondisi udara masih tidak sehat, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Provinsi Riau terus menggesa dan mendorong pelaksanaan vaksinasi rabies dalam upaya membebaskan atau mengeliminasi kasus rabies yang masih ditemukan di 11 kabupaten kota. Selengkapnya, Pemi Astiyopani melaporkan.
4: Provinsi Riau masih menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang terdapat kasus rabies dan belum mampu menghilangkan rabies secara total. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Faralinda Sari, mengatakan, untuk mengurangi atau mengeliminasi kasus rabies, pihaknya terus menggesa dan menggencarkan pelaksanaan vaksinasi rabies seperti yang dilakukan pada hari ini hingga 28 September 2026 dalam program World Rabies Day, yakni dengan memberikan vaksinasi rabies gratis bagi masyarakat yang memiliki hewan penular rabies. Faralinda menyebutkan di Provinsi Riau untuk jumlah populasi hewan penular rabies sebanyak lebih kurang 300 ribu ekor, baik itu anjing, kucing maupun kera. Faralinda menjelaskan untuk dosis vaksin rabies pada tahun 2026 dari APBD hanya sebanyak 10 ribu dosis. Namun Provinsi Riau mendapatkan bantuan dari Kementerian Pertanian sebanyak 20 ribu dosis vaksin rabies.
5: Kita semakin kesini semakin terbatas ya, jadi sehingga kita tidak bisa menyediakan banyak untuk vaksin karena biasanya kita minimal 20 ribu, ternyata tahun ini kita cuma bisa 10 ribu dari Riau, namun kita untungnya disupport dari Kementan, yaitu dari Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan, kita dibantu untuk 20 ribu dosis.
4: Sementara Bendahara Indonesian Cat Association atau ICA Pekanbaru, Jenny Wong, menuturkan dengan masih adanya kasus rabies yang ditemukan, maka pihaknya juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat yang memiliki hewan penular rabies.
6: Kalau sekarang ini ya, kita itu selain mengadakan acara vaksinasi gratis, kami juga selipkan dengan talkshow-talkshow tentang bahaya penyakit yang dari hewan bisa ditularkan ke manusia, bukan cuma rabies saja.
4: Jenny Wong mengimbau kepada masyarakat khususnya yang memiliki hewan penular rabies untuk memberikan suntik vaksin kepada peliharaannya, karena rabies merupakan salah satu penyakit yang mematikan jika tidak ditangani dengan cepat. Femi Astiyopani, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya kita ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Menanggapi berbagai laporan dan keresahan masyarakat terkait dengan keberadaan salon kecantikan yang menyalahi izin langsung, dirazia dan diberikan peringatan pada pemiliknya. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
7: Tim reaksi cepat Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Bengkalis turun ke lapangan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait sejumlah salon kecantikan di Pulau Bengkalis yang menjadi sorotan publik. Tim yang dipimpin Kepala Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah Trantibum dan PPD Satpol PP Kabupaten Bengkalis Darmansyah pada Kamis 17 September 2026 mendatangi 4 lokasi salon yang berada di Jalan Rumbia, 2 lokasi di Jalan Hasanuddin, serta 1 salon di Gang Pasar Sukaramai Bengkalis. Dalam kegiatan tersebut, tersebut tim reaksi cepat yang terdiri dari personil Satpol PP, laki-laki dan Srikandi Satpol PP melakukan pemeriksaan sekaligus pembinaan kepada pemilik dan pekerja salon. Petugas menggali informasi mengenai aktivitas usaha serta kelengkapan perizinan yang dimiliki masing-masing salon. Salah satu salon yang didatangi di Jalan Rumbia diketahui belum memiliki izin usaha. Petugas kemudian meminta pemilik salon juga membuat surat pernyataan atau perjanjian untuk segera mengurus izin sesuai ketentuan yang berlaku.
8: Izin usahanya. Jadi makanya berkat laporan masyarakat, maka Satpol PP hari ini turun berdasarkan instruksi Bupati dan Kepala Satpol PP Kabupaten Bengkalis. Kami bidang Satpol dan BPD turun dan untuk menindaklanjuti aduan masyarakat.
7: Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Bengkalis mengapresiasi langkah pemerintah daerah bersama aparat terkait yang melakukan razia terhadap salon kecantikan yang diduga berpotensi menjadi tempat praktik penyakit sosial di masyarakat. Sekretaris MUI Kabupaten Bengkalis Afan Zahidi mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mencegah berkembangnya praktik-praktik yang bertentangan dengan norma agama dan budaya Melayu di tengah masyarakat.
9: Apresiasi kepada pemerintah yang telah melaksanakan razia salon sebagai ikhtiar untuk mencegah terjadi penyakit sosial di masyarakat. Tentu MUI sangat mendukung apa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah.
7: Menurutnya, MUI Bengkalis mendukung langkah penertiban tersebut dan berharap razia tidak hanya dilakukan ketika muncul laporan atau keresahan masyarakat, tetapi dapat dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Kontes Kapal Indonesia 2026 di Pulau Bengkalis resmi ditutup Kamis malam oleh Sekda Bengkalis mewakili Bupati. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Pizza.
10: Kontes Kapal Indonesia atau KKI tahun 2026 resmi berakhir di Kabupaten Bengkalis. Namun, semangat dan inovasi yang lahir dari kompetisi teknologi kemaritiman tersebut diharapkan terus berkembang. Pesan ini disampaikan Bupati Bengkalis Haja Kasmarni melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Dr. Ersan Saputra saat menghadiri penutupan KKI 2026 di lapangan Tugu Bengkalis Kamis malam. Ersan mengapresiasi seluruh pihak yang telah mensukseskan pelaksanaan KKI 2026 dan juga memberikan penghargaan kepada peserta dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang telah menghadirkan gagasan dan inovasi di bidang kemaritiman.
11: Bahwa kompetisi bukan sekedar tentang siapa yang menjadi juara, tetapi tentang siapa yang berani berinovasi, berani mencoba, berani gagal, dan berani bangkit untuk menjadi lebih baik. Karena itu kepada para juara nantinya, kami ucapkan selamat. Dan jangan berhenti karena telah menang. Teruslah belajar, teruslah berinovasi, dan teruslah menciptakan karya terbaik untuk Indonesia. Begitu pula kepada para peserta yang belum menjadi juara, kami minta jangan pernah berkecil hati. Karena boleh jadi pada kompetisi ini kalian belum membawa pulang piala. Tetapi kalian membawa pulang sesuatu yang jauh lebih berharga, yakni pengalaman, persahabatan, semangat, dan keberanian untuk menjadi lebih baik.
10: Ersan juga mengatakan Bengkalis bangga dan terhormat dipercaya menjadi tuan rumah KKI 2026. Menurutnya, sebagai daerah pesisir, laut harus menjadi sumber kekuatan ekonomi, ruang inovasi, dan bagian penting dari masa depan generasi muda. Bengkalis siap menjadi bagian dari masa depan kemaritiman Indonesia. Dan tidak hanya ingin menjadi penonton, tetapi harus menjadi pelaku, pencipta, dan penggerak, serta menyiapkan generasi muda yang mampu menjadikan laut sebagai kekuatan ekonomi, inovasi, teknologi, dan masa depan bangsa. Ersan juga menambahkan pengembangan kemaritiman akan diperkuat melalui kolaborasi pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, dan seluruh pemangku kepentingan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Padang. Kabut asap tipis yang menyelimuti kawasan permukiman tidak hanya memperburuk kualitas udara, tetapi juga mengancam kesehatan kelompok masyarakat yang terkategori rentan. Korem 032 Wiraraja dalam hal ini memotong keterbatasan akses medis warga lewat bakti kesehatan yang menyentuh langsung akar kebutuhan dasar masyarakat. Berikut kita dengarkan laporan Sri Darni.
12: Untuk bakti kesehatan ini menyasar kepada kelompok-kelompok rentan. Kabut asap tipis yang menyelimuti kawasan pemukiman tidak hanya memperburuk kualitas udara, tetapi juga mengancam kesehatan kelompok masyarakat yang terkategori rentan. Menjawab situasi tersebut, Korem 032 Wirabraja memotong keterbatasan akses medis masyarakat lewat bakti sosial kesehatan yang menyentuh langsung akar kebutuhan dasar masyarakat. Dalam perbincangannya dengan RRI pagi tadi, Komandan Korem 032 Wirabraja, Brigjen TNI Aji Mimbarno menegaskan, bakti kesehatan ini secara khusus menyasar kelompok yang paling membutuhkan penanganan medis, diantaranya lansia dengan riwayat penyakit kronis serta anak-anak berkebutuhan khusus. Dikatakan TNI lahir dari rakyat dan ada untuk rakyat. Di saat warga berhadapan dengan penurunan kualitas udara akibat dampak pencemaran lingkungan seperti kabut asap, Korem 032 Wirabraja hadir membawa kepedulian nyata.
13: Di antaranya adalah orang tua lanjut usia yang punya penyakit, kemudian anak-anak yang berkebutuhan khusus dan sebagainya. Salah satu sasarannya adalah sunatan massal kurang lebih 25 orang, kemudian untuk operasi katarak itu ada 15 pasien, operasi bibir sumbing ada 10 pasien, dan sisanya adalah pasien-pasien dengan keluhan-keluhan ringan seperti mungkin flu, batuk, ispa ya karena terpengaruh asap. Nah, itu banyak juga yang berobat dan dibantu.
12: Program bakti kesehatan pada periode ini jelas dan Rem 032 Wirabraja meliputi tindakan medis spesifik dengan target sasaran terukur, yakni kitanan massal yang menyasar 25 anak dari keluarga kurang mampu. Berikutnya operasi katarak dengan memberikan tindakan pemulihan penglihatan bagi 15 warga lansia. Adapun operasi bibir sumbing jelas Aji merujuk pada 10 anak penerima manfaat yang diharapkan usai program ini dapat tersenyum kembali penuh percaya diri. Selain penanganan khusus tersebut, tim medis Korem 032 Wirabraja juga merespon maraknya penyakit dampak pencemaran lingkungan. Petugas memberikan pemeriksaan dan pengobatan gratis bagi warga yang mengalami gangguan pernafasan, flu serta penyakit pernafasan lainnya akibat paparan kabut asap dan debu. Melalui aksi sosial ini, Korem 032 Wirabraja menegaskan komitmennya untuk selalu hadir di tengah kesulitan masyarakat guna memastikan tidak ada lagi warga yang terabaikan dalam aspek pelayanan kesehatan dasar. Sri Dani melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus memperkuat langkah mitigasi menghadapi ancaman gempa dan tsunami, khususnya di Kota Padang. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan jalur evakuasi, pemasangan rambu, sirine peringatan dini, hingga penyiapan gedung sebagai tempat evakuasi sementara. Seperti dilaporkan Melati Oktawina berikut ini.
14: Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sumatera Barat Ilham Wahab kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, secara umum pemerintah telah menyiapkan sejumlah jalur evakuasi di Kota Padang serta memasang rambu penunjuk arah menuju lokasi aman. Pada sejumlah ruas jalan yang berpotensi terdampak tsunami, juga telah dipasang garis biru sebagai penanda batas aman landaan tsunami. Selain jalur evakuasi, kata Ilham, pemerintah juga telah memasang sejumlah sirine peringatan dini tsunami. Sirine tersebut secara rutin diuji setiap tanggal 26 untuk memastikan perangkat berfungsi dan kerusakan yang ditemukan dapat segera diperbaiki. Menurutnya, pemerintah juga menyiapkan sejumlah gedung yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat evakuasi sementara atau shelter. Namun tidak seluruh bangunan yang sebelumnya direncanakan sebagai lokasi evakuasi telah dipasang penanda karena masih diperlukan pemeriksaan teknis terhadap kekuatan bangunan.
15: Jadi alhamdulillah sekarang kita lagi kerjasama juga dengan UMP dan Universitas Andalas sedang melakukan penelitian terhadap ketahanan gedung terhadap gempa. Mudah-mudahan penelitian ini segera selesai dan ini tentu bisa kita manfaatkan untuk memastikan bahwa gedung ini memang layak dijadikan tempat evakuasi sementara atau cyber proses. Mudah-mudahan selesai di akhir tahun ini.
14: Sekretaris BPBD Provinsi Sumatera Barat Ilham Wahab menambahkan, selain mitigasi struktural, pemerintah juga menyiapkan langkah non-struktural melalui rencana kontingensi menghadapi bencana gempa dan tsunami. Rencana kontingensi tingkat Provinsi Sumatera Barat tersebut akan diuji coba pada 30 September 2026 dengan kegiatan yang dipusatkan di Kota Pariaman. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari peringatan 17 tahun gempa Sumatera Barat tahun 2009. Melati Oktawina melaporkan.

0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Keselamatan wartawan perlu menjadi salah satu perhatian organisasi jurnalistik di seluruh Indonesia. Reporter Garda Ramadan melaporkan.
1: Keselamatan para wartawan perlu menjadi salah satu perhatian organisasi jurnalistik di seluruh Indonesia. Peningkatan kapasitas jurnalis tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengolah informasi, tetapi juga pemahaman terhadap keselamatan ketika menjalankan tugas liputan di lapangan. Pengamat pers, Robi Patria mengatakan, wartawan dapat menghadapi berbagai risiko ketika melakukan peliputan di lapangan. Karena itu, pemahaman mengenai protokol keselamatan dinilai penting agar jurnalis dapat menjalankan tugas tanpa mengabaikan aspek keamanan. Menurutnya, penguatan keselamatan, penguasaan teknologi, dan penerapan prinsip jurnalistik perlu berjalan bersama untuk menjaga kualitas kerja pers.
2: Festival media di Batam juga akan soal keselamatan wartawan, ya. Misal dalam kasus Krakatau, wartawan yang belum jumpa sampai hari ini. Nah, dalam keselamatan meliput, begitu juga mestinya diberikan kepada wartawan supaya tidak melanggar protokol dalam hal keselamatan begitu.
1: Selain keselamatan, Robi menilai peningkatan kapasitas jurnalis juga perlu mencakup penguasaan teknologi digital. Perubahan industri media yang semakin cepat membuat wartawan dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi termasuk AI. Ia menjelaskan bahwa produk jurnalistik memiliki proses mulai dari pencarian berita, penyuntingan, pemeriksaan hingga informasi diterbitkan kepada masyarakat. Dirinya berharap festival media yang diselenggarakan di Kota Batam dan Tanjung Pinang mulai dari tanggal 19 hingga 21 September 2026 dapat menjadi ruang pembelajaran bagi wartawan untuk meningkatkan profesionalisme dalam menghadapi berbagai tantangan. Reporter Kedah Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengapresiasi kegiatan Festival Media atau PESMED Selat Malaka yang digagas oleh Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Tanjung Pinang dan Batam. Selengkapnya disampaikan Pidiawati.
3: Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengapresiasi kegiatan Festival Media atau FESMED Selat Malaka tahun 2026 yang digagas oleh Aliansi Jurnalis Independen AJI Tanjung Pinang dan Batam. Kepala Dinas Kominfo Kota Tanjung Pinang, Teguh Susanto, mengatakan kegiatan FESMED Selat Malaka 2026 secara tidak langsung mempromosikan Kepulauan Riau, Batam, dan Tanjung Pinang, khususnya Pulau Penyengat. Pihaknya berterima kasih karena telah memasukkan Pulau Penyengat menjadi salah satu agenda dalam kegiatan FESMED tersebut. Pemerintah Kota Tanjung Pinang akan membantu menyukseskan kegiatan tersebut.
4: Pemerintah Kota Tanjung Pinang menyampaikan apresiasi kepada AJI Tanjung Pinang yang telah menggagas atau memfasilitasi terlaksananya kegiatan Festival Media Selat Melaka yang mengikutsertakan Penyengat atau Tanjung Pinang dalam kegiatannya gitu. AJI ini memang aliansi jurnalis independen yang kita kenal memang selalu melakukan kegiatan-kegiatan positif yang tentu saja sangat didukung oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang dan sebisa mungkin kita juga akan ikut membantu menyukseskannya gitu.
3: FESMED Selat Melaka 2026 dilaksanakan pada 19 hingga 21 September 2026 di Batam dan Tanjung Pinang. Sekitar 300 jurnalis dari berbagai daerah di Indonesia dijadwalkan mengikuti kegiatan yang mengusung tema kemerdekaan pers dan keadilan HAM di Asia Tenggara. Untuk kegiatan di Kota Tanjung Pinang dilaksanakan pada hari ini 21 September dengan agenda kegiatan napak tilas ke sejumlah situs bersejarah di Pulau Penyengat. Peserta juga didorong menghasilkan karya jurnalistik dari perjalanan tersebut untuk memperkenalkan sejarah dan kekayaan budaya Pulau Penyengat kepada masyarakat luas. Reporter Vidyawati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Badan Amil Zakat atau Basnas Kota Padang Panjang menghimbau putra-putri terbaik Kota Serambi Mekah yakni mahasiswa semester 5 untuk mendaftar beasiswa Cendikia Basnas 2026. Selengkapnya dilaporkan Nopri.
5: Badan Amil Zakat Nasional Basnas RI terus berkomitmen memutus rantai kemiskinan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan. Salah satu wujud nyata komitmen tersebut adalah dengan menghadirkan program beasiswa Cendikia Basnas 2026. Ketua Basnas Kota Padang Panjang Noviendi menyampaikan pihaknya menghimbau putra-putri terbaik Kota Padang Panjang untuk segera mendaftar program tersebut. Dirinya menyebut program ini khusus ditujukan bagi mahasiswa aktif jenjang diploma 4 dan strata 1 yang saat ini berada di semester 5. Noviendi menjelaskan beasiswa Cendikia Basnas 2026 bermitra dengan 191 perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang tersebar di 35 provinsi. Menurutnya program ini merupakan bentuk dukungan Basnas agar mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu dapat melanjutkan pendidikan tanpa terkendala biaya.
6: kabar gembira bagi mahasiswa di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Padang Panjang. Sejalan dengan komitmen Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia dalam rangka memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda di Kota Padang Panjang, maka hari ini kami sampaikan bahwa program beasiswa Cendekia Basnas tahun 2026 telah resmi dibuka.
5: Noviendi menegaskan Basnas Kota Padang Panjang akan memfasilitasi proses pendaftaran bagi calon pendaftar. Pendaftaran akan dilakukan sesuai dengan syarat dan kriteria yang telah ditetapkan Basnas RI. Pihaknya berharap semakin banyak mahasiswa asal Padang Panjang yang lolos seleksi. Dirinya menilai hal tersebut dapat memperkuat SDM daerah sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan melalui pendidikan. Nofri melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Sekretaris Daerah Dodi San Ismail mengimbau agar seluruh organisasi perangkat daerah tingkatan realisasi serapan APBD pada penghujung triwulan 3 2026. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
7: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menyoroti rendahnya serapan anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah OPD hingga memasuki akhir tahun anggaran. Hal yang disampaikan Sekretaris Daerah Pasaman Barat Dodi San Ismail yang meminta seluruh OPD mempercepat pelaksanaan program dan mendorong realisasi keuangan agar menembus lebih dari 50% pada September 2026. Penegasan tersebut disampaikan Sekda Dodi San Ismail saat memimpin rapat monitoring dan evaluasi Monef kinerja OPD di auditorium kantor Bupati Pasaman Barat. Rapat yang dihadiri staf ahli, asisten, dan pimpinan OPD membahas capaian program realisasi anggaran serta kendala pelaksanaan kegiatan. Sekda Dodi mengatakan, evaluasi dilakukan terhadap penggunaan anggaran yang bersumber dari dana alokasi khusus atau DAK, dana alokasi umum DAU, dana bagi hasil DBH, transfer ke daerah TKD, hingga anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Bahkan menurutnya, beberapa OPD masih menghadapi kendala teknis, terutama dalam menjalankan program yang menggunakan dana transfer pemerintah. Sekda Pasaman Barat Dodi San Ismail juga meminta seluruh OPD mempercepat proses administrasi dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Dirinya menilai keterlambatan administratif dapat menghambat pekerjaan dan berpotensi mempengaruhi pencapaian target realisasi anggaran daerah.
8: Lakukan pembayaran pajak kendaraan dinas sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditetapkan, dan ini menjadi dasar kita untuk melakukan pembayaran tambahan penghasilan pegawai. Misalnya rekodnya baru sampai Agustus, berarti TPP-nya hanya dibayarkan baru sampai bulan Agustus. Gitu juga bulan-bulan selanjutnya.
7: Sekretaris Daerah Pasaman Barat Dodi San Ismail juga meminta OPD responsif memenuhi permintaan data dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Sumatera Barat yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Mengingat hasil Monef tersebut akan diminta untuk segera ditindaklanjuti setiap OPD, agar pelaksanaan program dan realisasi anggaran dapat dikebut hingga akhir tahun anggaran. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alamat Pauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.

0: Kita beralih ke RRI Ranai. Kabut asap yang masih berdampak pada kualitas udara di Natuna membuat masyarakat diimbau membatasi aktivitas di luar rumah. Kondisi ini juga mendorong pelaksanaan belajar dari rumah atau BDR bagi pelajar untuk mengurangi paparan asap. Laporan Analia Widi.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna menghimbau masyarakat membatasi aktivitas di luar rumah selama kondisi kualitas udara masih terdampak kabut asap. Masyarakat diminta keluar rumah hanya untuk keperluan yang mendesak. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansa, kepada RRI mengatakan pihaknya telah membagikan masker kepada masyarakat sebagai upaya mengurangi dampak paparan asap. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar rumah.
2: Ya, yang jelas kita menghimbau, kita kan kemarin sudah bagikan masker. Nah, kita bagikan masker juga kemudian kita juga berharap masyarakat tidak melakukan aktivitas di luar, kecuali yang urgent ya. Seperti kalau sekarang ini kan memang tetap harus di luar gitu ya. Nah, kemudian kita selakukan BDR sekarang. Nah, BDR itu bukan hanya tidak sekolah, tapi diharapkan anak-anak juga tidak keluar rumah gitu loh. Yaitu jangan BDR tapi di luar dia main-main, ke pantai dia main-main, seperti itu.
1: Sementara itu, warga Natuna, Rudi, mengatakan kondisi kabut asap turut mengganggu aktivitas masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki asma serta anak-anak yang kini harus mengikuti belajar dari rumah atau BDR. Ia berharap kondisi udara segera kembali normal sehingga masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas seperti biasanya.
3: Sebenarnya asap ini sangat mengganggu untuk aktivitas kita, apalagi yang ada penyakit asma. Lalu anak-anak juga jadi belajar di rumah. Jadi pengennya memang keadaan ini segera kembali normal, aktivitas kembali seperti sebelumnya.
1: Kondisi kualitas udara di Natuna diharapkan dapat terus membaik sehingga aktivitas masyarakat dan kegiatan pendidikan dapat kembali berlangsung secara normal. Masyarakat juga dihimbau tetap memperhatikan informasi dan arahan dari pemerintah terkait perkembangan kualitas udara. Dari pantauan RRI, untuk kondisi kualitas udara yang tidak sehat telah terjadi selama kurang lebih 2 minggu terakhir. Dan untuk penerapan belajar dari rumah atau BDR telah diberlakukan oleh pemerintah Kabupaten Natuna 3 kali ini. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Sebanyak 57 pegawai LPP RRI Ranai ikuti medical check-up tahunan. Laporan Yuspianti.
4: Sebanyak 57 pegawai LPP RRI Ranai mengikuti medical check-up MCU digelar di kantor LPP RRI Ranai pada Senin pagi. Kegiatan pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan bagian dari program pemeriksaan kesehatan rutin bagi pegawai untuk mengetahui kondisi kesehatan sekaligus mendukung kebugaran dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Pemeriksaan MCU dilaksanakan oleh PT Diagnos Laboratorium Utama Cabang Batam yang dipercaya RRI Ranai untuk memberikan layanan pemeriksaan kesehatan bagi para pegawai tahun ini. Perwakilan PT Diagnos Laboratorium Utama Cabang Batam, Samsudin, mengatakan pemeriksaan yang dilakukan cukup lengkap mulai dari pemeriksaan fungsi organ hingga pemeriksaan penunjang lainnya. Ia mengatakan hasil MCU nantinya tidak hanya berupa hasil pemeriksaan laboratorium, tetapi juga akan dirangkum berdasarkan pembacaan dan analisis dokter terhadap hasil pemeriksaan secara keseluruhan. Hasil pemeriksaan diperkirakan dapat diketahui dalam waktu sekitar 7 hingga 10 hari setelah pelaksanaan MCU.
5: Ke karyawan RRI ini ada pemeriksaan fungsi hati, fungsi ginjal, kolesterol, asam urat, gula darah, dan pemeriksaan cukup lengkap termasuk jantung, ronsen, dan pemeriksaan fisik lainnya. Urin juga ada, narkoba juga ada. Dan memang kegiatan ini dari penyelenggara RRI sendiri itu setiap tahun dilakukan.
4: Ia menyebut pemeriksaan kesehatan bagi pekerja juga berkaitan dengan upaya menjaga kesehatan dan keselamatan kerja sehingga kondisi kesehatan pegawai dapat menjadi perhatian bersama. Sementara itu, Kepala LPP RRI Ranai Vespa Krisnawati mengatakan pemeriksaan kesehatan rutin menjadi salah satu upaya untuk mengetahui kondisi fisik para pegawai.
6: Itu untuk mengecek fisik kita sebagai ASN, ya. Bagus sih, biar kita tahu kesehatan kita itu. Jadi kinerja kita juga harus tunjang dengan kesehatan kita. Dan berharap semua ASN yang ada di RRI itu, terutama di RRI, sehat semua.
4: Pelaksanaan MCU tersebut sekaligus menjadi bentuk perhatian terhadap kesehatan pegawai dengan harapan potensi gangguan kesehatan dapat diketahui lebih awal dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. Demikian Yusfianti melaporkan.
0: Berita terakhir dari RRI Batam. Badan Pengusahaan Batam menyiapkan anggaran sebesar Rp665 miliar rupiah untuk mendukung pembangunan dan peningkatan infrastruktur penunjang investasi di Batam. Laporan Nurul Mahfud.
7: Badan Pengusahaan atau BP Batam mengusulkan pagu anggaran Rp2,44 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027 yang seluruhnya bersumber dari penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Anggaran itu diarahkan untuk mempercepat pelayanan perizinan investasi, memperkuat infrastruktur, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Kepala BP Batam Amsakhar Ahmad mengatakan, penyusunan rencana kerja dan anggaran 2027 diselaraskan dengan tema rencana kerja pemerintah, yakni akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Arah tersebut menjadi dasar BP Batam dalam menyusun program pembangunan dan pelayanan pada tahun mendatang. Dari total usulan anggaran tersebut, BP Batam mengalokasikan Rp665,11 miliar rupiah untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur. Anggaran itu mencakup sejumlah fasilitas strategis seperti pelabuhan, jalan, jembatan, bandara, drainase, fasilitas air bersih, dan pengolahan limbah atau IPAL, kawasan pariwisata, hingga fasilitas kesehatan.
8: Bahwa dari total anggaran sebesar Rp1.424,38 miliar rupiah itu, untuk program pengembangan kawasan strategis Rp665,11 miliar di antara, sama dengan 45,11% digunakan untuk belanja infrastruktur. Agar program BP Batam tahun 2027 yang akan datang dapat berjalan secara baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, bangsa, dan negara kita tercinta.
7: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto mengatakan, pengelolaan anggaran BP Batam perlu dilakukan secara efektif, akuntabel, dan inklusif. Program yang dibiayai melalui anggaran tersebut juga perlu memiliki indikator yang terukur sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dan pelaku usaha.
9: BP Batam, kami apresiasi perkembangan, kami juga mendengar banyak hal-hal positif terkait BP Batam dan testimoni ini datangnya langsung dari lapangan pelaku usaha dan beberapa teman kami juga mengakui. Kami berharap terkait belanja infrastruktur ini bisa dieksekusi dengan baik. Ya, karena ya kalau bicara Batam, pasti orang, terutama investor, akan membandingkan dengan negara tetangga.
7: Komisi 6 juga menekankan pentingnya program BP Batam dalam mendukung peningkatan pelayanan publik, investasi, konektivitas, penciptaan lapangan kerja, dan daya saing Batam. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran menjadi bagian penting agar alokasi yang diajukan dapat memberikan hasil yang terukur bagi masyarakat, dunia usaha, dan perekonomian nasional. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.

0: Pendengar, berita dari RRI Batam tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami, saya Pandu Agnianto, bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, selamat sore, sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di Riau sore ya, hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih ada saya Riri Handayani. Nah pendengar, perkembangan teknologi dan hadirnya beragam hiburan digital itu membuat generasi muda memiliki semakin banyak pilihan untuk mengisi waktu luang. Di tengah kondisi tersebut, seni tradisi tetap memiliki ruang untuk diperkenalkan dan dikembangkan dengan pendekatan yang lebih dekat dengan kehidupan anak muda saat ini. Nah, namun ya pendengar, kondisi tersebut tidak berarti generasi muda kehilangan ketertarikan terhadap seni tradisi. Nah, menurut salah satu ini ya, Arashid ya, masih banyak anak muda di Riau yang aktif maupun tertarik terhadap seni tari, teater, dan berbagai bentuk kesenian lainnya. Nah, hal itu terlihat dari sejumlah pertunjukan di ruang-ruang seni yang justru turut dihadiri kalangan muda. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah mengemas nilai tradisi melalui bentuk pertunjukan yang lebih kreatif lagi. Nilai-nilai budaya Melayu, misalnya, dapat disampaikan melalui teater, termasuk dengan memasukkan karya sastra lisan seperti Gurindam ke dalam pertunjukan. Jadi pendengar, karena itu keberadaan seni tradisi di tengah generasi muda tidak hanya bergantung pada minat yang mengenalnya, tetapi juga bagaimana nilai-nilai tersebut diperkenalkan. Nah, informasi ini pendengar Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini, Senin 21 September 2026.

0: buat warga Pekanbaru. Buat kamu yang mau dapetin motor gratis, ayo ikutan Dea Bakery Shopping Vaganza. Cuma dengan belanja Rp50.000, kamu bisa berkesempatan menangin hadiah langsung 1 unit Honda Beat, microwave, air fryer, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 30 September 2026 di Dea Bakery Panam Pekanbaru. Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping simpang Kuala Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.
1: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Pada gar informasi dari Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan ini memanggil saudari Marlina Simarmata atau tergugat yang beralamat di Jalan Yosudarso, kilometer 45, RT 002, RW 04, Kelurahan Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang beralamat di Komplek Perkantoran Tanjung Agung, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
0: Abang nggak tahu ini trotoar.
1: Terus?
0: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
0: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
2: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
0: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar, informasi dari Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dengan ini memanggil PT Doton Putra Kandis atau tergugat yang beralamat di Jalan Lintas Pekanbaru Duri, kilometer 88, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang beralamat di Komplek Perkantoran Tanjung Agung, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: Riau Sore.
1: Baik, pendengar, saatnya kita dicek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial Facebook video yang mengklaim penceramah Muhammad Iqdam Khalid ya atau Gus Iqdam menawarkan dana bantuan untuk pelunasan hutang. Nah, masyarakat yang ingin mendapat bantuan diminta menghubungi akun Facebook tersebut dan menulis nominal yang dibutuhkan. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, tidak ditemukan informasi terkait dana bantuan untuk pelunasan hutang. Setelah dicek kembali, Hive Moderation mendeteksi video Gus Iqdam menawarkan dana bantuan untuk pelunasan hutang dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas 96%.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil saudari Lucy Harfianti binti Ali Bahar F. atau termohon yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Pemuda, Gang Damai nomor 14 RT 02 RW 05 Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Makan enak itu penting, makan bergizi itu wajib. Tahukah kamu, asupan gizi yang cukup punya peran besar dalam kecerdasan dan kesehatan anak. Anak-anak Indonesia harus tumbuh sehat, aktif, dan siap berprestasi serta bebas dari stunting. Pemerintah pun turut mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia dengan pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak sekolah melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan harapan sederhana, tapi penting, anak-anak sehat, semangat belajar meningkat, dan masa depan bangsa pun semakin cerah. Masa depan yang kuat dimulai dari piring yang sehat.

Baik, pendengar setia Radio Pro 1 di mana saja Anda berada, kisah kasih di sekolah dari Krisye ya. Dan pendengar, informasi dari Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru, jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Vano Tena Mendrova atau tergugat yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Manifolo nomor 7 RT 02 RW 05 Kelurahan Desa Ukui, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan yang beralamat di Jalan Hang Tuah, SP 6 DS Makmur, Pangkalan Kerinci, pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, saat ini sudah menyekam pukul 17 lebih 55 menit ya. Itu artinya saya Riri Handayani pamit dari Riau siang hingga Riau sore hari ini, edisi Senin 21 September 2026. Terima kasih banyak untuk pendengar dan jangan kemana-mana, setelah ini akan ada rekan saya Dini Oktariani yang temani pendengar hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa lagi, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

نتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسل وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الكرام إلى يوم القيامة أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ثم قال أيضا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفتاح الجنة لا إله إلا الله وقال أيضا من قال آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم Pemirsa RRI di mana saja berada, kembali kita bertemu dalam acara Mimbar Islam kali ini. Alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa diberikannya kesempatan untuk mengumpulkan pundi-pundi amal soleh yang berdasarkan tauhidillah. Mentauhidkan Allah itu adalah yang paling utama yang perlu kita perhatikan. Tauhid dalam segala hal. Ibadah harus diiringi dengan tauhid. Tauhid harus diiringi dengan ibadah. Tak bisa dipisah. Kalau mentauhidkan Allah, buktikan dengan beribadah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Oleh sebab itu, tauhid ini adalah yang pertama dan utama sekali disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah Al-Mukarramah. Beliau sallallahu alaihi wasallam lebih 13 tahun dakwah mengajak umat manusia di sekitar jazirah Mekah Al-Mukarramah, tempat kelahiran beliau, agar manusia itu hanya menyembah Allah saja, hanya meminta kepada Allah saja. Oleh sebab itu, tauhid ini adalah pokok seluruh ibadah kita, diterima atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dalam beribadah harus diiringi dengan tauhid. Dalam tauhid kita harus selalu beribadah kepada Allah. Maka para pemirsa RRI rahimani wa rahimakumullah, orang yang ketika di akhir kalimatnya, di akhir hayatnya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk surga. Maka orang yang sudah mantap akidahnya, mantap tauhidnya, dia tidak akan takut didatangi oleh malaikat Izrail. Dia sudah siapkan dirinya, sudah menterbiahkan dirinya sehari itu minimal 17 kali. Minimal 17 kali, bahkan lebih, mengucapkan la ilaha illallah. Apabila para pemirsa RRI yakin bahwa Allah itu adalah wujud, ada, dibuktikan dengan seluruh ciptaannya, alam semesta beserta isinya, termasuk kita, isi alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang satu, Allahu Ahad. Apabila pemirsa RRI rahimani wa rahimakumullah sudah faham bahwa tauhid inilah yang kita bawa mati, berkekalan sampai kita masuk surga, maka tauhid ini harus benar-benar diutamakan dalam segala bidang. Artinya apa? Jangan sampai
di akhir umur kita.

0: yang hanya 60 tahun saja. Bahkan ada banyak umur manusia tak sampai 60 tahun sudah meninggal dunia, tapi lidahnya tidak bisa mengucapkan La ilaha illallah. Hanya sesaat saja, hanya sebentar saja waktu itu akan datang. Tapi waktu yang sebentar, waktu yang sesaat itu, kalau tak kita manfaatkan untuk memperbaiki hati kita dengan mentauhidkan Allah sepanjang masa, sepanjang hidup kita selalu mentauhidkan Allah, maka rugilah kita, rugilah hidup kita yang hanya 60 tahun, 70 tahun ini hanya disibukkan hanya urusan-urusan duniawiyah. Tauhid inilah yang kekal abadi, dan ibadah kepada Allah juga tak akan diterima, tak akan sah, bahkan dianggap musyrik kalau ketika beribadah kepada Allah itu ada selain Allah yang kita tuju, ada selain Allah yang kita maksud, ada selain Allah yang kita niatkan. Maka beribadah, ya, tauhid, tapi tauhid saja tak cukup, ibadah saja tak cukup, harus sepasang. Dia tauhidillah, mentauhidkan Allah, juga dia beribadah kepada Allah. Para pemirsa RRI rahimani wa rahimakumullah, maka saya bermohon kepada Allah, berdoa-doa kepada Allah, meminta-minta kepada Allah, supaya kita nanti ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, supaya kita nanti meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Para pemirsa RRI rahimakumullah, tauhid ini adalah kajian yang panjang, tapi cukup sekian dulu. Nanti insyaallah pertemuan yang akan datang akan kita sampaikan, akan kita sambung kembali. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengar kembali, saya informasikan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 18.14 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya mari sama-sama kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surat Al-Furqan ayat 27-31 bersama dengan Mawadah dan Abdul Ghafar.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, "Wahai, sekiranya aku dulu mengambil jalan bersama Rasul. Wahai, celakalah aku. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si Fulan teman akrabku. Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia." Dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran itu diabaikan. Begitulah bagi setiap nabi, telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. Tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Maha benar Allah yang Maha Agung."
1: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu ketika ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan, dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
2: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
1: Guru itu menjawab,
2: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
1: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit, serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
2: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Main yuk.
2: Main apa?
1: Main tebak-tebakan.
2: Tebak-tebakan apa pula itu?
1: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
2: Apa rupanya?
1: Jawab dulu dong.
2: Nyerahlah, malas mikir aku.
1: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
2: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
1: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
2: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
1: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
3: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
4: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

Pendengar, sebelum kita lanjutkan kebersamaan di rangkaian Riau sore, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu maghrib untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar, saya sampaikan bahwa jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil saudari jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil saudari Lucy Harfianti binti Ali Bahar F atau termohon yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Pemuda Gang Damai nomor 14 RT 002 RW 005 Kelurahan Tirta Siak Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru Jalan Datuk Setia Maharaja Parit Indah pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan kepada saudara yang namanya kami sebutkan, diharapkan untuk dapat memenuhi panggilan pada waktu yang sudah ditentukan. Amin.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

01 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Provinsi Riau mulai memperkuat pendataan masyarakat yang berpotensi menerima bantuan sosial. Langkah ini dilakukan sebagai persiapan penerapan digitalisasi perlindungan sosial secara nasional melalui Agen Perlindungan Sosial atau Agen Perlinsos. PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan pembaruan data menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan sosial ke depan diberikan kepada masyarakat yang sesuai dengan kriteria. Pemerintah daerah diminta untuk memanfaatkan waktu yang tersisa agar dapat memperbaiki sekaligus memperluas pendataan. Kesiapan daerah perlu diperkuat sebelum sistem tersebut diterapkan. Pendataan tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan administrasi, tetapi juga harus mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan bantuan namun belum masuk dalam sistem, ya. Dan SF Haryanto juga mengingatkan agar perubahan kondisi sosial masyarakat terus diperbaharui, dan hal ini penting agar warga yang memenuhi kriteria tidak kehilangan kesempatan untuk memperoleh bantuan hanya karena persoalan data.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

Pendengar, Kota Pekanbaru masih diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, sehingga Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kota Pekanbaru membatasi sementara aktivitas masyarakat di sejumlah ruang terbuka hijau atau LTH. Kepala DLHK Kota Pekanbaru Reza Aulia Putra mengatakan pembatasan dilakukan sebagai langkah untuk dapat mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan, khususnya anak-anak yang masih bermain di kawasan LTH di tengah kondisi kualitas udara yang tidak sehat. Dan menurutnya, pendengar, dalam beberapa waktu terakhir ya, banyak sekali beberapa waktu terakhir masih ditemukan anak-anak yang beraktivitas dan bermain di kawasan LTH, dan kondisi tersebut dinilai beresiko terhadap kesehatan karena memang paparan asap dapat berdampak pada masyarakat ya, terutama kelompok rentan seperti anak-anak. Jadi pembatasan aktivitas di LTH tersebut hanya bersifat sementara sampai dengan kondisi udara kembali membaik, dan kebijakan ini diambil sebagai upaya untuk dapat mengurangi paparan asap terutama bagi anak-anak yang melakukan aktivitas di ruang terbuka. Baik, pendengar, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Riau Sore. Nanti saya akan kembali menyapa Anda, pendengar, dalam Riau Malam, karena untuk selanjutnya di pukul 19 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti Warta Berita bersama dengan Pro3 Jakarta. Untuk itu, pendengar, tetap di Pro1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
1: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU pengaturan reforma agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca
3: saat pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
2: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
3: Sedangkan pada Bea Cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran Bea Cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
2: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
3: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai agar lebih dipercaya oleh masyarakat, dengan memperbaiki layanannya bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
4: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang jadi adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
3: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU pengaturan reforma agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahrotin Aljana melaporkan.
0: dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
5: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria Badan Legislasi DPR RI telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Iman Syukri, mengatakan pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
0: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
5: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
6: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi kerja tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
5: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro Tiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
8: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat, seperti Syamsuddin Ordi Banjarbaru.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih. Yang Palangka perlu data dari BMKG, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
8: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali, sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
9: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita. Sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, 1 hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Nah, kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kita, kerugian kita? Nah, ini dari sisi ekonomi yang mudah.
10: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait keberangkatan maupun penerbangan akibat kondisi kabut asap. Gajah Bijaksana melaporkan.
1: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
11: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self-Defense Forces, pada Minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan bar cap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
12: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai.
13: Ya.
12: Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
11: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada Minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
14: Untuk hari ini kami dari tim OMC PT Maxen Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
11: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasana melaporkan.
15: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfansyah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta rupiah untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
16: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga ya Pak Gunawan. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Virgo ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
15: Gunawan selaku kakak ipar korban mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
13: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ya, BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk membantu kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
15: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Andi Hasana melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
17: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa dan mantan pembantu staf teknis urusan haji di KJRI Jeddah Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
17: Dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal itu nggak, Pak?
19: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah yang berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
17: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
19: Iya, betul.
17: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ ya, Pak. Tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya, Pak?
19: Iya.
18: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Khalil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI, diputuskan untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
20: Apakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019,

0: Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN, tapi kemudian raker itu dibatalkan ya karena bertentangan dengan regulasi ya, sehingga di cover menggunakan dana nilai manfaat gitu, nggak tidak bisa menggunakan APBN.
1: Sebelumnya jaksa penuntut umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara, sehingga kerugian yang mencapai 622 miliar rupiah itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
3: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros, Tuadeng, mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD dalam menyalurkan lebih dari 4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuadeng mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas, termasuk Kecamatan Maroso yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
4: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60 liter kubik per hari.
3: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren, khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga, dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Barwanto melaporkan selengkapnya.
5: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
6: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional, termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan
2: menuju kelas utama MotoGP.
7: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
2: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryo Kusumo mengungkapkan kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
5: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu, harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia. Supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia, karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional, dari FIM mengakui bahwa grid Mandalika sangat bagus, dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya, kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
2: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan

0: yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ilha Umalá.
1: Pendengar, baru saja Anda ikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan sebelum melanjutkan kebersamaan di rangka informasi dan musik, saya informasikan untuk Anda tadi waktu seruan azan Isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya sudah masuk pada pukul 19.22 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan lagu-lagu di ruang dengar Anda dan juga nanti akan kita hadirkan dan Anda ikuti mimbar agama Hindu untuk hari ini. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
2: Aduh, peri kecil, aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
1: Baiklah, akan aku kabulkan.
2: Wah.
1: Permintaan kedua,
2: aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
1: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
2: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
3: Stop bullying!

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang loy.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk selanjutnya mari sama-sama kita ikuti dan simak bersama ya mimbar agama Hindu dengan judul Jemari Adalah Karmamu yang disampaikan oleh Alpa Rindo. Pendengar.
1: Yastu. Om Awiknam Astu Namo Sidam. Om Ano Badrah Katrafo Yas Jantu Wiswate. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Selamat malam pendengar program 1 RRI yang kami hormati dan yang kami banggakan. Kita bertemu lagi dalam rangka bimbingan dan penyuluhan agama Hindu pada hari ini. Terlebih dahulu kami menghaturkan puja dan puji syukur kepada Ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan waranugraha kepada kita semua, serta masih diberikan kesehatan, kebahagiaan, kenikmatan untuk melaksanakan kewajiban kita. Pada kesempatan kali ini, saya Alfa Rido dari Pradah Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Provinsi Riau akan membawakan Dharma Wacana dengan mengambil tema Jemarimu Adalah Karmamu. Saat ini kita berada pada era digital di mana hampir semua aspek kehidupan berada pada gawai dalam genggaman tangan, seperti yang disebutkan dalam ajaran Hindu Dua Bineda yang artinya dua hal yang berlawanan, bahwa setiap hal memiliki dua sisi mata koin. Demikian pula pada era digital yang sedang kita jalani saat ini. Dengan banyaknya hal positif dan kemudahan yang kita rasakan dengan bantuan gawai, ada pula hal negatif yang harus kita waspadai dan kita atasi. Internet dan gawai mempermudah kita memperoleh informasi dan membagi informasi. Kita bisa berkomunikasi dengan kerabat yang berada jauh, mencari informasi dengan cepat melalui jemari. Namun, di sisi lain, mudah dan cepatnya arus informasi yang diunggah oleh siapapun, maka informasi yang tersedia di dunia maya belum tentu benar dan memiliki tujuan yang baik. Jika dahulu pada para leluhur kita mengingatkan bahwa mulutmu adalah harimaumu, maka bagi kita generasi digital saat ini, jemarimu adalah karmamu. Setiap hari kita mengetik komentar, membagikan kiriman, dan menyebarkan informasi. Namun seringkali kita lupa bahwa setiap ketikan di layar kaca mencerminkan kualitas dari pemikiran kita. Mana cike, ucapan kita atau wacike, dan perbuatan kita atau kayike. Bijak dalam bermedia sosial merupakan wujud nyata dari penerapan ajaran susila, etika moral Hindu di era modern. Media sosial laksana pisau bermata dua, jika digunakan dengan bijak akan menjadi sarana dharma, namun jika digunakan dengan salah akan menjadi sumber adharma atau keburukan yang akan menciptakan karma buruk. Dalam ajaran Hindu, banyak sloka yang menyebutkan kata-kata yang terucap dan tertulis memiliki efek yang sangat besar. Seperti disebutkan dalam Sara Samucaya 120 yang berisikan, terlebih lagi bagi orang yang menginginkan perkataan yang baik, jika ada perkataan yang menyebabkan kesedihan bagi orang lain, bertentangan dengan hati sanubari serta jauh dari kebaikan yang menjunjukkan, perkataan yang demikian itu disebut penghinaan, dalam kurung harus dihindari. Selanjutnya ada dalam Manawa Dharma Sastra bab 4 sloka 138 yang berisikan, katakanlah kebenaran, katakanlah apa yang menyenangkan, tetapi jangan mengatakan kebenaran yang menyakitkan hati, dan jangan mengatakan hal yang tidak benar meskipun itu menyenangkan. Ini adalah jalan dharma yang abadi. Selanjutnya ada di dalam Sarasa Mucaya bagian 119 yang berisikan,

bagi manusia yang lahir di dunia ini. Di antara semua organ tubuhnya, ucapanlah yang paling menentukan. Jika ucapan itu baik, maka kebaikanlah yang akan mengikuti manusia itu. Dan sebaliknya, jika ucapannya buruk, kehancuranlah yang akan datang. Selanjutnya, di Bhagavad Gita, bab 17, sloka 15, yang berisikan perkataan tidak menyebabkan kegelisahan, yang benar dalam kurung satya, yang menyenangkan dalam kurung priya, yang bermanfaat dalam kurung hita, serta kebiasaan membaca kitab suci, semuanya ini disebut sebagai tapa atau pengendalian diri dalam ucapan. Dari sloka-sloka tersebut di atas, dapat kita lihat bahwa kata-kata memiliki efek yang sangat besar terhadap orang lain dan diri sendiri. Jika kata-kata yang diucapkan atau ditulis mengandung kebenaran dan disampaikan dengan kesejukan, maka kata-kata tersebut akan membawa kedamaian dan kesejahteraan. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, sebagai pemuda Hindu yang cerdas, maka kita jadikan media sosial sebagai panggung untuk menunjukkan keluhuran budi pekerti kita. Dalam ajaran Hindu, ada beberapa ajaran suci yang dapat menjadi panduan praktis bagi kita dalam bersosial media. Di antaranya, 1. Menerapkan konsep Trikaya Parisuda, berpikir, berkata, dan berbuat baik. 1. Wacika, berarti berkata yang baik, berarti menghindari komentar kasar, ujaran kebencian, perundungan cyber atau cyberbullying, dan debat kusir. Setiap ketikan di layar adalah cerminan dari ucapan kita. Selanjutnya, manacika, yang berarti berpikir yang baik, adalah menyaring informasi yang masuk. Saring sebelum sharing, agar pikiran tidak dipenuhi oleh prasangka buruk atau berita bohong atau hoax. Ketiga, ada kayika, atau berbuat yang baik, membagikan konten yang bermanfaat, memotivasi, dan mengedukasi orang lain. Selanjutnya adalah mengendalikan satripu, 6 musuh dalam diri. Media sosial seringkali memicu sifat-sifat buruk yang ada dalam diri manusia kalau tidak dikendalikan. 1. Ada krode atau kemarahan. Janganlah mengetik atau membalas postingan saat sedang emosi. Selanjutnya ada matsarya atau iri hati, hindari membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain di Instagram atau TikTok yang bisa merusak kesehatan mental. Selanjutnya ada moha atau kebingungan dan keangkuhan, tidak memamerkan kemewahan atau pencapaian secara berlebihan demi mendapatkan validasi digital, pujian atau like. Selanjutnya, menjaga ucapan melalui ajaran satya dan priyahita. Dalam kitab Saramuscaya, komunikasi yang baik harus memenuhi unsur kebenaran dan kedamaian. 1 adalah satya, yang berarti kebenaran, hanya menyebarkan informasi yang sudah terbukti kebenarannya, bukan sekedar rumor atau gosip. Selanjutnya ada priyahita, yang berarti menyenangkan atau bermanfaat. Kata-kata yang ditulis di media sosial hendaknya membawa kedamaian, menyejukkan hati, dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Terakhir, menjadikan media sosial sebagai sarana dharma jenana. Berbagi edukasi agama menggunakan platform digital untuk membagikan konten kreatif tentang filosofi Hindu, makna hari suci, atau kutipan sloka suci. Dan membangun jaringan positif, mengikuti akun keagamaan yang terpercaya, dan bergabung dengan komunitas pemuda Hindu untuk saling memotivasi dalam kebaikan. Baiklah, media sosial adalah alat, sedangkan pengendali utamanya adalah pikiran kita sendiri. Gunakan jempolmu untuk menyebarkan dharma, membagikan konten edukasi agama, memberikan kata-kata motivasi, dan merajut tali persaudaraan. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi pemuda yang melek teknologi, tetapi

Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Indonesia. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi.

Baik pendengar, tadi baru saja Anda ikuti mini drama radio ya dengan judul Si Cantik Misterius karya RRI Malang. Dan untuk selanjutnya hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita akan melanjutkan kebersamaan di rangkaian program Ngobras untuk malam hari ini. Informasi dan musik akan saya hadirkan di ruang dengar Anda semua pendengar. Sebelumnya selamat malam, saya sapa Anda ya. Dan untuk Anda mungkin yang malam hari ini sedang mobile, berkendara, tetap berhati-hati, selalu waspada pendengar. Pendengar, siapa di antara Anda yang tertarik untuk memulai hidup lebih sehat dan juga berencana untuk bergabung dengan komunitas lari atau juga running club ya? Jadi langkah yang sangat bagus ya. Tapi untuk Anda yang pemula, obrolan sesama pelari seringkali mungkin terdengar seperti bahasa rahasia karena dipenuhi dengan berbagai istilah teknis ya. Seperti saya mungkin yang tidak belum pernah bergabung ke komunitas lari atau awalnya tidak hobi lari tapi ingin mencoba ya, pasti akan bingung dengan istilah-istilahnya pendengar. Jadi agar Anda tidak melongo saat mendengar teman lari ataupun di klub lari Anda bilang yuk lari santai pakai PES 7 ya, atau saya habis pecahin PB. Nah, apa tuh PB? Jadi yang pertama kita mulai dari PB tadi ya. PB atau personal best ya. Ini adalah rekor waktu tercepat diri sendiri ya. Jadi pendengar, buat Anda yang ingin olahraga lari ya, bergabung dalam komunitas lari, PB itu adalah singkatan dari personal best, yaitu rekor waktu tercepat pribadi yang pernah Anda raih pada jarak lari tertentu. Contohnya, jika waktu terbaik Anda saat menempuh jarak 5 km itu adalah 30 menit, maka 30 menit itulah nilai PB 5K Anda. Dan istilah ini sering dijadikan tolak ukur perkembangan performa lari dari waktu ke waktu. Kemudian ada PES ya, atau satuan kecepatan lari, jadi bukan kilometer per jam ya. Jadi berbeda dengan kendaraannya menggunakan satuan kilometer per jam, dalam dunia lari kecepatan diukur menggunakan pace, yaitu hitungan waktu ya dalam menit yang dibutuhkan Anda untuk menempuh jarak 1 km ya. Contohnya, jika diajak lari dengan pace 7 ya, artinya Anda diharapkan menempuh jarak 1 km dalam waktu tepat 7 menit ya. Dan yang perlu Anda ingat, semakin kecil angka pace-nya berarti lari Anda semakin cepat pendengar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
2: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.

0: Ini ya Mbak.
1: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
0: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Eh tapi kan banyak yang disalahgunakan.
0: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

Benar Messi, ada beberapa istilah lagi dalam dunia lari yang mungkin harus Anda ketahui sebagai pemula pendengar ya. Jadi selanjutnya juga ada cadence ya. Ini adalah total jumlah langkah kaki Anda dalam 1 menit saat berlari. Jadi diukur dengan satuan steps per minute. Ya, contohnya mungkin Anda sebagai pelari berpengalaman biasanya menjaga cadence ideal di angka 180 steps per minute dan menjaga cadence ini tetap tinggi dengan langkah pendek dan juga ringan jauh lebih aman untuk menjaga kesehatan lutut dibandingkan melangkah terlalu lebar atau overstriding ya. Selanjutnya juga ada carbo loading ya, strategi bensin sebelum rest day pendengar. Carbohydrate loading atau carbo loading itu adalah strategi meningkatkan peningkatan konsumsi makanan tinggi karbohidrat seperti nasi, pasta atau kentang ya beberapa hari sebelum mengikuti kompetisi lari jarak jauh seperti half marathon atau full marathon. Tujuannya itu adalah untuk memaksimalkan cadangan energi ataupun juga glikogen di dalam otot dan juga hati sehingga tubuh Anda tidak kehabisan bahan bakar atau lemas di tengah lintasan lari nantinya.

Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga

0: bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: mana muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Ini yang sudah kita dengar sejak bangku sekolah. Tapi, apa makna sebenarnya untuk kita di masa kini? Lebih dari sekedar pergantian malam menuju pagi, gelap adalah simbol dari keraguan, ketidaktahuan, dan rasa takut untuk melangkah. Sedangkan terang adalah keberanian, ilmu pengetahuan, dan kesempatan untuk berkarya. Bagi perempuan Indonesia masa kini, terang berarti kebebasan untuk memilih jalan hidup, mengejar mimpi setinggi-tingginya, dan berdiri setara tanpa melupakan jati diri. Jadi, untuk Anda yang sedang merasa lelah atau berada di titik terendah, ingatlah pesan Kartini. Teruslah berjuang, karena setelah kesulitan, pasti ada jalan keluar. Selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan hebat Indonesia. Tetaplah menjadi cahaya, dimanapun Anda berada.

0: Riau Malam.
1: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara. Era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Udah, tambah aja jo ayam pop.
3: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambah cie dah. Istilah tambah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang. Dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cieda yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
4: Udah, tambu cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Saat ini kita berada dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Ada satu lagu dari God Bless dengan Selamat Pagi Indonesia. Tapi saya sapa Anda selamat malam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru di kesempatan malam hari ini. Malam yang sejuk ya, dan kalau makalam yang sejuk ini sepertinya memang enaknya makan yang panas-panas. Tapi jangan yang panas mendidih ya, takutnya melepuh. Yang anget-anget tapi menghangatkan tubuh ya. Mungkin bisa sambil minum susu jahe. Enak sepertinya. Atau juga mungkin makan soto atau mie rebus di pinggir jalan sambil menikmati suasana malam hari ini ya. Karena tadi juga alhamdulillahnya di Kota Pekanbaru sempat diguyur hujan lagi di sore hari. Tadi siang saya di rumah juga sempat turun hujan sebentar ya. Jadi rasa-rasanya udara di malam hari ini terasa lebih menyegarkan ya. Jadi kabut asap pun semakin berkurang. Baik pendengar, untuk Anda semua di malam hari ini yang ingin bergabung ya bersama saya di program Ruang Rindu, pendengar Anda dapat bergabung melalui line telepon di 0761245955 ataupun juga pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya. Apa
1: kabar
0: Mbak? Iya, kabar baik. Dengan siapa, di mana ini?
1: Ibu Ros di rumah Mbak.
0: Oh, Ibu Ros, apa kabar Bu Ros?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Dini sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ini berapa hari ini Mbak gak ada masuk malam lah ya?
0: Kebetulan emang lagi libur, pamer libur dulu.
1: Iya, selamat dari libur ya Mbak. Ya,
0: habis libur. Habis itu kita gempor lagi langsung.
1: Iya. Mbak, apa lagunya di playlist?
0: Di playlist kita ada lagu Titi DJ, Jangan Kau Pergi. Terus juga ada Atik CB dengan antara Anyer, Anyer dan Jakarta, antara Anyer dan Jakarta.
1: Boleh salam Mbak.
0: Boleh, silakan Ibu Ros.
1: Salamnya buat Mbak Dini yang lagi bertugas ya selalu ya Mbak ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Juga buat Ocu Amin Ambo, buat Pak Antong, Papa Simpson, Mama Pahmi, sehat. Sehat selalu ya buat Mama Fahmi, juga Bunda Isal, sehat selalu Bunda, juga buat Bu Emma, sehat selalu, buat Adi, buat Aldi Pasir, buat Bu Yus, Pak Mari, Ayu di Rumbai, Rani, juga buat Mama Kembar, Mbak Fina di Prawang, Pak Diman, Bunda tuh Mufti Arengka, buat Mbak Anti, buat Pak BT. Ditunggu
0: lagunya
1: ya Mbak ya.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Agak keras suaranya.
0: Wah, ini udah ya, efek kabut asap ya.
1: Iya. Makasih Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bu Ros ya di Rumbai yang sudah bergabung ya. Semoga tenggorokannya bisa lebih baikkan ya, banyak minum air hangat. Atau juga mungkin ada yang pernah bilang kalau misalnya lagi sakit tenggorokan, lagi paro, ada yang makan kencur mentah ya, digigit, dikunyah, katanya bisa bantu ya. Tapi silakan dicoba kalau berani ya, karena memang banyak sih manfaat dari apa ya, obat-obat herbal yang bagus ya, misalnya dia seperti jahe yang bisa menghangatkan tubuh, mungkin ditambahin campuran lain ataupun juga racikan lainnya ya, mungkin bisa dicari informasi lengkapnya sebelum kita mencobanya ya. Baik pendengar, masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Halo.
2: Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Ku dengar alunan lagu bersenandung rindu. Selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
2: Iya, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, sehat.
2: Alhamdulillah ya, jumpa lagi kita Kak Dini ya. Kak Dini suaranya merdu banget.
0: Aduh, udah lama gak dengar ya sepertinya ya.
2: Iya, inilah bersenandung rindu tadi.
0: Langsung dinyanyiin, langsung ya. Hari pertama siaran lagi langsung dinyanyiin.
2: Ah, itulah aku tuh sekarang tuh bahagia banget ini. Nah, lagi berbahagia, lagi berbunga-bunga sama Ikuan Polman ini.
0: Iya. Mau lagu apa nih, Bang?
2: Lagunya dari siapa aja?
0: Siapa itu? Mau dipilihkan?
2: Pilih sendiri boleh?
0: Boleh, kalau ada kita putarkan.
2: Dari apa lah ya, yang rindu-rindu lah ya.
0: Apa tuh rindu-rindu?
2: Dari Tirsa, tentang
0: Tirsa.
2: Rindu.
0: Tirsa, oke siap. Boleh. Ya, ada kan? Ada.
2: Iya, salam ya.
0: Boleh, silakan.
2: Iya, salamnya. Salamnya terutama. Kenapa? Semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Iya, dan juga buat Ikwan dari Polman ya. Dan juga untuknya Bu Ros,
0: Bu
2: Amin. Terus untuk Mama Pahmi, Pak Mali, Bang Simpson, Bang Rudi, Bang Adi, Bang Dedi. Juga untuk Bang Mukti. Nah, terus untuknya siapa lagi ya?
0: Ayo siapa?
2: Buatnya Papi BT, terus untuknya
0: Papi BT.
2: Siapa lagi ya? Buatnya Anti. Ya pokoknya bersemua lah ya.
0: Oke, siap.
2: Iya, salam spesialnya buat yang dari Polman aja. Semoga sukses selalu.
0: Amin.
2: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua penelpon pendengar yang sudah bergabung dan sepertinya akan saya putarkan terlebih dahulu. Nanti akan saya buka kesempatan kembali untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon di 0761245955 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811767391.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Main yuk.
4: Main apa?
3: Main tebak-tebakan.
4: Tebak-tebakan apa pula itu?
3: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang nggak bisa dilakukan sama manusia.
4: Apa rupanya?
3: Jawab dulu dong.
4: Nyerahlah, malas mikir aku.
3: Ya udah, yang pertama menjilat siku sendiri.
4: Menjilat siku sendiri. Enggak bisa.
3: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
4: Hah, sabar, aku tes. Susah. Enggak bisa.
3: Yang ketiga, enggak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba. Karena aku belum selesai ngomong.
5: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.

anak itu penting, makan bergizi itu wajib. Tahukah kamu, asupan gizi yang cukup punya peran besar dalam kecerdasan dan kesehatan anak. Anak-anak Indonesia harus tumbuh sehat, aktif, dan siap berprestasi serta bebas dari stunting. Pemerintah pun turut mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia dengan pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak sekolah melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan harapan sederhana, tapi penting, anak-anak sehat, semangat belajar meningkat, dan masa depan bangsa pun semakin cerah. Masa depan yang kuat dimulai dari piring yang sehat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Untuk selanjutnya saya bacakan dulu requestan yang masuk ya melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Assalamualaikum Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam semuanya, Mas Agung HD di Wadyagraha 1 Pancoran Mas di Jalan Srikandi. Mau request lagu dari Peter Pan yang judulnya Yang Terdalam. Salam kompaknya untuk Mbak Dini dan juga semua penyiar RRI Pro 1 Pekanbaru dan juga teman-teman pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru malam hari ini. Terima kasih Mbak Dini. Terima kasih kembali Mas Agung. Lanjut lagi pendengar ya. Assalamualaikum Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Salam dari Bunda Yani di Jalan Paus. Salam buat Bang Simpson, Bang Dedi, Al, Aan, Bu Ros, Nena, Surtini, Bu Emma, Selfie, buat Ocu-Ocu di Bangkinang. Terima kasih ya. Lagunya Bunda Ikutan Aja. Makasih say, sama-sama Bunda say ya. Lagunya saya pilihkan yang Utopia ya, Antara Ada dan Tiada. Lanjut ya, ada dari Angga di Kulim. Assalamualaikum Kak Dini, teman-teman Angga kirim salam. Radit, Arfa, Firzi, Hafizoh, Zahra, Julia, Aldi, Nasya, Salsha, Syahira, Firza, Nabila, Aulia, Safitri, Rafa, Naura, Alika, Kanza, Dila. Lagunya Ikutan Aja. Oke siap. Terima kasih sudah bergabung ya. Kalau lagunya Ikutan Aja, saya mau pilihkan lagunya dari siapa ya? Malahan jadi bingung sendiri kalau disuruh pilihkan ya. Oke, sepertinya lagu dari Rizky Febian aja, judulnya Cuek ya. Dan untuk ada pendengar nanti akan saya buka kesempatan kembali untuk yang ingin bergabung ya melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Masih akan saya buka kesempatan seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk yang ingin bergabung ya pada kesempatan malam hari ini. Malam hari ini cuacanya lebih sejuk ya dibandingkan malam-malam sebelumnya ya. Dan mudah-mudahan juga malam hari ini untuk Anda yang sudah memasuki waktu untuk beristirahat ya, selamat beristirahat ya, tidur yang nyenyak, mimpi yang indah ya, dan pastikan maksimalkan waktu istirahat Anda untuk dapat kembali mengisi energi tubuh Anda sebelum besok ya sudah harus

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Sebagai makanan khas, dari mana sinonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi sinonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu, Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan sinonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan sinonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan sinonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa sinongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Sinonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Don, ada cewek cantik tuh.
4: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
5: Cakep.
4: Ini batik, ya si Palembang.
5: Cakep.
4: Duhai, si adik yang cantik. Mau gak sih jadi pacarnya abang?
6: Apaan sih? Gak sopan banget.
4: Kalau marah, tambah cantik. Hey.
6: Doni.
4: Bu Nurul.
6: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
7: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
6: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
7: Apa?
6: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
4: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
8: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Lila dengan Mantan Kekasihku. Buat yang punya mantan gitu ya. Oke, mendengar untuk Anda semua di kesempatan malam hari ini, kembali saya terima penelpon yang ingin bergabung dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ya, jadi kalau ingat Lila, ingat vokalisnya Naga, ya Naga Lila katanya gitu. Tapi selain ini apa sih lagu Lila yang menurut Anda pendengar enak ya, terus juga yang merupakan ciri khas gitu dari grup band yang satu ini pendengar ya. Baik pendengar, masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, untuk Anda yang ingin bergabung kembali saya terima ya di 0761245995 ataupun juga pesan singkat WhatsApp di 0811767391. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Iza di Arengka, Kak.
0: Oh, Iza. Agak beda ya suaranya tadi ya. Tadi udah ngira, tadi udah ngira Iza, tapi kok agak ada yang beda sedikit suaranya tadi.
1: Oh, mungkin udah mau 5 watt nih.
0: Oh gitu ya, kan udah ngantuk ya. Tapi ya, Iza mungkin. Sehat. Alhamdulillah. Mau lagu apa Iza?
1: Oh, Celine Dion lah kali ini.
0: Apa itu judulnya?
1: I love you.
0: Oke, boleh. Siap.
1: Kok udah lama ya Kak Dini gak siaran ya?
0: Kemarin sempat libur.
1: Kenapa libur?
0: Udah mau akhir tahun, manfaatin cuti kita.
1: Oh cuti, oh iya. Jadi kemarin yang gantiin Kak ini ya, Kak Lili ya?
0: Iya, kebetulan Kak Lili, terus juga kemarin Kak Riri sempat kurang enak badan, akhirnya kita Kak Lili kita undang kembali buat on air.
1: Oh gitu. Ya udahlah, salam buat semua karena udah malam nih Kak. Ya terlalu deh.
0: Amin.
1: Ya. Siap
0: buka
1: dingin ya semua ya.
0: Oke, terima kasih. Ya, ada Iza di Arengka, pendengar yang sudah bergabung pada malam hari ini. Kembali saya terima di 0761245995. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Mama Fahmi di Lipat Kain.
0: Apa kabar Mama Fahmi?
2: Alhamdulillah, kabar insyaallah sehat, baik.
0: Alhamdulillah. Mau lagu apa nih Mama Fahmi malam hari ini?
2: Pilih sendiri ya Mbak Dini.
0: Boleh pilih sendiri.
2: Dari kota aja Mbak Dini.
0: Dari kota, apa tuh judulnya?
2: Hester.
0: Apa?
2: Hater.
0: Yang ada terbang, tendangan dari langit masih ada. Terus juga bayang abadi, beraksi, tinggalkan saja kecuali kamu. Sayap-sayap garuda enggak usah ya. Lagu nasional. Mantanku terbang masih ada. Terus juga bayang abadi sama beraksi.
2: Oh, yang tadi.
0: Mm-mm.
2: Boleh diganti tidak, Din?
0: Apa itu?
2: Dari Kade aja.
0: Dari Padi?
2: Kade Krisdayanti.
0: Oh, Kade Krisdayanti. Oke.
2: I'm sorry, goodbye.
0: Oh, oke, okay, siap.
2: Ya, salamnya buat Mbak Din yang lagi bertugas sampai tuntas. Semoga sukses selalu, lancar rezekinya. Buatnya Mas Tejo, buatnya tadi Kak Ija juga di Arengka, Bang Murti juga di Arengka, Bang Rudi, Bang Adi, Bang Aldi Pasar Pangarian, buatnya Diman di Payakumbung, buatnya Pak Zeta, Pak Mali, buatnya apa lagi ya, buatnya Bu Surtini, Ibu Iyus Tasila Buai, Bunda Adi di Prawang, Bu Nana Asa, buatnya Bu Atika juga, dan buat Mama Sik Kembar, Mbak Pinai juga, dan semua yang ada dengerin aja selama selalu. Sejauh itu juga ini curama juga.
0: Okay.
2: Ya, spesialnya buat keluarga tersayang, istimewanya buat Mbak Dini. Terima kasih banyak
0: untuk Mbak Dini, hati-hati pulangnya. Iya, terima kasih Mbak Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Fami yang sudah bergabung di malam hari ini ya. Baik pendengar, dua lagu kembali saya putarkan, saya hadirkan untuk Anda semua di malam hari ini di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Tadi ada Izzy ya, yang memilih lagu dari mancanegara. Ada Celine Dion dengan I Love You. Terus juga ada Mama Fahmi ya, yang memilih lagu Krisdayanti dengan I'm Sorry Goodbye. Lagunya sama-sama bahasa Inggris sih ya, tapi satu manca, satu Indonesia. Mari kita nikmati dan dengarkan bersama pendengar di program Ruang Rindu.

0: pencarian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kita masih bersama dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bacakan pendengar yang sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 08 11 76 73 991 ya. Jadi untuk Anda pendengar, mungkin untuk telepon saya cukupkan dulu pendengar ya. Kita bacakan pendengar yang sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp pada malam hari ini. Tadi ada Mbak Ayu ya. Mohon maaf Mbak Ayu, VN-nya untuk lagu tadi agak kurang jelas, tapi salam-salamnya katanya untuk Bunda Isal, Mama Fahmi, Bu Emma, Ocu, Amin ya, Bang Simpson ya, dan juga seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Pekanbaru lainnya. Mungkin next ya, bisa untuk lagu boleh diketikin aja WhatsApp-nya ya, biar kita bisa putarkan atau kita bisa bantu carikan ya. Kalau lagunya ada, kita putarkan lagunya ya. Terima kasih ada Mbak Ayu yang sudah bergabung ya di kesempatan malam hari ini. Kita lanjut lagi ya. Ada dari Iwan Prasetyo di Sungai Pakning. Assalamualaikum, selamat malam Kak Dini. Dengan Iwan Prasetyo di Sungai Pakning, request lagu dari Sela on Seven, Jadikan Aku Pacarmu. Tidak ada. Oh, ada JAP. Baru mau bilang gak ada, ternyata ada lagunya, disingkat JAP, Jadikanlah Aku Pacarmu. Oke, lanjut lagi ya. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Minta lagu Mbak Dini, Desi Ratnasari, Tenda. Salam buat Bunda Isal, Ibu Yus, Ocu Amin, Mbak Anti, Mbak Vina, Ibu Emma, Simpson, Papi BT, Mama Kembar, Ibu Ros, semuanya aja. Makasih ya Mbak Dini dari Bunga di Perawang. Desi Ratnasari, Tenda Biru berarti ya. Oke, akan saya putarkan ya. Lanjut lagi ada dari siapa ini? Oke, dari Anggi, katanya mau dengerin lagunya dari Destiny Child yang judulnya Say My Name. Oke, siap, akan saya putarkan ya. Dan sekali lagi terima kasih untuk Anda semua pendengar yang sudah bergabung pada malam hari ini ya. Mohon maaf mungkin teleponnya yang tidak sempat saya angkat, atau mungkin lagu yang di request tidak sempat saya putarkan ya. Saya mohon maaf, mungkin Anda dapat bergabung kembali di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih ya. Dan untuk Anda pendengar, nanti kita masih akan melanjutkan kebersamaan kurang lebih 1 jam dari pukul 23 hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, masih di rangkaian Rio Malam, tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
4: Baca sulit, komentar julid.
5: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru.

sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan, yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, kembali saya sapa Anda semua pendengar di rangkaian Rio Malam. Kebersamaan kita masih akan terus berlanjut hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, apa ukuran kesuksesan Anda ya? Jadi ukuran sukses itu sering berubah ya, setelah melihat pencapaian orang lain, kemudian juga gaji, jabatan, kantor, sampai jumlah tanggung jawab itu bisa terlihat seperti patokan keberhasilan ya. Tapi ya, penting untuk Anda pendengar menghargai proses ataupun juga progres kerja yang sudah Anda lewati ya, karena Anda sudah berhasil melewati fase yang dulu terasa sulit ya. Jadi pekerjaan yang sekarang mungkin membuat terlihat sudah terasa biasa untuk Anda pendengar, karena Anda sudah menjalaninya setiap hari. Tapi kalau mengingat masa awal masuk kerja ya, hiruk pikuk dengan segala kesulitannya ya, ada banyak hal yang mungkin dulu membuat Anda harus belajar dari nol ya. Jadi kayak cara berkomunikasi, mengatur pekerjaan, menghadapi kritik, sampai memahami ritme kantor itu tidak langsung Anda kuasai ya. Jadi ini adalah salah satu hal ya yang harus Anda banggakan ya, atas pencapaian yang sudah Anda raih saat ini pendengar. Mungkin Anda tidak sadar ya, karena prosesnya berjalan sedikit demi sedikit ya. Jadi self appreciation itu bisa dimulai dengan mengakui bahwa kemampuan Anda hari ini merupakan hasil dari setiap proses yang sudah Anda lewati pendengar ya. Dan syukuri semuanya ya, bahkan mungkin sebelum tertidur lelap di malam hari ini ya, Anda dapat bersyukur atas segala hal-hal baik ya, ataupun juga segala sesuatu hal yang sudah Anda lewati untuk sampai di titik ini pendengar.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?

adalah waktu terbaik untuk berbicara dengan diri sendiri. Ketika dunia mulai tenang dan suara hati menjadi lebih jelas terdengar. Ketenangan jiwa bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang kemampuan kita untuk tetap damai di tengah badai. Ia hadir ketika kita belajar menerima, bukan menyerah. Bersyukur, bukan mengeluh. Dan memaafkan, bukan menyimpan amarah. Kadang, ketenangan itu sederhana, hanya tentang menarik nafas dalam-dalam, mengucapkan alhamdulillah, lalu meyakini dalam hati, apapun yang terjadi hari ini, semuanya bagian dari rencana baik Tuhan. Jadi, malam ini, sebelum mata terpejam, lepaskan semua yang menyesakkan, bersandarlah pada doa, dan biarkan hatimu beristirahat, karena jiwa yang tenang adalah tanda bahwa kita telah berdamai dengan masa lalu, dengan keadaan, dan dengan diri sendiri.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu. Bila kamu mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

0: Ma, papa berangkat dulu ya, Ma.
1: Iya, Pa, hati-hati ya, Pa.
0: Adek, papa berangkat dulu ya, Nak.
2: Hati-hati ya, Papa.
0: Iya, sayang. Dadah, Adek.
2: Dadah, Pa.
0: Dadah. Ya, ya, Pak. Baik, Pak. Nanti segera saya kirim berkasnya melalui email. Paling lambat jam 9 pagi ini, insya Allah. Ya, ya, ya, ya, Pak. Baik, Pak, ya, Pak.
2: Hati-hati ya, Bapak.
3: Pulanglah dengan selamat. Karena keluarga Anda menunggu Anda di rumah. Berhati-hatilah dan hindari penggunaan ponsel saat berkendara.
2: Papanya mana, Mama?
4: Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Terlihat mendapat proyek baru bisa terasa membanggakan bagi seseorang, ya. Sementara bagi orang lain justru terasa seperti rutinitas, ya. Jadi hal yang sama juga berlaku untuk kenaikan gaji, pekerjaan pertama, tanggung jawab baru, ataupun juga keberanian pindah bidang, ya. Jadi nilai sebuah pencapaian itu tidak selalu bisa diukur dari seberapa banyak orang yang mengetahuinya, dan Anda tidak perlu menunggu pencapaian yang lebih besar untuk mengakui progres Anda. Jadi merayakan sukses kerja juga bisa dilakukan ketika berhasil menyelesaikan sesuatu yang mungkin sebelumnya terasa berat, ya. Jadi bentuk apresiasi pun cukup sederhana, pendengar, misalnya dengan memberikan waktu istirahat ataupun juga mengakui usaha sendiri tanpa mengecilkannya, ya. Jadi tidak perlu membandingkan karir Anda dengan orang lain, ya. Jadi kalau Anda terlalu membandingkan, ya, itu membuat proses Anda sendiri sulit terlihat, pendengar. Padahal Anda sudah berjalan cukup jauh, ya. Anda sudah berjalan 10 langkah lebih awal dibandingkan orang lain.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Kadang hidup membawa kita ke titik yang paling lelah. Ketika waktu, tenaga, dan harapan yang kita berikan seolah sia-sia karena dirampas oleh orang yang justru kita percayai. Namun percayalah, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Yang hilang mungkin hasilnya, tapi proses dan kekuatan yang tumbuh di dalam diri kita itu tidak bisa dicuri oleh siapapun. Mulai lagi, meski dari nol, karena sejatinya kita tidak benar-benar memulainya dari nol. Kita hanya memulainya dari pengalaman, dari ketangguhan, dan dari hati yang kini lebih bijak memilih arah perjuangan. Jadi, jangan takut kehilangan. Takdir Tuhan selalu punya cara indah untuk menggantikan yang direbut dengan sesuatu yang lebih tulus, lebih kuat, dan lebih pantas

Setiap pagi kita kembali pada rutinitas. Kadang terasa berat, kadang terasa membosankan.

Pendengar, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 21 September 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Pendengar, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 1, mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru di udara pada frekuensi 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Selasa 22 September 2026. Saudara pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Riau Pagi.
1: Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada pagi hari ini di Riau Pagi edisi Selasa 22 September 2026. Bersama saya Riri Handayani hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, mengawali jumpa kita pagi hari ini, kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Fajr ayat 27-30 bersama Indra Gunawan dan Harun Al-Rashid.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Maha benar Allah dengan segala firman.
2: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
3: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
2: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
3: asin sekali,
2: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
3: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
2: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
3: bagaimana rasanya?
2: Segar, kata sang pemuda.
3: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
3: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat kita di program spesial Mutiara Pagi, edisi Selasa 22 September 2026.
1: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Pekanbaru. Senang sekali saya Riri Handayani kembali menemani pendengar dalam program Mutiara Pagi, ruang untuk sejenak menenangkan hati, menambah wawasan keislaman, dan mudah-mudahan menjadi bekal untuk menjalani aktivitas kita hari ini. Nah, pendengar, pagi ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai seorang Muslim, yaitu identitas umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi umat Rasulullah bukan hanya tentang pengakuan sebagai seorang Muslim, tetapi tentu ada nilai, ada akhlak, sikap, dan perilaku yang menjadi cerminan dari ajaran beliau. Nah, pendengar, untuk membahasnya pagi ini kita sudah bersama Ustadz Musir MSSAGSP selaku anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustadz?
2: Alhamdulillah, berkat doa Allah, sehat.
0: Alhamdulillah. Baik pendengar, program Mutiara Pagi ini juga bisa Anda ikuti melalui RRI Pro 4 Pekanbaru dan juga RRI Bengkalis. Jadi dimanapun Anda berada, mari bersama-sama mengikuti Mutiara Pagi hari ini. Dan kita nanti akan buka sesi tanya jawab di line telepon sesi kedua nanti, di line telepon 0761251111. Baik pendengar, sebagai pengantar dengan tema kita hari ini, identitas umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, silakan Ustadz.
2: Terima kasih Mbak Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pendengar muslimin dan muslimat di mana saja berada, kembali kita memuji Allah dengan segala kebesarannya. Alhamdulillah sampai saat ini Allah tidak pernah berhenti memberikan curahan nikmat-Nya kepada kita. Dan subuh ini alhamdulillah kita baru saja menunaikan ibadah salat subuh. Insyaallah dengan izin Allah masih banyak aktivitas yang akan kita lakukan di hari ini dan hari-hari ke depan. Semoga semua aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita termasuk hamba Allah yang selalu mensyukuri nikmat Allah itu kapan saja dan dimanapun kita berada. Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa saja yang mensyukuri nikmat Allah, maka nikmat itu akan ditambah. Sebaliknya, yang kufur, yang tidak bersyukur atas segala nikmat Allah, maka nikmat itu akan diganti oleh Allah dengan azab yang amat sangat pedih. Semoga kita termasuk golongan hamba Allah yang bersyukur. Kemudian yang tak kalah pentingnya pendengar di mana saja berada, setelah mensyukuri nikmat Allah, mari senantiasa pula kita dekatkan diri kita kepada Rasulullah SAW. Kita berharap syafaatnya, pertolongannya di yaumil kiamah nanti. Maka menjadi wasilah bagi kita untuk dapat kita syafaat Rasulullah SAW, banyak kita bersolawat dan senantiasa kita berkirim salam kepada baginda Rasulullah SAW. Pagi ini kami mengajak diri kami dan kita semua pendengar muslimin dan muslimat untuk kembali mengirimkan solawat dan mengirim salam kepada baginda Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Semoga kita semua istiqomah menjalankan perintah dan juga kebenaran syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan kita termasuk orang-orang yang dicintai sekaligus mencintai Rasulullah. Sekali lagi berharap kita syafaat Rasulullah di yaumil mahsyar nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pendengar di mana saja berada dalam waktu yang sangat singkat ini, kita kembali melanjutkan materi kita beberapa waktu yang lalu. Identitas umat Rasulullah SAW. Seperti yang disampaikan Mbak Riri tadi, pendengar di mana saja berada, bahwa mungkin kita tidak hanya sekedar mengaku sebagai umat Rasulullah, tetapi alangkah lebih baiknya kita ini diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Dan tentunya pendengar di mana saja berada, ketika kita diakui tidak saja oleh orang lain, tetapi diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai umat Rasulullah SAW. Dan ini tentunya nilai yang kita dapatkan adalah nilai yang amat sangat luar biasa. Pendengar jamaah rahimakumullah, mungkin banyak di antara orang-orang yang perlu kembali menjawab dan mengetahui bahwa mereka termasuk kategori yang diakui atau hanya sekedar mengaku. Nah, pada pertemuan dahulu, dari sekian banyak ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW yang memberikan penjelasan tentang bagaimana kriteria identitas umat Rasulullah SAW itu, dulu kita merujuk kepada surat yang ke-48 atau surat Al-Fatih ayat yang ke-29, ayat terakhir dari surat Al-Fatih tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujada yabtawuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud ila akhiril ayah. Shadaqallahu al-azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan pengikutnya atau orang-orang yang bersama Muhammad itu, kata Allah, yang pertama identitasnya atau kriterianya, asyidda'u 'alal kuffar, tegas dan keras terhadap orang-orang kafir. Jamaah rahimakumullah, seperti yang kami jelaskan terdahulu, tegas dan keras terhadap orang-orang kafir adalah tegas dan istiqomah mempertahankan akidah. Karena dalam hidup ini, apalagi hidup di negara Pancasila ini, kita diatur untuk saling menghormati, saling menghargai antar umat beragama. Harus rukun, yang pertama kerukunan antar umat beragama, yang kedua kerukunan intern umat beragama, dan yang ketiga mesti kita rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Jamaah rahimakumullah, toleransi ini atau kerukunan ini yang harus kita jaga tentu dalam hal-hal yang bersifat muamalah. Dalam masalah akidah tidak ada toleransi, karena setiap agama dan kepercayaan memiliki akidah yang berbeda. Nah, himbauan kami tentunya mengingatkan diri kami dan kita semua, urusan akidah tidak ada istilah tawar-menawar dan tidak ada yang namanya toleransi. Karena Rasulullah SAW adalah sosok manusia yang sangat teguh dan sangat kuat serta tegas mempertahankan akidah. Nah, jemaah rahimakumullah, hari ini secara sadar atau tidak sadar, barangkali mesti kita kembali melihat dan mengetahui mungkin akidah umat hari ini banyak mungkin yang bisa dipertahankan, tapi mungkin tak sedikit juga akidah yang mungkin sudah terselewengkan. Dan ini tentunya dipengaruhi oleh kondisi yang ada. Mau tidak mau, suka tidak suka, setuju atau tidak setuju, hari ini kita dihadapkan dengan kehidupan yang multi kompleks. Kita dihadapkan dengan teknologi yang amat sangat luar biasa. Hari ini kita bisa melihat dunia di telapak tangan kita. Hari ini kita dihadapkan dengan bermacam-macam ujian dan cobaan. Dan tentunya berharap ujian dan cobaan masalah akidah ini, semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali pendengar rahimakumullah, kita orang-orang yang mungkin sudah memiliki kekuatan, memiliki keistiqomahan untuk mempertahankan akidah kita, mungkin tidak terlalu kita ragukan. Tetapi kita hari ini punya PR besar terhadap anak-anak dan generasi muda kita, yang mungkin keimanan mereka, akidah mereka masih sangat labil sekali. Seperti baling-baling di bukit, ketika datang angin barat, dia ikut ke barat. Datang angin timur, dia ikut pula ke timur. Maka Allah ingatkan kita di dalam Al-Quran, وَالْيَأْشَ الَّذِينَ لَوْ بَرَقُوا مِنْ خَلْبِهِمْ ذُرِّيَةً بِعَافَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهُ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا شَدِيدًا. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, hendaklah kita khawatir meninggalkan anak-anak kita, generasi muda kita dalam keadaan di'af. Mereka lemah. Dari sekian banyak kelemahan yang dihadapi, yang paling dikhawatirkan adalah anak-anak dan generasi muda yang lemah akidahnya, lemah ilmu agamanya, yang itu nanti akan menghancurkan kehidupan mereka. Maka jemaah rahimakumullah, yakinlah, ketika hari ini kita bisa menggunakan media sosial ini, tapi ingatkan anak-anak kita, pantau dan mesti kita ketahui anak-anak kita sampai di mana dan untuk apa mereka menggunakan media hari ini. Dan ini kalau kita tidak mengetahuinya, tidak kita pantau dan tidak kita kontrol, tentu barangkali mungkin salah satu yang bisa menghancurkan akidah mereka dan akan menghancurkan akhlak mereka. Kemudian yang kedua, pendengar di mana saja berada, identitas umat Rasulullah yang dijelaskan di dalam surat Al-Fatah ayat yang ke-29 ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah as-siddah 'alal kufar, kata Allah ruhama bainahum, berkasih sayang di antara sesama mereka. Artinya mereka kuat mempertahankan persatuan. Mereka saling asah, asik dan asuh. Bukan saling gasak, gesek, bosok dan masuk. Pendengar di mana saja berada, terhadap orang kafir mungkin dia punya ketegasan yang amat sangat luar biasa. Tetapi sesama muslim dia akan mengedepankan sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, bahwa hidup kita ini tidak ubahnya seperti sebatang tubuh. Sakit salah satu dari anggota tubuh itu akan merasakan sakit anggota tubuh yang lain. Dan ini perlu implementasi dalam kehidupan kita. Perlu kita realisasikan dalam kehidupan-kehidupan kita. Kalau kita ingin menjadi mutiara seperti acara yang ditaja oleh RRI ini, supaya kita menjadi orang yang berharga. Mutiara artinya sesuatu yang berharga. Mesti kita menjaga kekompakan, kebersamaan, menjaga persatuan, menjaga persaudaraan. Dan mesti kita ingat kembali bahwa konsep persaudaraan di dalam beragama itu tidak hanya satu nasab atau satu keturunan, tetapi lebih luas. Konsep persaudaraan di dalam beragama itu adalah satu akidah, satu benderanya la ilaha illallah. Itu adalah saudara kita. Maka hari ini, belakangan ini, ketika kita diingatkan, dibangunkan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, kita mungkin tidak kenal dengan mereka, kita tidak satu nasab dengan mereka, Tetapi dalam beragama kita diajarkan untuk saling merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di depan kita. Maka hari ini dan belakangan ini tak sedikit saudara-saudara kita memberikan bantuan baik secara moral ataupun material yang kita berikan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Itu menandakan bahwa kita satu bendera, satu akidah, kita perbersaudara. Jamaah rahimakumullah, untuk yang kedua ini imbauan kami adalah apa yang diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an menjelaskan innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang muslim itu, orang mukmin itu bersaudara. Dan mereka saling mengislahkan, saling memperbaiki di antara saudara-saudaranya yang punya masalah, yang tidak baik. Bukan menjadi orang-orang pemecah, bukan menjadi orang-orang yang akan merusak persaudaraan. Nah, pendengar di mana saja berada, yang kedua, identitas umat Rasulullah itu adalah orang-orang yang teguh mempertahankan persaudaraan, saling berkasih sayang sesama muslim, saling berkasih sayang di antara orang-orang Islam. Kemudian yang ketiga, pendengar di mana saja berada. Dalam surah Al-Fatih tersebut Allah jelaskan tarahum ruka'an sujada. Kita melihat pengikut atau identitas umat Rasulullah itu rajin mereka sujud, rajin mereka rukuk. Ketika dikatakan rajin rukuk, rajin sujud, artinya adalah orang-orang yang senantiasa mengerjakan sekaligus juga mendirikan sholat. Hari ini pendengar di mana saja berada, barangkali kita sependapat bahwa tak sedikit orang yang rajin mengerjakan sholat. Tetapi sesungguhnya hakikat umat Rasulullah yang diakui itu, identitas umat Rasulullah yang ketiga itu adalah orang-orang yang bisa menerjemahkan makna wa aqimus shalah. Mereka mendirikan sholat, tidak saja sekedar mengerjakan, tetapi mereka mendirikan sholat. Dalam Islam, konsep mendirikan sholat, pendengar di mana saja berada, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu adalah orang-orang yang selalu menjaga dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian yang keempat, identitas umat Rasulullah itu adalah yabtauna fadlan minallahi wa ridwana. Orang-orang yang senantiasa mengharapkan rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, tidak ada tujuan yang dia harapkan adalah keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi petani mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi pegawai mengharapkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyiar mengharapkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun mengharapkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, identitas umat Rasulullah itu adalah simahum fi wujuhihim min atharis sujud, yaitu orang-orang yang pada wajahnya terdapat tanda-tanda orang yang rajin sujud. Min atharis sujud itu adalah aura muka yang bercahaya yang dilahirkan oleh hati yang bersih. Karena wajah kita ini adalah cerminan hati kita. Ketika wajah kita bercahaya, aura kita bercahaya, aura muka bercahaya, itu menandakan bahwa seseorang itu memiliki hati yang sangat bersih. Tak sedikit hari ini orang yang setiap saat memperbaiki wajahnya, ke salonnya dijadwalkan, tetapi tidak kita melihat aura atau cahaya muka yang dilahirkan. Apa masalahnya? Barangkali hatinya masih hitam, hatinya masih kelam, hatinya masih keras. Hatinya perlu lagi diperbaiki. Nah, pendengar, intinya pengikut Rasulullah itu yang kelima adalah orang-orang yang memiliki kerendahan hati, kebersihan hati. Sehingga mereka terselamatkan dari yang namanya sifat-sifat yang dicela oleh Allah dan Rasulnya. Barangkali ini sudah sebentar, waktu yang tersisa kita pergunakan untuk kembali kita berdiskusi. Terima kasih dan silakan kembali Mbak Riri.
0: Oke, baik Ustaz. Silakan untuk pendengar ya di line telepon kita 0761-25111. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Riri. Selamat pagi.
0: Pagi. Ocho Amin ya?
3: Iya.
0: Ocho Amin di Banggina. Silakan Ocho.
3: Assalamualaikum Mbak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cemil.
3: Apa sehat Ustaz ya?
2: Alhamdulillah, semoga
3: berjalan. Ustaz, saya mau tanya gini Ustaz. Tadi di antara lima sifat Rasulullah yang kita uraikan tadi, kalau sekiranya kurang salah satu Ustaz, ini yang paling banyak kurang ini ya Masyarakat Fadullah Minam Wariwariduana yang banyak kurang. Yang lain-lain taruhlah dia tegas kepada kekafiran, menyayangi semua orang, rajin rukuk dan sujud, ada bekas daripada sholatnya, ada istimrar dari sholatnya. Tapi yang keempat ini, Ustaz, kalau sekiranya kurang salah satu dari yang lima itu, apakah bisa kita disebut sebagai umat Nabi Muhammad, Ustaz? Ini yang pertama. Yang kedua, dari 72 kata Nabi golongan Muslim, satu yang hanya umat Nabi Muhammad. Nah, kita dengar yang 72 itu itibanya kepada Nabi juga, Ustaz. Cuman di antara 73 terbaginya umat Islam, cuma satu yang umat Nabi. Apa rahasianya itu, Ustaz, yang satu itu? Apakah ada di antara yang lima tadi? Terima kasih Ustaz, syukuran kasihan barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin bisa langsung dijawab Ustaz.
2: Baik, terima kasih Mbak Riri. Ocho Amin. Ketika ada kekurangan di antara yang lima, tidak ada jalan lain adalah bagi kita untuk senantiasa berusaha dan berupaya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan adalah contoh dan tauladan bagi kita. Ketika kita belum ya tahu nafadlam minallahi wa ridwana, belum bisa kita melaksanakan aktivitas kita, kemudian juga kegiatan kita dan rangka mengharapkan ridho dan rahmat Allah, maka mulai saat ini, mulai hari ini, mulai sekarang ini kita coba untuk bisa kita berlatih, berusaha dan berupaya. Tanamkan dalam hati kita, hadirkan dalam pikiran kita bahwa apapun usaha yang kita lakukan, apapun pekerjaan yang kita laksanakan, berangkatlah dari niat ikhlas karena Allah dan tujuannya mencari ridha Allah. Karena dalam konsep ibadah dijelaskan, sesuatu yang kita lakukan itu akan bernilai ibadah ketika terpenuhi dua syarat ini. Pertama, niatnya ikhlas karena Allah. Dan yang kedua, tujuannya mencari ridha Allah. Maka, profesi apapun yang kita lakukan hari ini, kita sebagai pedagang, kita sebagai pegawai, kita sebagai penyiar, kita sebagai penyanyi, kita sebagai apapun, sebagai penceramah, ketika niatnya ikhlas karena Allah, dan tujuannya mencari ridha Allah, maka itu adalah nilai yang terbaik, karena itu adalah identitas umat Rasulullah SAW. Pertanyaan yang kedua dari Cu Amin, dari sekian banyak golongan yang dikatakan, dalam satu pendapat 93 golongan Cu Amin, yang dikatakan yang nanti akan ada, dan satu diantaranya adalah golongan yang terselamatkan, yaitu golongan Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Barangkali, kalau kita menengok secara umum, golongan-golongan yang nanti akan ada itu adalah golongan-golongan yang mereka mengatakan bahwa diri mereka beristibat kepada Rasulullah, mengikut Rasulullah. Tapi sesuai dengan apa yang kita katakan di awal tadi, mungkin selain golongan yang dikatakan satu golongan yang diselamatkan, satu golongan yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali golongan-golongan yang lain itu kategorinya mereka hanya sekedar mengaku umat dan pengikut Rasulullah, mungkin mereka belum sampai di tingkatan diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Tapi sekali lagi, di antara golongan itu adalah golongan-golongan yang mengatakan dan dikatakan mereka adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi pendengar, Pak Juamin dan juga kita semua, bagaimana kita juga secara perlahan memposisikan diri kita, tidak hanya sekedar mengaku, tetapi kita betul-betul diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Baik.
2: Barangkali itu jawaban saya.
0: Baik Ustaz, ini mungkin terakhir ya, ada pertanyaan dari Mas Theo di Magelang, Jawa Tengah. Bagaimana batasan toleransi dalam Islam Ustaz, agar kita bisa tetap bersosialisasi di lingkungan yang majemuk tanpa harus kehilangan identitas kita sebagai umat Nabi Muhammad? Gimana nih Ustaz?
2: Baik, terima kasih untuk Mas Theo. Ini melalui WA ya Mbak Riri ya?
0: Iya betul.
2: Baik Mas Theo, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Yang kedua tadi dikatakan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ruhama ubainahum, berkasih sayang sesama mereka. Seperti yang kita jelaskan tadi bahwa di negara kita Pancasila ini, karena kita hidup di negara Pancasila bukan hidup di negara Islam, mesti kita menjaga yang namanya kerukunan. Tadi dikatakan ada tiga kerukunan yang harus dijaga. Pertama, kerukunan antar umat beragama. Yang kedua, kerukunan intern umat beragama. Dan yang ketiga, kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Nah, lalu dalam lingkungan yang sangat majemuk, lingkungan yang barangkali kita ketahui di mana-mana mungkin di Indonesia ini kita hidup dalam lingkungan yang sangat majemuk sekali. Itulah kita harus membatasi diri. Sekali lagi, Mas Theo, untuk hal-hal yang berkaitan dengan akidah, untuk hal-hal yang berkaitan dengan keimanan, karena ini adalah masalah yang sangat fundamental, masalah yang sangat prinsip, maka dalam hal akidah tidak ada istilah toleransi, tidak ada istilah tawar-menawar. Kita memiliki prinsip masing-masing. Ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agama. Artinya apa? Kita memiliki keyakinan akidah masing-masing dan itu tidak bisa kita toleransikan. Lalu yang bisa kita toleransikan adalah hal-hal yang bersifat muamalah, hal-hal yang dalam kehidupan sehari-hari, tapi tetap juga memiliki batasan-batasan yang harus kita ketahui secara bersama. Dalam hal bermuamalah, bersosialisasi, kita diajarkan untuk bertoleransi, berkasih sayang sesama umat yang bukan mungkin juga satu akidah dengan kita. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ketika kita hidup dengan orang-orang yang mungkin bukan satu akidah dengan kita, bukan satu keyakinan dengan kita, penuhi hak-hak bertetangga. Ketika kita bertetangga, hak-hak bertetangga mesti kita penuhi.
0: Baik.
2: Kita hargai, kita hormati, saling berbagi sepanjang hal-hal tersebut tidak menyalahi aturan akidah dan agama keyakinan masing-masing.
0: Baik.
2: Jadi sekali lagi, dalam hal akidah tidak ada toleransi, tapi dalam hal muamalah kita bertoleransi, kita berkasih sayang dalam semua umat yang ada di dunia ini. Barangkali itu jawaban saya, Mbak Ren.
0: Baik, baik pendengar. Waktu juga memisahkan kita ya Ustadz ya. Semoga apa yang kita dengarkan pagi ini tidak berhenti sebagai pengetahuan saja, tetapi bisa menjadi bahan untuk melihat kembali diri kita masing-masing. Terima kasih banyak Ustadz Musir MSSAG SP selaku anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Sehat selalu Ustadz.
2: Baik, alhamdulillah.
0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, saya Riri Handayani pamit undur diri. Sampai jumpa lagi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekan.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.
1: Dan sinergi ini merupakan kekuatan yang sangat penting buat Adinas untuk membangun kolaborasi, mendukung kinerja perusahaan Adinas Pelabuhan Sementara dalam mencapai kinerja yang terbaik. Harapan kami DPD KNPI beserta unsur-unsurnya ini merupakan corong.
2: Rakyat unsur serta tindak lanjut yang perlu dilakukan daerah. Pada rapat kongres pemerintah pusat tanggal 18 September 2026, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Dewan Ekonomi Nasional Bapak Luhut Bintang Panjaitan.
0: Baik pendengar, berikut kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau memperkuat pendataan calon penerima bantuan sosial. Menjelang penerapan digitalisasi perlindungan sosial secara nasional pada Oktober 2026. Upaya ini dilakukan melalui penambahan agen perlindungan sosial atau Perlinsos untuk memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran. Agrinas Wilayah Riau gandeng Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Provinsi Riau untuk memperkuat komunikasi dengan masyarakat. Warga dihimbau tak mudah terprovokasi isu pengambilan lahan. Pendengar Warta Riau Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi hari Selasa, 22 September 2026 bersama saya, Riri Handayani.

0: Pemerintah Provinsi Riau memperkuat pendataan calon penerima bantuan sosial. Menjelang penerapan digitalisasi perlindungan sosial secara nasional pada Oktober 2026, upaya ini dilakukan melalui penambahan agen perlindungan sosial atau Perlinsos untuk memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran. Femi Astiofani melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Riau memperkuat pendataan masyarakat calon penerima bantuan sosial menjelang penerapan digitalisasi perlindungan sosial secara nasional pada Oktober 2026 nanti. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan pemerintah daerah perlu memanfaatkan waktu yang tersedia untuk memperbarui data masyarakat dan memastikan warga yang berhak menerima bantuan tidak terlewat. Menurut PLT Gubernur, salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah menambah jumlah agen perlindungan sosial atau agen Perlinsos. Agen ini akan membantu masyarakat dalam proses pendataan dan pengusulan calon penerima bantuan sosial.
2: Termasuk mekanisme PEM, persyaratan peran masing-masing unsur, serta tindak lanjut yang perlu dilakukan daerah. Pada rapat koordinasi pemerintah pusat tanggal 18 September 2026, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Dewan Ekonomi Sosial Bapak Luhut Bipur Panjaitan bersama Menteri Sosial Indonesia menekankan perlunya mobilisasi agen perlinsos secara lebih luas. Salah satu bagian dari tindak lanjut tersebut adalah memperluas keterlibatan unsur yang memiliki

0: dan Tuan Mansur sampai ke tengah masyarakat, termasuk Babinsa dan Babinkamtibmas untuk mendukung perluasan agen Perlinsos.
1: Sementara Koordinator Harian Digital Public Infrastruktur Perlinsos sekaligus Senior Advisor Dewan Ekonomi Nasional Rahmat Danu Andika menjelaskan, pendaftaran agen Perlinsos dapat dilakukan secara daring dan gratis melalui portal resmi pemerintah. Calon agen harus memiliki akun identitas kependudukan digital atau IKD yang telah aktif serta menyiapkan NIK dan PIN IKD untuk proses verifikasi. Rahmat menegaskan agen Perlinsos tidak menentukan seseorang layak menerima bantuan sosial. Agen hanya membantu proses penginputan data dan penyampaian sanggahan jika terdapat ketidaksesuaian data.
2: Perlinsos itu sebetulnya salah satu use case yang pertama kali kita coba, yang tujuan awalnya sebetulnya Bapak Ibu membangun BPI. Saya tidak akan dalam di sini, saya hanya akan setting konteks kenapa kita sejak tahun lalu bicara perlinsos digital, sebetulnya karena ada agenda penting dalam transformasi digital, tidak hanya dalam perlindungan sosial, yaitu kita belum memiliki apa yang namanya digital public infrastructure.
1: Pemerintah berharap penambahan agen Perlinsos dapat memperluas jangkauan pendataan sehingga bantuan sosial ke depan semakin tepat sasaran. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
3: Agrinas Wilayah Riau, gandeng Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Provinsi Riau untuk perkuat komunikasi dengan masyarakat. Warga diimbau tak mudah terprovokasi isu pengambilan lahan. Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: PT Agrinas Palma Nusantara Regional Riau bersama DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Riau memperkuat komunikasi dan kolaborasi dalam audiensi pertemuan membahas peran KNPI dalam membantu menyampaikan informasi mengenai keberadaan Agrinas kepada masyarakat. Chief Officer Regional 2 PT Agrinas Palma Nusantara Riau, Raden Wahyu Cahyadi, mengapresiasi dukungan dan kolaborasi yang diberikan KNPI Riau. Menurutnya, sinergi dengan organisasi kepemudaan dapat membantu perusahaan membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat.
5: Agrinas Palma Nusantara sangat apresiasi atas dukungan dan kolaborasi dari DPD KNPI Riau, dan sinergi ini merupakan kekuatan yang sangat penting buat Agrinas untuk membangun kolaborasi, mendukung kinerja perusahaan Agrinas Palma Nusantara dalam mencapai kinerja yang terbaik. Ya, harapan kami DPD KNPI beserta unsur-unsurnya ini merupakan corong Agrinas Palma Nusantara juga untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa bagaimana hadirnya Agrinas itu untuk masyarakat, memberikan sosialisasi kepada masyarakat sehingga Agrinas bisa diterima oleh masyarakat, dan tentunya hadirnya Agrinas ini adalah untuk kemajuan masyarakat.
4: Sementara itu, Ketua DPD KNPI Provinsi Riau, Nasaruddin, menghimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi mengenai pengambilalihan lahan yang dikaitkan dengan Agrinas dan Satgas Pengetipan Kawasan Hutan atau PKH.
6: Kemudian kita berharap masyarakat juga jangan terprovokasi isu-isu bahwa lahan disita PKH dan diambil oleh Agrinas. Itu bohong, hoax itu. Bahwa Prabowo tidak pernah berpikir bahwa lahan-lahan masyarakat yang 5 hektar ke bawah itu akan diambil oleh pemerintah. Dan yang diprioritaskan oleh pemerintah itu melalui Agrinas dan PKH ini adalah lahan cukong dan perusahaan-perusahaan ilegal yang menggarap lahan sawit di dalam kawasan hutan. Oleh karena itu, saya mengharap para seluruh rakyat Provinsi Riau jangan terprovokasi dan hindari hal-hal yang sifatnya itu ada benturan-benturan di lapangan. Kalau seandainya ada itu benturan itu, tolong kita dukung bersama. Terima kasih. Saya lagi saran saya, masyarakat Provinsi Riau tolong bersabar. Seandainya ini sukses kedepannya, 20% itu akan dikembalikan kepada rakyat sesuai dengan wilayahnya masing-masing.
4: Ketua KNPI Riau Nasaruddin juga mengajak masyarakat menghindari tindakan yang dapat menimbulkan benturan di lapangan. Ia berharap persoalan yang muncul dapat diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
3: DLHK Pekanbaru memindahkan 90 pohon yang terdampak proyek pelebaran sejumlah ruas jalan oleh pemerintah Provinsi Riau. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
4: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kota Pekanbaru memindahkan sejumlah pohon yang terdampak proyek pelebaran jalan oleh pemerintah Provinsi Riau. Kepala DLHK Kota Pekanbaru, Reza Aulia Putra mengatakan, pemindahan dilakukan atas permintaan Dinas PUPR PKPP Riau untuk mendukung pelebaran jalan. Pohon-pohon tersebut tidak ditebang tetapi dipindahkan ke lokasi yang telah disiapkan.
7: Pohon-pohon yang dipindahkan yang terkena akibat pelebaran jalan yaitu di Jalan Tuan Kutambusai dan Soekarno Hatta itu ada kurang lebih 37 batang, itu ada pohon mahoni, ketapang, kayu putih, dan palem. Itu dipindahkan di kantor Tenayan Raya. Dan ada juga di Jalan Singamangaraja, Subrantas, itu juga ada di Singamangaraja 27 batang, Subrantas ada 26 batang. Dan itu juga kami pindahkan di tempat-tempat kayak di Tenayan Raya dan Stadion Utama Riau.
4: Sementara itu, PLT Kepala Dinas PUPR PKPP Riau, Zulfahmi mengatakan, pelebaran jalan di sekitar U-turn dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kendaraan.
8: Pelebaran di sekitar U-turn ini, satu sisinya menjadi 14 meter atau ada 4 lajur. Artinya kalau dua sisi menjadi 28 meter, 8 lajur. Ini sesuai dengan perhitungan kajian kemarin yang sudah dibuat, insya Allah akan mampu menampung kendaraan yang berputar balik, baik itu yang dari sisi yang datang kendaraan dari arah terminal AKAP maupun yang datang dari Sudirman. Nah, begitu juga kendaraan yang datang dari arah Arengka Pasar Bagi maupun yang datang dari Jalan Riau atau Jalan Durian bisa berputar balik sesuai dengan arah yang diinginkan.
4: Pelebaran jalan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas ruang jalan sekaligus memperlancar arus lalu lintas di kawasan tersebut. Dengan pemindahan pohon tetap dilakukan untuk mempertahankan keberadaan vegetasi. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Festival Senandung Melayu yang digelar Lembaga Adat Melayu Riau, Kepulauan Meranti, disambut antusias peserta. Ketua Lembaga Adat Melayu Riau, Kepulauan Meranti, Datuk Sri Afrizal, Cik berharap ke depan semakin banyak pihak menggelar event serupa, sehingga kecintaan terhadap budaya Melayu tetap terjaga. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
9: Alunan musik dan kemerduan cengkok khas Melayu menjadi suguhan pada penonton yang hadir menyaksikan Festival Senandung Melayu yang digelar di halaman Balai Adat Lembaga Adat Melayu Riau Kepulauan Meranti. Puluhan peserta dari sejumlah sekolah menengah atas di Kepulauan Meranti menyuguhkan penampilan terbaiknya. Setidaknya ada 23 peserta yang berkompetisi merebut hati dewan juri guna menjadi yang terbaik. Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau Kepulauan Meranti, Datuk Sri Afrizal Cik, mengaku antusias peserta sangat tinggi untuk terlibat dalam Festival Senandung Melayu itu. Festival Senandung Melayu sengaja digelar sebagai wadah memupuk kecintaan terhadap budaya Melayu. Ia berharap hal tersebut mampu menjadi pemicu dan ke depan banyak pihak ikut menggelar kegiatan serupa.
10: Kami melaksanakan Festival Senandung Melayu semacam membuat pemicu supaya pertama sekali sekolah sebagai wadah pendidikan bagi generasi muda untuk melaksanakan ini, kemudian instansi terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan, Dinas Pemuda Olahraga, kemudian tidak menutup kemungkinan perusahaan-perusahaan swasta, perbankan segala macam ikut juga mendukung kegiatan ini. Namun demikian, target akhir yang kami harapkan adalah tumbuhnya kecintaan terhadap budaya Melayu. Itu sasaran akhir kami.
9: Tidak hanya sekedar ajang lomba, Festival Senandung Melayu digelar sebagai upaya melestarikan tradisi dan budaya Melayu di tengah masyarakat, terutama generasi muda. Salah seorang dewan juri, Taufik, mengapresiasi kualitas peserta yang terlibat. Ia berpesan agar pemenang maupun yang belum berkesempatan meraih juara tidak puas diri dan terus berlatih.
11: Bukan berarti nanti kamu harus jadi dokter dulu baru sukses, jadi polisi, jadi pilot, jadi segala macamnya baru sukses. Tidak, nah. Orang yang memiliki kemampuan non-akademik juga bisa sukses asal ditekuni dengan baik. Yang penting belajar, belajar, belajar. Jangan pernah puas.
9: Setelah melewati serangkaian penjurian, akhirnya sejumlah nama terpilih menjadi pemenang Festival Senandung Melayu yang ditajal Lembaga Adat Melayu Riau Kepulauan Meranti. Kategori putra juara 1 diraih Akbar Saputra, utusan MAN 1 Tebing Tinggi. Juara 2 diraih Rahmat Muhibra, utusan SMA Negeri 1 Tebing Tinggi. Sementara juara 3 diraih M. Zikri Apriyanda, utusan SMA Negeri 1 Tebing Tinggi Barat. Sedangkan kategori putri juara 1 diraih Nur Ashifa Fitri SMA Negeri 1 Tebing Tinggi Barat. Juara 2 diraih Nelly Agustia utusan SMA Negeri 3 Tebing Tinggi. Sementara juara 3 diraih Jihan Fahira utusan SMA Negeri 1 Tebing Tinggi. Sedangkan kategori YEL terbaik juara 1 diraih SMK Negeri 1 Tebing Tinggi. Juara 2 diraih MAN 1 Tebing Tinggi. Juara 3 diraih SMA Negeri 1 Tebing Tinggi dan harapan 1 diraih SMA Negeri 2 Tebing Tinggi. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.

0: Polres Kuantan Singingi tangkap dua pelaku pembakar hutan dan lahan di Bukit Betabuh. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
1: Polres Kuantan Singingi mengungkap kasus dugaan pembakaran hutan dan lahan dan pembukaan kawasan hutan secara tidak sah di kawasan hutan lindung Bukit Betabuh Desa Seberang Cengar, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam kasus ini polisi menetapkan dua orang sebagai tersangka. Keduanya diduga melakukan aktivitas pembukaan kawasan hutan dengan cara membakar untuk membuka kebun. Kapolres Kuantan Singingi AKBP Hidayat Perdana mengatakan, kedua tersangka diduga melakukan kegiatan mengerjakan, menggunakan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, termasuk dugaan penebangan pohon di kawasan hutan tanpa izin. Diperkirakan luasan lahan yakni 9,7 hektar.
2: Sudah ditetapkan tersangka dua orang pelaku, yaitu yang melakukan kegiatan mengerjakan, menduduki kawasan hutan atau melakukan penebangan pohon di kawasan hutan, di mana kegiatan tersebut dilakukan di kawasan hutan lindung Bukit Betabuh, Desa Seberang Cengar, Kuantan Mudik, dengan luasan 9,7 hektar, di mana dua tersangka tersebut saat ini sudah ditahan di Mapolres Kuantan Singingi.
1: Sementara itu, kriminolog kejahatan lingkungan Fahri Usmita mengatakan, kasus tersebut tidak semestinya hanya dilihat sebagai pelanggaran terhadap aturan kehutanan. Pembakaran dan pembukaan kawasan hutan secara ilegal juga dapat dikategorikan dalam konteks kejahatan lingkungan karena perbuatannya berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem dan berdampak lebih luas terhadap masyarakat.
3: Harapan kita jangan sampai hanya pada eksekutor di bawah saja yang diproses oleh hukum gitu ya. Maunya kalau bisa ya mungkin di level yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi jangan hanya sekedar masyarakat tempatan atau mereka yang memang kehidupannya bergantung pada hutan karena kebetulan mungkin dia lagi melakukan aktivitas tersebut kemudian kita tangkap, ya enggak begitu juga. Maunya level di atasnya juga, misalnya kalau seandainya ada pemodal rupanya di belakangnya.
1: Polres Kuantan Singingi menyatakan terus melakukan penegakan hukum terhadap aktivitas pembakaran hutan dan lahan serta pembukaan kawasan hutan secara tidak sah. Kepolisian juga mengedepankan pencegahan dan edukasi agar masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar. Reporter Santi Yunas, RRI, Pekanbaru.
0: Bertindak sebagai pemimpin upacara di Sekolah Dasar Negeri 1 Insit, Senin pagi, Kapolsek Tebing Tinggi Barat, Ibda Dominikus Turnip, sampaikan tertib berlalu lintas dan bahaya bullying atau perundungan pada siswa. Edukasi tersebut disambut baik pihak sekolah. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI, Pekanbaru.
4: Pelaksanaan upacara bendera di Sekolah Dasar Negeri 1 Insit Senin pagi terlihat berbeda. Kapolsek Tebing Tinggi Barat Ibda Dominikus Turnip hadir dan memimpin langsung jalannya upacara. Ada sejumlah poin yang ia sampaikan kepada para siswa, diantaranya terkait tertib berlalu lintas, yakni larangan penggunaan sepeda motor bagi yang belum cukup umur, serta bahaya bullying atau perundungan di kalangan siswa. Ia berharap lewat kegiatan tersebut siswa bisa memahami dan ke depan tidak melakukan hal-hal negatif apalagi melanggar hukum.
5: Ada dua hal yang tadi yang saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan tertib berlalu lintas. Ya, tertib berlalu lintas dalam hari ini saya mendapat informasi bahwasanya ada murid yang menggunakan sepeda motor ke sekolah. Jadi itu tidak diperbolehkan karena secara aturan yang boleh membawa kendaraan sepeda motor itu hanya umur 17 tahun ke atas. Terus yang kedua, tadi kami menyampaikan juga terkait dengan membuli ya, perundungan ya, itu juga tidak diperbolehkan menurut aturan hukum ya, itu melanggar aturan hukum di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2004. Mungkin itu.
4: Kehadiran Kapolsek Tebing Tinggi Barat tersebut sangat diapresiasi pihak sekolah. Hal tersebut diakui Kepala Sekolah SD Negeri 1 Insit Suryoto. Menurutnya kegiatan kolaborasi serupa kerap dilakukan terutama dalam memberikan edukasi kepada siswa. Tidak hanya pihak kepolisian, TNI, Kejaksaan, serta Dinas Pendidikan dan OPD lainnya juga kerap diundang untuk memberikan informasi kepada anak didiknya. Menurutnya, dengan keterlibatan langsung instansi terkait, aturan-aturan tersebut bisa dipahami oleh siswa sejak dini agar bisa terhindar dari hal-hal negatif.
6: Pada saat ini tadi kami berkolaborasi dengan aparat penegak hukum. Di sini tadi kami mengundang Kapolsek Penimbaran untuk memberikan suatu sosialisasi sebagai pembina upacara. Kemudian dalam amanatnya beliau menyampaikan bahwa edukasi tentang tertib berkendara mulai dari batas umur pengendara, kemudian tentang guling dan perlindungan, yang itu menjadi titik tujuan kami bahwa sosialisasi ini harus disampaikan sehingga pendidikan itu tercapai sampai ke dasarnya. Kemudian setiap lembaga mempunyai peran dalam hal pendidikan. Sehingga kami membuat kolaborasi ini, harapan kami bahwa aturan itu diberikan kepada murid-murid kita sejak dini agar mereka tahu batasan tentang aturan berkendara dan anti perundungan serta bullying, sehingga tindak kekerasan yang ada di sekolah ini dan tertib berkendara itu dapat diterapkan untuk anak-anak kita di SD Insit tentunya dan masyarakat Insit secara umumnya.
4: Pada kegiatan tersebut juga 6 orang siswa mendapatkan hadiah dari Kapolsek Tebing Tinggi Barat Ibda Dominikus Turnip setelah berhasil menjawab sejumlah pertanyaan yang dilontarkan oleh Kapolsek. Usai pelaksanaan apel dilanjutkan kegiatan bersalam-salaman seluruh siswa dengan Kapolsek, kepala sekolah serta para guru yang sudah menjadi kebiasaan rutin di sekolah tersebut. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
0: Baik pendengar, saatnya kita ikuti berita olahraga.

0: Atlet tekbol putri asal Riau, Sumaya, menorehkan sejarah dengan mempersembahkan medali perak bagi Indonesia pada debut tekbol di Asian Games 2026, Aichi, Nagoya, Jepang. Khairani Januari ini melaporkan.
1: Atlet tekbol putri asal Riau, Sumaya, mencatatkan sejarah pada debut cabang olahraga tekbol di Asian Games 2026, Aichi, Nagoya, Jepang. Sumaya berhasil mempersembahkan medali perak sekaligus menjadi penyumbang medali perak pertama bagi kontingen Indonesia. Medali tersebut diraih Sumaya setelah tampil pada nomor tunggal putri di partai yang berlangsung di Nagoya City Higashi Sports Center, Jepang, Minggu 20 September 2026 lalu. Menghadapi wakil Myanmar, Wai Kin Hin, Sumaya harus mengakui keunggulan lawannya dalam pertandingan 3 set. Sumaya sempat mengamankan set pertama dengan skor 12-10, namun wakil Myanmar mampu mengembalikan keadaan dan merebut 2 set berikutnya dengan skor 8-12 dan 9-12, sehingga Sumaya harus puas membawa pulang medali perak. Ketua Umum Potsi Riau Muhammad Aminullah mengapresiasi pencapaian Sumaya. Menurutnya, medali tersebut menunjukkan perkembangan yang pesat dari atlet tekbol Riau di level internasional.
2: Prestasi-prestasi yang diraih oleh Sumaya, yang mungkin dari tingkat eksibisi PON sampai dengan kejurnas, sampai tingkat SEA Games kemarin di Thailand, dan dilanjutkan dengan Asian Games di Aichi, Nagoya tahun 2026 ini, memang mengalami kenaikan-kenaikan prestasi ya. Tentu juga ini diperlukan pengalaman-pengalaman bertanding dengan negara-negara luar. Dari posisi Riau itu sendiri, kita juga merasa bangga dengan raihan yang mereka peroleh, yang Sumaya peroleh.
1: Sementara itu, pelatih tekbol Riau, Syafruddin Majid, juga mengaku bangga dengan perjuangan Sumaya. Ia menyebut sebelumnya Sumaya memiliki peluang untuk meraih medali emas, namun hasil perak tetap menjadi pencapaian yang membanggakan. Menurut Syafruddin, hasil tersebut tetap menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih. Salah satu hal yang masih perlu diperbaiki adalah kemampuan Sumaya dalam menghadapi bola-bola kecil.
3: Saya merasa bangga apa yang diraih Sumaya, walaupun belum bisa menyumbangkan medali emas. Dan itu perjuangannya sudah luar biasa, bisa mencapai final. Dan saya bersyukur, berterima kasih juga kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah mendoakan dan mensupport Maya. Banyak yang mau dibilas lagi ya, Sumaya ini masih kelemahannya di bola-bola kecil. Masih perlu banyak latihan lagi, perjuangannya perlu yang dibenahi lagi.
1: Pencapaian di Asian Games 2026 ini diharapkan menjadi pengalaman penting bagi Sumaya untuk menghadapi kompetisi internasional berikutnya. Tim pelatih juga akan melakukan pembenahan agar performanya semakin matang dan peluang meraih medali emas dapat terbuka pada kejuaraan selanjutnya. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau memperkuat pendataan calon penerima bantuan sosial. Menjelang penerapan digitalisasi perlindungan sosial secara nasional pada Oktober 2026, upaya ini dilakukan melalui penambahan agen perlindungan sosial atau Perlinsos untuk memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran. Agrinas Wilayah Riau gandeng Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Provinsi Riau untuk perkuat komunikasi dengan masyarakat. Warga diimbau tak mudah terprovokasi isu pengambilan lahan. Baik, pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
4: Demikian Warta Riau Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Antonio Martin, pembicara Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Run ya, hey, tunggu dulu. Featuring Salma Salsabil. Nah, pendengar lagu spesial ini sudah mengantarkan kita pada pukul 6:41 ya. Kita masih di Riau pagi, masih ada saya Riri Handayani yang temani pendengar pagi hari ini di Selasa pagi ya, 22 September 2026. Selamat pagi untuk pendengar yang saat ini mungkin sudah persiapan ya, siap-siap mau beraktivitas, mungkin lebih di apa ya, lebih diingatkan lagi ya, lebih ditata lagi, atau mungkin jangan sampai ada yang ketinggalan ya, hal-hal penting yang mau dibawa bekerja, jangan sampai tertinggal. Untuk yang sudah di jalan ya, hati-hati di jalan, fokus bawa kendaraannya, pendengar, yang penting selamat sampai tujuan. Selamat pagi juga untuk pendengar yang masih di rumah, bersantai bersama keluarga tercinta, menikmati sarapan bersama ya. Selamat pagi saja, semoga hari ini jadi hari yang lebih menyenangkan lagi. Oke, baik pendengar, kita masih di lagu-lagu spesial. Jelang nanti kita ikuti laporan lalu lintas, pantauan dari RTMC di Telantas Polda Riau, nanti pada pukul 6:45 ya. Kita masih di lagu-lagu spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada. Kita ke Taylor Swift kali ini. You belong with me ya, spesial untuk pendengar pagi hari ini atau yang sudah beraktivitas, semangat pagi dan selamat pagi pastinya.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teratur.
4: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
5: Bagaimana kalau?
4: Adek, main bersama yuk.
6: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
5: Bagaimana kalau seperti ini?
6: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
5: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
7: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja berada, kita masih di Riau Pagi ya. Masih di lagu-lagu spesial tentunya pagi hari ini. Sambil menunggu pendengar tentunya, mohon maaf ya. Kita belum terhubung dengan RTMC di Telantas Polda Riau pagi ini. Nanti kita coba kembali, kita ke lagu spesial dulu untuk pendengar pagi ini.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita edisi Selasa 22 September 2026.